0: pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
1: Dari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
3: Di situasi harus menyelangkan dan dibandingkan Bapak Presiden Kusina keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang terbentur jalan apa saya keputusan boleh biar saya kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan secara sulit, sehingga kemudian kita tahu apa masalah-masalah yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan, karena kita paham bahwa beliau memiliki program cita-cita, 19 program prioritas dan juga program-program lain. Sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini berjalan hasil G40 dan bagaimana G20 hilirisasi ke depan. Nah, semuanya tentunya butuh pengawalan.
2: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
4: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program pembelian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal, kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
2: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Utama
0: utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
0: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
0: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya, Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekadar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
12: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Kusafi. Saudara saksi,
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
14: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
12: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
14: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
12: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
14: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
13: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
15: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
16: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
15: Tidak ada ya?
13: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: pendapat masyarakat tentang
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Oke, sekali lagi terima kasih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Morning Radio, kanal informasi dan inspirasi. Di selamatan pagi hari ini untuk Anda yang terus bersama Pro 1, semoga jadi makin lebih semangat ya. Apalagi yang sudah memulai pekerjaan aktivitasnya dari pagi tadi, udah dari subuh gitu ya, atau sampai sekarang. Dan yang pasti atau juga mungkin yang baru memulai kegiatan-kegiatannya, apapun yang dikerjakan juga semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, pendengar, setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin Anda tenang, senang, dan menang? Bisa bikin Anda tenang dan koneksi stabil, upload dan load simetris, dan juga customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya jangan lupa pakai Biznet sekarang juga ya. Jadi untuk Anda yang ada di Kota Manado, Biznet Home Internet 0DS ya, kini hadir dengan bandwidth 100 MB per second gitu ya, dan juga harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Dan pakai Biznet Home bisa bikin kamu senang gitu ya, dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 MB pixel gitu ya. Tentunya juga gak cuma itu, kalau Anda pakai Biznet gitu ya, Anda bisa berkesempatan juga memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Baganza ya, di Biznet Prize Baganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang akan diundi bulan setiap bulannya gitu ya, yang akan diundi setiap bulan. Jadi ini hebatnya totalitas internetan pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, dan menang. Jadi informasi lebih lanjut kunjungi Biznet Home.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Oke, sekali lagi terima kasih ya untuk semuanya yang terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal. Informasi dan inspirasi tadi ada Adisti Versa dengan Kini yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih enjoy terus gitu ya bersama Pro 1 Manado. Apalagi juga untuk Anda di hari ini yang baru saja bergabung gitu ya di sore hari ini di 94,5 MHz ataupun juga yang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar, di sini ada beberapa makanan, jenis makanan yang perlu kita batasi gitu ya, terutama bagi orang yang memiliki penyakit ginjal. Nah, yang pastinya yang pertama adalah daging olahan, sosis, ham, bacon gitu ya, dan juga kornet. Ini biasanya tinggi natrium, pendengar. Jadi asupan garam berlebihan ini bisa meningkatkan tekanan darah yang dalam jangka panjang ini bisa merusak pembuluh darah dan fungsi ginjal. Kemudian mie instan dan juga makanan cepat saji. Jadi makanan ini umumnya itu mengandung banyak natrium dan juga lemak. Nah, kalau terlalu sering dikonsumsi, asupan garam dan kalori ini bisa berlebihan sehingga bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan juga berat badan berlebih. Kemudian minuman manis dan bersoda. Jadi minuman kemasan dengan banyak gula ini bisa mengingatkan resiko obesitas dan juga diabetes itu ya. Jadi kondisi kedua kondisi ini juga merupakan faktor resiko penting bagi penyakit ginjal. Dan beberapa minuman bersoda ini juga mengandung fosfor tambahan, jadi harus berhati-hati gitu ya. Tentunya makanan kalengan, sup daging dan makanan kalengan lainnya sering juga menggunakan garam dalam jumlah tinggi. Pilih produk rendah natrium jika tersedia dan perhatikan informasi nilai gizi pada kemasan. Kemudian keju olahan. Keju olahan ini tuh juga bisa mengandung natrium dan juga fosfor cukup tinggi gitu ya. Jadi pada penderita penyakit ginjal, kelebihan fosfor ini lebih sulit dikeluarkan dari tubuh sehingga konsumsinya juga perlu diperhatikan. Kemudian alkohol dan kafein berlebihan. Alkohol dalam jumlah berlebihan ini bisa mengganggu keseimbangan cairan tubuh dan juga fungsi ginjal kita. Jadi kafein ini juga perlu dikonsumsi secara wajar, terutama bagi orang yang sensitif terhadap peningkatan tekanan darah, pendengar. Dan selain itu juga makanan tersebut tidak otomatis berbahaya kalau dikonsumsi sesekali dalam jumlah yang sesuai gitu ya. Tapi pembatasan lebih ketat itu diperlukan juga, apalagi bagi penderita penyakit ginjal, karena kebutuhan natrium, kalium, fosfor, protein, dan cairan ini dapat berbeda-beda pada setiap orang. Jadi menjaga kesehatan ginjal ini bisa dilakukan juga, pendengar, dengan mengurangi makanan tinggi garam dan gula gitu ya. Memilih makanan segar, mencukupi kebutuhan cairan ini sesuai dengan kondisi tubuh kita, dan juga mengontrol tekanan darah dan gula darah kita. Oke, pendengar, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Masih banyak lagi informasi-informasi lainnya di kesempatan hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Mahasiswa Teknik Informatika, suka teknologi dan traveling ke pelosok Indonesia.
1: Senja di pantai ini indah banget ya. Tapi entah kenapa, aku merasa ini lebih dari sekedar keindahan alam. Rasanya menyentuh hati.
0: Iya, alam Indonesia itu bukan cuma indah. Dia punya jiwa, setiap tempat yang kita kunjungi selalu ada cerita. Entah itu dari masyarakatnya, budayanya, atau bahkan legenda rakyatnya.
1: Kamu tahu nggak? Aku pernah baca, Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 700 bahasa daerah, dan ratusan suku. Bayangin deh, betapa kayanya negeri kita. Tapi kadang kita lupa menghargainya.
0: Benar, kita sering lebih bangga sama budaya luar. Padahal dari batik, gamelan, sampai rumah adat semuanya warisan tak ternilai.
1: Dan nggak cuma budaya. Orang-orang Indonesia itu luar biasa ramah. Aku pernah ke desa terpencil di Flores dan disambut seperti keluarga sendiri. Padahal baru kenal sehari.
0: Iya, kadang aku mikir Indonesia itu seperti lukisan besar yang dibentuk dari ribuan warna. Tanpa satu warna pun, lukisan itu nggak akan utuh.
1: Wah, itu bagus banget, Bim. Dan tugas kita sekarang adalah menjaga lukisan itu. Jangan sampai luntur karena ego, intoleransi, dan ketidakpedulian.
0: Setuju. Jadi anak muda itu bukan cuma soal mimpi tinggi, tapi juga soal punya akar, bisa terbang tinggi, tapi tetap tahu dari mana kita berasal.
1: Karena seindah-indahnya dunia luar, Indonesia akan selalu jadi tempat paling hangat untuk pulang. Menjadi Indonesia bukan hanya tentang kewarganegaraan, tetapi tentang rasa memiliki, merawat, dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, masih di 94,5 MHz dan juga untuk Anda yang mendengarkan saran kami di aplikasi RRI Digital di RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya. Semoga apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga semua dilancarkan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado ya. Oke, pendengar, antusiasme masyarakat mengikuti Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 ini mendapat perhatian juga gitu ya dari Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus, dan dukungan tersebut juga memang diwujudkan melalui komitmen mendorong penyediaan ruang literasi yang nyaman, menarik dan juga mudah diakses oleh masyarakat. Dan salah satu rencana yang disampaikan Gubernur Julius ya, yakni menghadirkan perpustakaan daerah Sulawesi Utara yang layak dan juga bisa menjadi ruang bagi generasi muda untuk bisa meningkatkan minat membaca, menulis dan juga mengembangkan pengetahuan. Dan bahkan menurut Gubernur Julius ya, perpustakaan ini perlu dirancang dengan konsep yang menarik dan nyaman sehingga mampu juga menjadi ruang alternatif bagi anak muda untuk bisa berkegiatan. Dan bahkan dia menambahkan ya, dan juga mengusulkan agar konsep perpustakaan ini bisa mengambil inspirasi dari Museum Negeri di Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi lokasi Festival Literasi. Dan bahkan Gubernur menilai keberadaan ruang literasi yang nyaman ini bisa menjadi bagian juga dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan membaca, menulis, belajar, dan bahkan mengembangkan kreativitas. Dan tentunya perpustakaan tidak hanya diharapkan menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga ruang publik yang mampu menarik minat generasi muda. Dan tentunya pernyataan tersebut juga mendapat sambutan positif dari pegiat literasi dan masyarakat yang hadir dalam penutupan Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 gitu ya. Dan dukungan terhadap penyediaan fasilitas literasi juga dinilai sejalan dengan semangat festival yang mendorong literasi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dan pendengar, Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 sendiri berlangsung pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026 yang lalu di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara gitu ya. Dan kegiatan tersebut juga merupakan kolaborasi pada saat itu Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara dan juga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan diikuti sekitar 3.400 peserta. Dan festival menghadirkan berbagai kegiatan seperti bedah buku, talk show, workshop literasi, serta melibatkan pelajar, mahasiswa, kemudian guru, komunitas literasi, kemudian penulis, budayawan, seniman, UMKM, dan juga pelaku industri kreatif. Antusiasme peserta juga menjadi salah satu gambaran juga bahwa ruang-ruang literasi yang dikemas itu secara menarik bisa mendapat perhatian dari masyarakat. Ya, pendengar, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. Gubernur Julius dorong perpustakaan daerah jadi ruang literasi yang nyaman ya. Dan itu tadi beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Masih banyak lagi informasi lainnya, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saling membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.

Oke, terima kasih pendengar Anda selalu mendengarkan Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk Anda hari ini yang juga sedang mengerjakan kegiatan aktivitasnya ataupun juga dalam perjalanan, ada yang menuju ke luar kota ataupun yang baru masuk ke area kota Monedo dan sekitarnya. Ya, selamat pagi juga untuk Anda semuanya. Semoga hari ini juga tambah semangat gitu ya mendengarkan Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, media sosial kini memang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya dari kehidupan kita masyarakat. Tentunya berbagai aktivitas mulai dari berkomunikasi, memperoleh informasi, hingga berbagai aktivitas sehari-hari gitu ya. Ini dilakukan melalui platform media sosial. Namun di balik kemudahan tersebut ada juga berbagai risiko-risiko keamanan digital yang perlu kita waspadai juga gitu ya. Karena itu pengguna media sosial perlu menerapkan sejumlah langkah agar tetap aman, terutama dalam melindungi privasi dan data pribadi. Jadi salah satu langkah utama adalah menggunakan kata sandi yang kuat. Jadi pengguna disarankan juga nih membuat kata sandi yang panjang, unik, dan sulit ditebak gitu ya. Jadi dengan kombinasi huruf, angka, serta simbol, kata sandi yang sama ini juga sebaiknya tidak digunakan untuk beberapa akun pendengar. Dan saya

Juga pengguna dianjurkan nih mengaktifkan autentifikasi 2-faktor atau 2FA gitu ya. Dan fitur ini juga memberikan lapisan keamanan tambahan karena pengguna juga memang harus memasukkan kode verifikasi saat melakukan login. Jadi pengguna juga perlu menjaga privasi informasi pribadi, informasi sensitif seperti alamat rumah, nomor telepon, data keuangan maupun informasi pribadi lainnya yang sebaiknya juga tidak dibagikan secara terbuka di media sosial pendengar. Dan yang pasti kewaspadaan ini juga diperlukan ya saat menerima tautan atau pesan dari akun yang tidak dikenal. Jadi jangan sembarangan nih mengklik atau mengklik tautan-tautan yang mencurigakan atau yang memberikan informasi pribadi gitu ya melalui pesan langsung. Karena hal tersebut juga bisa menjadi salah satu cara nih ya agar kita juga terjebak karena para pelaku kejahatan digital ini pasti akan langsung mendapatkan akses ke akun dan data pengguna kita. Oke, langkah berikutnya ya. Selanjutnya di sini adalah memastikan perangkat dan aplikasi selalu diperbaharui. Jadi perbaharuan perangkat lunak penting dilakukan untuk mendapatkan perbaikan keamanan dan juga mengurangi resiko akibat celah keamanan yang dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi pengguna juga disarankan ya membatasi informasi yang ditampilkan pada profil media sosial, data seperti tanggal lahir lengkap dan juga lokasi tempat tinggal itu sebaiknya tidak dicantumkan secara berlebihan gitu ya. Karena kebiasaan seperti ini pendengar, apalagi membagikan lokasi secara langsung gitu ya atau melakukan check-in secara real time, ini juga perlu dipertimbangkan kembali karena masyarakat juga perlu harus berhati-hati dalam menerima permintaan pertemanan dan juga mengikuti akun yang tidak dikenal. Jadi periksa terlebih dahulu nih profil akun tersebut untuk bisa memastikan identitas dan juga menghindari akun-akun palsu. Dan tentunya pendengar, audit keamanan secara rutin juga penting dilakukan gitu ya. Karena pengguna juga bisa memeriksa perangkat yang terhubung dengan akun gitu ya. Dan juga memastikan tidak ada aktivitas atau akses yang mencurigakan. Jadi sebelum mengunggah foto Anda maupun informasi ke media sosial gitu ya, tentunya pengguna juga perlu nih memahami resiko yang mungkin timbul gitu ya. Konten yang terlalu pribadi ini bisa disalahgunakan juga dan bahkan berpotensi mempengaruhi reputasi seseorang di kemudian harinya. Dan tentunya pendengar, kalau menemukan konten-konten yang mencurigakan, merugikan atau melanggar aturan gitu ya, tentunya pengguna dianjurkan juga nih segera menggunakan fitur pelaporan yang tersedia pada platform media sosial. Jadi dengan menerapkan berbagai langkah tersebut, kita masyarakat juga memang harus diharapkan bisa menggunakan media sosial secara lebih aman, bijaksana dan juga bertanggung jawab. Karena kehati-hatian dalam bermedia sosial tidak hanya penting untuk menjaga keamanan akun, tapi juga untuk melindungi privasi, data pribadi, pribadi dan juga reputasi di ruang digital pendengar. Oke, dan pasti untuk Anda semua yang di hari ini di program Manado Pagi, tadi beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami rri.co.id pendengar ya. Dan yang pasti di program Special Pro 1 di Manado Pagi cukup dulu ya kebersamaan saya menemani Anda, dan tentunya setelah ini akan ada Nathan yang akan menemani Anda selanjutnya di program Manado Siang ya sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pasti untuk Andy di kesempatan hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, ada banyak nanti informasi-informasi yang akan kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda. Nanti Nathan bersama Teti Bahagia ya akan menemani Anda sesaat lagi di Manado Siang. Baik pendengar, saya Lin Salviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya di pagi hari ini. Tetap semangat terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, demikian halusinasi musik yang indah kita dengarkan di pagi hari ini. Nah, selamat siang pendengar. Dari Pro 1 RRI Manado, saya Nathan, masih bersama Anda. Jadi apa kabar nih Anda hari ini? Semoga tetap sehat dong semuanya. Dan tentunya aktivitas yang dijalankan hari ini semoga tetap lancar dong, berjalan dengan lancar. Dan juga buat Anda yang baru juga selesai aktivitas pagi, mungkin Anda sudah mempersiapkan untuk makan siang, dan ataupun Anda yang masih sibuk dengan pekerjaan dan berbagai aktivitas lainnya, terima kasih Anda masih memilih kami untuk bersama dengan kami di Pro 1 RRI Manado. Masih tetap bersama saya dengan Nathan yang akan menemani Anda beberapa jam ke depan. Saya akan menemani Anda dalam Manado siang ini, dan juga akan tetap menyediakan musik dan informasi sampai siang nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah dengan berita siang. Jadi tetap bersama kami di Pro 1, di Radio Pro 1 RRI Manado.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Kita ikuti dulu pendengar, saya akan hadirkan beberapa informasi yang saya rangkum dari laman rri.co.id. Jadi kali ini pendengar kita bicara sedikit tentang kondisi perekonomian yang ada di Indonesia ya. Jadi mungkin kalau kita dengar kata ekonomi pendengar, kedengarannya kan agak berat ya. Tapi sederhananya pendengar kita bisa melihat bagaimana kondisi harga dan barang dari perdagangan dan aktivitas industri di Indonesia. Nah, pendengar rri.co.id melaporkan, memasuki triwulan keempat tahun 2026, ada beberapa indikator yang menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia yang masih terjaga. Salah satunya pendengar dari inflasi. Inflasi Indonesia pada September 2026 tercatat sebesar 3,28%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, angka ini tuh masih berada dalam sasaran inflasi nasional. Jadi pendengar, selain itu juga, kinerja perdagangan luar negeri, kita bisa lihat juga sekarang lagi menguat nih pendengar, aktivitas industri yang dimana ada industri manufaktur yang kembali menunjukkan perkembangan juga. Nah buat pendengar, buat kita juga sebagai masyarakat, kondisi seperti ini tentunya perlu terus kita perhatikan, yang dimana kondisi perekonomian pada akhirnya juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ini, mulai dari harga barang, pekerjaan, sampai daya beli masyarakat. Nah untuk pendengar memperbarui informasi Anda bisa langsung mengunjungi laman rri.co.id. Masih bersama saya Nathan yang akan menemani Anda dengan musik dan informasi sampai siang nanti di Manado Siang ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: City.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, kita sudah demikian sudah mendengarkan yang bagus dari Top 420 dengan Mangu. Kita ikuti informasi terkini yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Masih bersama saya Nathan Kaparang. Dan informasi kali ini saya tetap mengutip dari radio.co.id. Ya pendengar, kita lanjutkan dengan informasi putar teknologi. Kalau dulu kita berbicara tentang artificial intelligence atau AI, mungkin yang terpikir adalah teknologi canggih yang bisa membantu kita bekerja. Tapi pendengar, sekarang AI memang sudah banyak digunakan. Jadi kita bisa menggunakan untuk mencari informasi, membuat gambar, membantu menulis, ataupun berbagai kebutuhan lainnya juga. Tapi pendengar, di balik manfaat tersebut ada juga hal yang perlu kita waspadai. Mengutip dari laman rrd.co.id, ada sejumlah pihak yang menyoroti meningkatnya resiko penyalahgunaan kecerdasan buatan. Yakni teknologi AI bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai aksi digital yang merugikan pendengar. Jadi, oleh karena itu kita juga sebagai pengguna internet juga perlu lebih hati-hati. Jadi harus lebih hati-hati lagi pendengar. Misalnya, jangan mudah percaya pada foto atau video atau informasi yang kita temukan di media sosial. Karena sekarang, dengan teknologi yang semakin canggih, suatu yang terlihat nyata belum tentu itu benar-benar terjadi. Jadi pendengar, teknologi boleh kita manfaatkan. Tapi kita juga harus tetap cerdas dan kritis saat menerima informasi. Contohnya, harus kita cek sumbernya. Jangan sembarangan kita membagikan data pribadi ataupun kita langsung percaya nih hanya karena sebuah foto dan video yang mungkin terlihat meyakinkan dan gampang dipercayai. Oke, untuk pendengar yang mau memperbarui informasi Anda, Anda bisa langsung kunjungi ke laman rri.co.id. Dan masih bersama saya dengan Nathan yang akan menemani Anda sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.

0: Loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
1: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Ya, itu dia yang bagus dari Mahal Ini, Kisah Sempurna. Oke pendengar, terima kasih Anda masih bersama di ruang dengar bersama kami di Pro 1 Radio Manado. Sesaat lagi kita akan menghadirkan siaran berjaringan bersama Pro 3 Jakarta untuk menemani siang Anda dengan dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nation League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Anel Şimşir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Montella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiré Doux, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa. Thanks.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Well, so far, it has been really...
2: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
3: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
4: Wanita, wanita, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya, saya berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya, karena ini kita sudah event internasional, itu harapan kita.
3: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
5: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
3: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
4: Kedepannya juga dan target itu sudah lumayan ya, dua perunggu, tahun rumah habis dikipas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan kayaknya.
5: 50 hari.
4: Ya, 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa. Saya bangga.
3: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hairun Januarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
6: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan targetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar juga. Jepang kasih. Masih Joni. Joni masih bola. Joni. Depan lagi. Ada Ebi. Ebi turunkan lagi. Timnas Indonesia.

0: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya, dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Kembali Anda bersama kami di RRI Program 1 Manado dan masih bersama saya Titi Bahagia dan juga Nathan untuk edisi siar hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga dan selanjutnya serangkaian tempat hiburan kembali kami siapkan di ruang dengar Anda dan juga beberapa informasi terkini.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Udah jam makan siang ya pendengar ya. Selamat menikmati makan siang untuk Anda yang sedang menikmati makan siangnya, yang tentu saja paling enak ketika itu dinikmati bersama dengan keluarga ataupun dengan rekan kerja ataupun dengan sahabat, ya enggak sih? Oke, baik pendengar, selanjutnya terkait dengan makanan ya, ada nih yang lagi niatan mungkin makan sehat ya. Oke, ada yang namanya salad nih pendengar. Ketika Anda mengkonsumsi salad setiap hari, ini dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk menambah asupan sayuran dan juga buah dalam pola makan. Nah, salad biasanya mengandung berbagai bahan seperti selada, tomat, kemudian wortel, mentimun, paprika, kol, alpukat, atau juga buah-buahan. Nah, kandungan vitamin, mineral, serat, dan juga antioksidan di dalamnya, pendengar, itu dapat membantu memenuhi kebutuhan dari nutrisi Anda. Kalau kita mengutip Mayo Clinic, salah satu manfaat utama dari salad ini adalah membantu menjaga kesehatan pencernaan. Dan sayuran dan buah yang kaya akan serat yang dapat membantu juga ini melancarkan BAB serta mendukung fungsi usus ya. Asupan serat yang cukup juga pendengar dapat membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Salad juga ternyata pendengar dapat membantu menjaga berat badan karena umumnya memiliki kepadatan kalori yang rendah, terutama jika menggunakan sayuran sebagai bahan utamanya. Nah, rasa kenyang dari serat yang kandungan airnya yang juga tinggi itu dapat membantu mengurangi keinginan makan yang berlebihan. Namun, manfaat ini juga bisa berkurang jika salad diberi terlalu banyak saus mayones atau toppingan keju atau juga bahan yang tinggi kalori. Dan berbagai warna pada sayuran dan juga buah itu menunjukkan adanya beragam senyawa alami yang bermanfaat bagi tubuh. Ada tomat, paprika, wortel dan juga sayuran hijau misalnya ya, itu mengandung berbagai vitamin serta senyawa antioksidan. Dan mengkonsumsi bahan yang beragam itu membuat salad menjadi pilihan yang lebih kaya nutrisi. So pendengar, kebiasaan makan salad ini juga dapat membantu mendukung kesehatan jantung sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Sayuran, buah, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian itu dapat menyediakan serat serta berbagai zat gizi yang mendukung kesehatan tubuh. Nah, agar lebih sehat, pilihlah saus secukupnya saja dan batasi tambahan yang tinggi garam, gula, serta lemak jenuh. Meski demikian pendengar, ada meskinya nih ya, salad sebaiknya tidak menjadi satu-satunya makanan setiap hari karena tubuh tetap membutuhkan sumber protein, karbohidrat, dan lemak ya, agar kebutuhan energi ini bisa terpenuhi. Dan dengan mengkombinasikan sayuran, buah, protein seperti telur atau juga

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu.

0: agak ke pinggir lah, Lai, dikit, bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
1: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
0: Agoh, ya mang Lai kini, bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Udah selesai makan siang belum? Ada yang suka makan sehat atau mungkin hari ini pinjam hari dulu terus makannya junk food ya. Nah, pendengar, makanan cepat saji ya atau yang lebih dikenal dengan istilah junk food ya. Ini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Kemudahan dalam memperoleh penyajian yang praktis serta cita rasa yang menarik itu membuat makanan jenis ini banyak digemari oleh berbagai kalangan. Nah, mengutip dari laman polri.go.id, makanan cepat saji menjadi pilihan praktis di tengah kehidupan modern yang serba cepat. Namun, di balik pilihan praktis di tengah kehidupan modern ya, junk food ini umumnya memiliki kandungan kalori, gula, garam, lemak jenuh dan juga lemak trans yang tinggi, tetapi rendah serat, vitamin, mineral dan juga nutrisi penting lainnya. So, pendengar, konsumsi junk food secara berlebihan itu dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Salah satu dampak yang paling umum adalah meningkatnya resiko obesitas. Kandungan kalori yang tinggi dan juga ukuran porsi yang besar itu dapat membuat tubuh menerima energi melebihi kebutuhan. Dan jika berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, maka kondisi tersebut dapat menyebabkan penumpukan lemak dan juga meningkatkan resiko berbagai penyakit tidak menular. Dan pada akhirnya, selain obesitas pendengar, konsumsi junk food secara rutin juga dapat memicu gangguan metabolisme. Dan pola makan yang tinggi lemak dan juga gula itu dapat berkaitan dengan meningkatnya kadar kolesterol jahat atau yang sering kita dengar dengan istilah LDL, trigliserida serta resiko resistensi insulin yang dapat berkembang menjadi diabetes tipe 2. So, pilihlah makanan yang sehat dan juga sesuai dengan kebutuhan.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhurup yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhurup pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ya pendengar, siapa di antara kalian yang senang mengkonsumsi yang namanya santan-santanan? Suka santan ya, karena memang santan kelapa ini menjadi salah satu bahan masakan yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia ya, terutama juga di kawasan Asia, karena mampu memberikan cita rasa yang gurih pada berbagai hidangan. Meski kerap selalu dikaitkan dengan risiko kolesterol yang tinggi akibat kandungan lemak jenuhnya, santan ternyata juga memiliki sejumlah manfaat kesehatan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Nah, dikutip dari Tribrata News Polri, adalah santan yang merupakan cairan berwarna putih susu yang diperoleh dari perasan daging kelapa tua yang sudah diparut. Selain menjadi pelengkap berbagai jenis makanan, santan juga mengandung sejumlah nutrisi penting yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, santan yang mengandung asam laurat dan juga triglycerida rantai menengah atau medium chain, kedua senyawa tersebut diketahui dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, melawan bakteri, dan juga mendukung proses pembakaran lemak seperti sumber daya energi. Namun dia juga ya agak-agak tinggi juga ya untuk kesehatan jantung ya, kalau konsumsi santan dalam jumlah yang banyak pastinya. Oke, dan pendengar, santan ini untuk lemak sehat yang terdapat dalam santan itu sangat berperan penting juga ya untuk mendukung fungsi kognitif dan juga kesehatan otak. Dan kandungan antioksidannya juga membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas yang berkaitan dengan penurunan fungsi otak, termasuk resiko penyakit Alzheimer. Meski menawarkan berbagai manfaat, santan juga tetap perlu dikonsumsi secara bijaksana pendengar, karena mengandung kalori dan juga lemak jenuh yang cukup tinggi ya. Konsumsi berlebihan juga dapat meningkatkan resiko kenaikan berat badan serta gangguan kadar kolesterol, sehingga porsi yang seimbang itu menjadi kunci untuk memperoleh manfaat santan tanpa mengabaikan kesehatan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Baik, selamat siang pendengar. Masih bersama Pro 1 dari Manado dan di siang ini sembari menunggu warta berita daerah siang yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kita temani Anda dengan beberapa musik di siang hari ini untuk menemani aktivitas Anda untuk bekerja. Tetap semangat dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang, edisi 6 Oktober 2026.
1: Kita juga bisa menjual semua lah di Minahasa Utara, ya. Mereka punya destinasi-destinasi, di Tomohon, ya. Dan mereka menggarap destinasi-destinasi mereka.
0: Berita selengkapnya bersama saya, Nathanael Kaparang. Pariwisata Kota Manado adalah hub atau pusat untuk menuju ke wisata kabupaten kota lainnya di Sulawesi Utara.
2: Kemajuan pariwisata Kota Manado akan berdampak positif bagi kabupaten kota lainnya di Sulawesi Utara. Wali Kota Andri Angu mengatakan, pemerintah berupaya meningkatkan fasilitas, memperbaiki objek wisata dan kenyamanan agar wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara suka berkunjung ke Manado. Menurut Andri Angu, setelah stay dan puas berwisata di Manado, turis seperti biasa akan melanjutkan tur ke kabupaten kota seperti Minahasa Utara, Minahasa Bitung, dan Tomohon yang relatif dekat. Dari situlah, menurut Andri Angu, ketika pariwisata Manado kuat, maka akan berefek keuntungan bagi wisata daerah sekitar.
1: Tapi kan Manado ini hub kan, jadi kita juga bisa menjual semua lah di Minahasa Utara, ya. Mereka punya destinasi-destinasi, di Tomohon, ya. Dan mereka menggarap destinasi-destinasi mereka. Dan ini inilah contoh kita bersinergi, ya. Bersama-sama sebagai satu destinasi. Okay. Untuk kita menarik wisatawan Nusantara maupun mancanegara untuk datang ke daerah kita. Dan ya, karena airportnya ada di Manado, sebagian besar hotelnya di Manado, fasilitas hiburan maupun restoran ada di Manado, ya Manado akan menjadi tempat yang mereka akan spend waktu paling banyak.
2: Dinas Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Manado Agustus 2026 lalu mencapai 11.759 orang dari China dan Korsel. Umumnya, semua wisatawan mancanegara dari Manado lanjut berkunjung ke Minahasa Utara, Minahasa Bitung, dan Tomohon. Audi Kandores melaporkan.
0: Festival Pesona Selat Lembe atau FPSL 2026 di Kota Bitung, Sulawesi Utara, tengah berlangsung. Tahun ini festival ditargetkan ikut untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
3: Festival Pesona Selat Lembe atau FPSL 2026 di Kota Bitung, Sulawesi Utara, tengah berlangsung. Untuk menjaga kualitas penyelenggaraan, sebanyak 40 tenan kuliner utama ditempatkan di area dalam Satro Lantama 8 Bitung melalui proses kurasi. Untuk tahun ini, pemerintah Kota Bitung menargetkan perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mencapai 2 miliar rupiah selama pelaksanaan festival. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bitung, Pingkan Kapoh, mengatakan target tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
4: Area hanya di dalam area festival itu 1,2 miliar keuntungan yang didapat. Jadi target kita untuk tahun lalu itu 4 hari. Nah sekarang kan kita lah dari tanggal 3 sampai tanggal 10. Lebih panjang lagi kan. Makanya kita berusaha untuk tahun ini mudah-mudahan Tuhan berkenan itu kita target kita ada di 2 miliar untuk masyarakat. Untuk perputaran ekonomi ke masyarakat. Nah kemudian kalau tahun ini kita ada 500 juta, walaupun itu di perubahan sudah lebih sedikit, tapi diharapkan kita akan memberikan keuntungan bagi masyarakat di 2 miliar.
3: FPSL 2026 juga berkolaborasi dengan agenda regional Marpolex yang berlangsung 8 hingga 12 Oktober. Kehadiran kapal dan peserta internasional termasuk dari Jepang dan Filipina, kata Pingkan, diharapkan turut membuka peluang kunjungan wisatawan sekaligus memperluas peluang kerjasama dan investasi di Kota Bitung. Dari mana Dononi Oktavia Irani terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, bakal calon hukum tua yang berstatus sebagai pejabat atau petahana atau aparatur sipil negara ASN yang pernah mengelola keuangan desa diwajibkan bebas dari TGR.
5: Bakal calon hukum tua yang berstatus sebagai penjabat atau petahana atau aparatur sipil negara yang pernah mengelola keuangan desa diwajibkan bebas dari TGR. Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara, Stephen Tuwaidan, menegaskan surat keterangan bebas TGR nantinya akan dikeluarkan oleh pihak Inspektorat Minahasa Utara. Ia menjelaskan surat ini menjadi syarat administratif mutlak bagi para penjabat atau mantan hukum tua untuk memastikan mereka memiliki rekam jejak keuangan yang bersih sebelum mencalonkan diri kembali.
6: Dalam petunjuk teknis kita lihat itu menjadi persyaratan di saat ketika dia terpilih. Tapi berarti tetap dia harus memiliki bebas TGR. Kalau yang bersangkutan benar-benar dia masih punya TGR, dia harus selesaikan. Karena ini kan tanggung jawab mutlak yang bersangkutan. Nah, ini pun ada beberapa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat, kenapa misalnya TGR di desa ini hukum tua, tetapi kenapa ada keterkaitan juga dengan perangkat desa, karena tidak untuk kemungkinan perangkat desa itu TPK, dia pelaksana kegiatan, nah oleh karena dia TPK dia itu bertanggung jawab, karena kan dia menetangani untuk proses pekerjaan yang ada situ kan bertanggung jawab adalah TPK. Kalau dia beralasan bahwa dia tidak pernah terlibat tapi dia tanda tangan semua laporan pertanggung jawaban, dia yang tanda tangan proses cair dan proses belanja, dia yang tanda tangan. Kalau dia bilang untuk nama ilham fam, orang tak tahu menahu tentang hal itu. Dia benar-benar bebas TGR, tidak ada masalah dengan
5: itu. Sementara itu, bagi warga sipil murni yang tidak pernah menjabat atau mengelola dana desa sebelumnya, Tuwaidan menyebut syarat bebas TGR tidak disyaratkan karena mereka tidak memiliki riwayat penggunaan keuangan negara. Calvin Wisang melaporkan.
0: Kapolres Tomohon apresiasi kinerja Satuan Lalu Lintas dan Reserse Kriminal serta memberikan penghargaan atas prestasi mereka. Berikut wawancara Miki Kudowati bersama Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo.
7: Kapolres Tomohon Ajun Komisaris Besar Polisi Novrial Albert Kombo telah memberikan perhatian khusus kepada personil reserse dan lalu lintas, sempat memberikan penghargaan kepada kedua bidang tersebut. Nah, kalau bisa tahu Pak Kapolres, keberhasilan apa yang telah dilakukan anak buah Bapak sehingga mendapat perhatian khusus dari pimpinan?
8: Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mohon izin, saya atas nama Kapolres Tomohon mengucapkan terima kasih dari RRI sudah mengundang saya untuk dialog interaktif walaupun cuma lewat telepon. Jadi terkait dengan yang ditanyakan tadi kepada saya, jadi kemarin sudah dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2026, sudah dilaksanakan upacara pemberian penghargaan kepada personil atau satuan kerja yang ada di jajaran Polres Tomohon, yaitu di Satuan Lalu Lintas dan Satuan Reserse dan Kriminal. Nah, untuk Satuan Lalu Lintas, kami memberikan penghargaan terkait dengan adanya penindakan yang dilakukan oleh rekan-rekan anggota dari Satuan Lalu Lintas, yaitu penindakan terkait penertiban knalpot brong atau knalpot bising, yang menjadi perhatian masyarakat khususnya di Kota Tomohon juga. Jadi kami mendapatkan informasi terkait dengan ini. Nah, dengan banyaknya knalpot brong atau knalpot bising ini yang lalu lalang setiap saat di wilayah hukum Polres Tomohon, ini memang sangat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama untuk masyarakat yang melaksanakan istirahat malam, sehingga masyarakat ini terganggu, ada yang tidak bisa tidur. Kemudian mungkin ada masyarakat yang melaksanakan kegiatan keagamaan terganggu juga terkait dengan ini. Nah, jadi terkait dengan itu kami langsung menindaklanjuti itu untuk melakukan pengungkapan. Pengungkapan dalam artian penertiban baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang menggunakan knalpot brong atau knalpot bising, yang kita tahu bersama bahwa ya untuk menggunakan knalpot ini kan harus dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sudah kita lakukan penindakan, sudah ada sekitar di total sekitar ada ratusan kendaraan yang sudah kita lakukan penindakan terkait dengan ini. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penghargaan oleh yang kami berikan kepada Satuan Reskrim Polres Tomohon. Nah, itu terkait dengan pengungkapan penyalahgunaan BBM, bahan bakar minyak ilegal, yang terjadi di wilayah hukum Polres Tomohon. Dan kita ketahui bersama Bapak Kapolri yang baru ini kan, ini merupakan salah satu program juga untuk melakukan pengungkapan, perintah langsung untuk melakukan pengungkapan terkait dengan BBM ini. Nah, itu ada selama kami di sini kurang lebih sekitar 4 bulan ada kurang lebih ada 2 pengungkapan terkait dengan BBM. Ini jadi kami memberikan penghargaan kepada personil yang berprestasi untuk lebih baik lagi ke depan laksanakan pengungkapan terkait dengan BBM ini. Nah, kemudian dampak dari yang kita kembali kepada knalpot brong itu, dampak dari knalpot brong ini setelah dilakukan penertiban dan penindakan memang sudah dirasakan masyarakat. Sudah berkurang terkait dengan kebisingan ini, kendaraan yang lalu lalang sudah berkurang. Nah, ini tetap kita akan laksanakan terus penindakan ini atau penertiban ini. Nah, begitu pun dengan penyalahgunaan BBM, ini akan kita lakukan penindakan terus, pengungkapan kasus juga terkait dengan ini. Karena ya ini sangat meresahkan juga ya terkait dengan konsumsi atau apa namanya penggunaan bahan bakar yang khususnya untuk warga masyarakat yang ada di Kota Tomohon dengan adanya penyalahgunaan ini kan akan terkendala. Itu.
9: Pak Kapolres, tentu bukan cuma dua hal ini yang menjadi tujuan dari Kamtimas yang ada. Tentu dengan berkat adanya laporan informasi dari masyarakat, gerak cepat dari Polres sendiri dalam hal secara keseluruhan Kamtimas, tentu itu harus cepat ditangani pula juga ini, Pak Kapolres.
8: Ya, betul, Bang. Jadi terkait dengan informasi dari masyarakat, ya sudah memang tugas kami untuk merespon cepat. Itulah ada call center 110 yang terkonek, terintegrasi antara satu dengan yang lain. Sehingga apabila ada informasi dari masyarakat, itu cepat kita tindak lanjuti. Respon cepat dari SPKT, dari operator 110, kemudian personil yang melaksanakan eksekusi di lapangan, yaitu personil operasional, baik itu dari fungsi samapta maupun dari fungsi reserse dan fungsi lalu lintas. Jadi itu sudah merupakan tugas kami dan kami siap untuk membantu masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan media, kemudian terutama untuk masyarakat juga terkait informasi yang sudah diberikan oleh masyarakat maupun media kepada kami. Jadi kami sangat berterima kasih banyak. Ini merupakan hal yang positif. Ini merupakan kolaborasi atau sinergitas yang kita laksanakan karena memang salah satu program kami adalah orang baku jaga untuk mewujudkan Kota Tomohon ini penuh kasih, kan begitu Pak.
9: Itu saja Pak Kapolres, terima kasih kerjasamanya, informasinya untuk RRI. Selamat siang, selamat bertugas Pak Kapolres.
8: Terima kasih Bang, salam polisi, polisi bersama masyarakat.
9: Oke, terima kasih, selamat siang.
0: Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Langowan, Natalia Livindi Malonda, berbangga dan beri apresiasi kepada 3 alumninya yang saat ini telah berkontribusi atas keahliannya sebagai tenaga pendidik di SMA Taruna Nusantara Langowan Minahasa.
10: Keluarga Besar Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Langowan berbangga dan beri apresiasi kepada para alumninya yang telah sukses menyelesaikan studi di SMA Negeri 2 Langowan, khususnya pada 3 alumni yang saat ini mulai berkontribusi kemampuan mereka sebagai tenaga pendidik di sekolah SMA Taruna Nusantara Langowan Minahasa. Ini disampaikan oleh Kepala Sekolah Natalia Livindi Malonda, Sarjana Pendidikan Master Pendidikan, di mana menurutnya keahlian mereka berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Adapun 3 siswa alumni tersebut adalah Stefano Sembel, Glevia Emor, dan Ecclesia Christi Killing.
11: Sebagai pimpinan sekolah SMA Negeri 2 Langowan yang juga merupakan mantan guru dari siswa tersebut yang sekarang sudah berhasil, tentunya apresiasi setinggi-tingginya bagi mereka yang sekarang ini sudah bertugas di SMA Negeri Taruna, SMA Taruna Nusantara, karena apapun yang sedang mereka capai itu setidaknya ada bagian dari kami para pendidik. Dan keberhasilan dari mereka adalah bentuk kompetensi yang sedang mereka distribusikan di sekolah tersebut. Karena kompetensi yang mereka miliki itu adalah hal terpenting yang menjadi modal bagi mereka untuk bekerja, mempraktekkan ilmu yang telah mereka timba, baik dari sekolah di sini, SMA Negeri 2 Langowan, maupun saat mereka terlanjut di perguruan tinggi, bahkan sampai mereka menerapkan ilmu di SMA Nusantara tersebut.
12: Ketiga alumni itu satu-satu.
11: Yang pertama, yang laki-laki Stefano Sebel, berikut ada 2 wanita, Olivia Emor dan Ecclesia Christi Killing.
10: Lanjut Kepala Sekolah Natalia Livini Malonda, apa yang telah mereka capai akan memotivasi kepada para adik-adik kelasnya untuk lebih bersemangat belajar dan berhasil. Dari Minasa, Javasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Kerjasama Antarumat Beragama Kota Manado menilai Pancasila masih kuat sebagai perekat anak bangsa.
13: Ketua Badan Kerjasama Antarumat Beragama BKSAUA Kota Manado, Pendeta Yudi Tunari mengatakan, Pancasila hingga saat ini masih tetap menjadi kekuatan sekaligus perekat bangsa Indonesia, khususnya dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Menurutnya nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai bentuk, intoleransi, sikap tidak menghargai perbedaan keyakinan, pandangan maupun kelompok. Karena itu, pemerintah dinilai perlu terus memperkuat regulasi dan program yang mendorong kerukunan, serta memastikan nilai-nilai Pancasila dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Pendeta Tunari juga menekankan pentingnya moderasi beragama yang tidak hanya dipahami oleh para pemimpin agama, tetapi diterapkan hingga tingkat masyarakat paling bawah.
14: Bahwa pentingnya moderasi beragama itu diterapkan bukan cuma sampai pada kalangan pimpinan, tapi harus sampai pada lapisan masyarakat tentang moderasi beragama, menghormati, menghargai. Sebab seperti yang kita bilang tadi, banyak oknum-oknum, kelompok-kelompok yang mulai menggerogoti di kesaktian ini. Tapi ya sampai hari ini Pancasila kita tetap masih sakti. Karena founding fathers kita merumuskan ini untuk ke depan kejayaan bangsa dan negara sampai hari ini.
13: Dia pun menambahkan berbagai upaya menjaga kerukunan terus dilakukan pemerintah Kota Manado bersama tokoh-tokoh agama, di antaranya melalui pertemuan tatap muka secara rutin dengan para pemuka agama untuk memperkuat komunikasi, toleransi, dan kebersamaan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Warga Melungwaneta Laut lega hujan turun setelah hampir 2 bulan menanti.
15: Penantian panjang warga Melungwane, Kabupaten Kepulauan Traut akhirnya terbayar. Setelah hampir 2 bulan dilanda musim kering, hujan mulai mengguyur wilayah tersebut. Turunnya hujan disambut sukacita oleh warga yang selama ini menantikan datangnya air dari langit. Hujan diharapkan membawa kelegaan setelah kondisi kering cukup lama dirasakan masyarakat. Salah satu warga Melungwane, Mia, mengungkapkan rasa syukur atas turunnya hujan. Ia menyebut hujan menjadi berkat yang sangat dinantikan masyarakat. Menurutnya turunnya hujan tidak hanya menyegarkan lingkungan, tetapi juga memberi harapan bagi warga yang membutuhkan air untuk berbagai keperluan sehari-hari. Warga berharap hujan dapat terus turun secara normal sehingga kekeringan yang terjadi selama ini dapat segera berakhir. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Pendengar mengakhiri informasi Warta Berita Daerah Siang, Julio Lewandatu dan Fidelis Greatania terpilih sebagai Putra dan Putri Literasi Sulawesi Utara 2026. Keduanya diharapkan mampu menjadi penggerak literasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
16: Julio Lewandatu dan Fidelis Greatania terpilih sebagai Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara 2026. Sebelumnya, para finalis telah mengikuti berbagai tahapan seleksi dan pembekalan. Ketua Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara, Standius Baraprima, berpesan kepada para pemenang agar terus menyuarakan pentingnya literasi di Sulawesi Utara. Menurut Bara, terpilihnya Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara 2026 harus menjadi momentum untuk menghadirkan semangat baru dalam mengembangkan gerakan literasi di Sulawesi Utara.
17: Tentunya kita akan ada kampanye namanya literasi lagi di sekolah-sekolah dan juga kampus. Kita juga setiap generasinya, setiap kenapanya mereka diwajibkan untuk membuat sebuah karya ya.
16: Sementara itu, penulis sekaligus penyanyi Di Lestari yang hadir sebagai salah satu dewan juri mengapresiasi penyelenggaraan Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Festival Literasi Sulawesi Utara dan dinilai menunjukkan kesungguhan dalam mendorong pengembangan literasi. Di Lestari berharap Festival Literasi dan pemilihan Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara dapat terus berkembang menjadi program yang berkelanjutan. Dengan demikian, gerakan literasi tidak hanya berlangsung dalam dalam kegiatan seremonial, tetapi memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
18: Harapan saya mereka bisa menjadi bagi literasi masyarakat di sana, dan saya rasa menjadi seremonial itu hanya asal, tapi ini sesuatu yang harus diusut panjang dan pari, ya. Jadi semoga bisa berlintas dengan baik selama tahun ke depan dan
16: kepada para pemenang, Di Lestari juga berpesan agar tanggung jawab sebagai penggerak literasi dijalankan dengan sungguh-sungguh. Selain Di Lestari, dewan juri dalam pemilihan tersebut terdiri dari Ketua PPLSU Standius Baraprima, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Samratulangi Profesor Maya Warau, Tim Ahli Gubernur Misi 2 Peningkatan Kualitas SDM Faris Soharyo, serta Sekretaris PPLSU Faradilah Bahmit. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Roldi Apolti, mengatakan pihaknya terbuka untuk kolaborasi dengan putra-putri literasi Sulawesi Utara. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan indeks literasi sekaligus membuat gerakan literasi semakin berdampak bagi masyarakat.
19: Kami sebagai PPLSU putra-putri literasi Utara akan berkolaborasi mendorong PPLSU untuk agar produk yang disampaikan malam ini literasi dapat berdampak di masyarakat.
16: Dengan terpilih Julio dan Fidelis sebagai putra dan putri literasi Sulawesi Utara 2026. Gerakan literasi diharapkan semakin menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi Sulawesi Utara. Ariani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah, saya Nathaniel Kaparang, mengucapkan selamat siang.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1. Oke, tidak terasa sudah waktu menunjukkan pukul 2.35 waktu Indonesia Tengah. Saya menemani Anda, menemani aktivitas yang Anda dengan lagu-lagu manca. Oke, berikut ini kami akan menyiarkan siaran berjaringan dari Pro 1 Jakarta untuk menemani aktivitas yang Anda. Mengakhiri juga saya menemani siaran siang ini. Dan nanti akan lanjutkan dengan rekan Ika yang akan menemani siang Anda setelah ini.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya semuanya. Juga kita akan nanti buka telepon dan juga betul. WhatsApp ya di 0811 7972 7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengernya lewat streaming?
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta at RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia iya. Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga rame, ya. Tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah kenapa? Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kecilatan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Yeah. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai. Halo. Ada Via Velo. Is it? Hai. Dan Bella Fauzi.
2: Hai.
0: Wah, ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Hai.
1: Baik. Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama,
3: Kak Syafi. Thank you dong udah
1: undang. Iya. Yeah.
0: Yeah. Jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran enggak berdua aja.
0: Iya.
2: Senang enggak kita datang?
1: Iya dong.
0: Seneng dong.

0: itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement,
1: Oke.
0: yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap
1: Palestina.
0: Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya Sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine gitu. Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 ini ya Sis,
2: seniman.
0: 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita-kita ini udah bergabung ya Sis, Rebecca, Makavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut, alhamdulillah dari Tanah Para Nabi ya single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih apa sih dominasi
2: luas.
0: Ya luas secara cangkupan, jadi nggak cuman Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
1: jadi lebih worldwide ya.
0: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuman musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kah?
0: Betul. Ya, pengennya begitu.
2: Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara.
0: Yes.
2: Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh, yes. Boleh, boleh.
2: Kalau dari single pertama Tanah Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut, ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada, kita sebut, coba
0: boleh.
2: Saya udah ingat ya.
0: Iya,
2: ada
1: siapa aja tuh?
2: Katere,
0: Tere,
1: oh, Tere. Siapa ya, ya, ya,
0: ya, ada Saterisia, masya Allah.
2: Ada Lala Carmela,
0: betul.
2: Wow.
0: Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandika Nester,
3: Kojek Betawi ya,
0: Kojek Rap Betawi, siapa lagi sih?
2: Ada
3: Ikang Fauzi,
2: Ikang Fauzi,
1: legend banget.
2: Ya, Endah Widya Stuti, dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi,
0: banyak banget, banyak banget.
2: Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
0: Terus ada ini Kaida, anak kayak Sheila Majid,
3: Farah Adiba.
0: Ya betul.
2: Terus Adiba ada udah siapa? Ibrahim ya?
0: Iya, Ibrahim.
2: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala
1: Akbar.
2: Carmela, ada siapa lagi Sis? Ada kita berarti.
0: Iya, betul.
2: Ada Rebecca Raymond,
3: Eka.
2: Eka Nash.
0: Iya, betul.
1: Berarti
0: sama
1: itu
0: ini Mas Kolil.
2: Yes.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
2: 10
1: oh,
2: dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia,
1: Indonesia ya ketika kirim data vokal ya
0: betul.
1: Oh, wow. Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
2: Kami bertiga
0: rame-rame
2: sih, ada banyak sih.
1: Kenapa ngambil profesi
4: tangan ya,
1: ngambil profesi saya sih sebagai lagu tinggal
2: bercanda-bercanda.
1: Iya, aku mau pengen banget ya.
0: Iya,
1: bolehlah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
0: Siap kita udah banyak ya, ada Melani Subono udah ikutan, Sandika Nester, alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator.
3: Rame ya.
0: Betul, alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya nggak cuman kita-kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina gitu. Dan juga humanity lah.
1: Gitu. Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811-797-27912 atau via telepon di 021-344-1499 dan 344069.
4: Kita coba angkat telepon dulu.
1: Nunggu dari tadi.
4: Dari tunggu. Iya. Ada dari Palu.
1: Halo.
4: Farida.
1: Selamat Ibu Farida.
4: Siang Bu
0: Hai,
4: Farida.
0: Palu.
4: Halo Bu Farida.
5: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya. Nunggu.
4: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
6: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
0: Aku nggak bisa dengar.
6: Itu luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih menurut saya yang itu

0: ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
1: Okay.
0: Nah biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhnya, apalagi wanita Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan didengarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama, mungkin bisa diterima begitu.
1: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
2: Terima
1: ya.
2: Terima kasih Bung Albert di Bawabatu.
1: Oke, okay. Ini hanya memberi dukungan gitu. Betul. Ya. Buat semoga memang didamaikan.
3: Amin.
1: Gitu ya.
3: Amin.
1: Amin. Amin. Oke, okay. Yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga, betul, WhatsApp sampai, boleh, nanti ya, jam 3 sore.
2: Yes.
1: Ya. Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, bagu gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke, okay deh, kita ikut gabung juga sama proyek ini.
3: Oh, oke. Okay. Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif dulu ya sih. Saya jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh, tahu enggak yang kejadian Tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide, terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak enggak selesai-selesai. Dan sepertinya emang ini tuh enggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura enggak tahu atau pura-pura enggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu. Profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuma kita doang, dampaknya gak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin banyak gede bentuknya. Meskipun kita juga masih terus apa ya, merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine. Kayak gitu.
2: Luar biasa ya. Awalnya di situ ya.
3: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh, abis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan. Sold out lagi. Itu kelas sold banget.
4: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
3: Iya,
4: keren banget. Maksudnya berarti udah jelas kan, stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu. Jadi memang
5: banyak orang mendukung.
3: Betul.
5: Artisnya.
3: Yes, artisnya semua.
1: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
4: Yes, oke. Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak KTR kita langsung ayo berangkat, kita list yuk nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngeliat teman-teman musisi yang vokal, yang speak up di pertama emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satunya ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan baik-baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
2: Bersuara melalui karya. Luar
4: jadi biasa. Dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik, dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
3: Betul.
2: Kalau Rebecca sendiri gimana? Pertama kali
1: awal join.
3: Rebecca dia bold ya.
2: Iya.
3: Bold. Oh ya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
2: Iya, gimana?
5: Merah menyala.
6: Iya, ya, vokal di sosmed gitu.
2: Ah, kan. Oke.
6: Okay. Ya, ya, kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu.
2: Iya, iya.
6: Tapi ya, ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, ah, kita juga ya, there's right and wrong gitu.
2: Yeah,
6: kita
2: yeah.
6: harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita
2: yeah.
6: ikut politik atau apa, kita
2: betul.
6: Musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
2: Manusia.
6: This is not right gitu lah. Jadi ya, kita mulai vokal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Satu suara ya.
3: Alhamdulillah.
6: Untuk nyanyi, supaya kak ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh. And it was really nice. And karirnya udah kemana-mana. Ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
3: Alhamdulillah.
6: Sampai ke Arab, sampai ke Belanda pun, sampai ke Western media juga ditayang. So, ya kita senang banget sih bisa reach banyak people dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
3: Betul.
6: You can make graffiti or like an artwork, you know, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
2: Sebenarnya enggak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
3: Just need to be human aja.
6: Tapi happy banget ketemu.
2: That's so sweet. Barangnya baik.
6: Sama gitu loh.
2: Iya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
3: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
2: Itu penting sekali sih.
3: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
2: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
3: Iya.
2: Alright, kita ada penelpon.
1: Kita sama lagi dari Ari sama Rinda. Halo Ari. Halo.
7: Halo.
1: Iya Ari.
2: Ari.
1: Silakan Ari.
2: Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
3: Ayo, okay.
1: Terima kasih Ari.
3: Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
2: Siap, iya. Ada lagi?
1: Ada lagi,
2: Mas Ari.
7: Itu aja.
2: Itu aja.
1: Oh, okay. Alright,
2: terima kasih.
3: Ayo, Mas. Kalau bikin acara-acara musik, kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
2: Iya, dong.
3: Iya, kan? Seni gitu.
2: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya
3: komunitas ini
2: kan
3: kolaborasi dengan TPN Movement.
2: TPN Movement.
3: Iya.
2: Betul. Baik, baik.
1: Baik. Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
3: Single kedua.
1: Oke. Okay.
2: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
3: Siap.
1: Tetap di 100% Indonesia.
2: Yes.

0: Buana. Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih juga masih bersama rame-rame.
1: Kita. Ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya.
2: Ya.
0: Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya, manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
1: Maha pencipta, maha dan segala.
0: Sang pencipta.
2: Cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya.
3: Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan kesana juga.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
2: Hai Ica.
4: Hai,
1: Aga Kareba.
4: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
4: Dari 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Silakan Ica. Ada mau tanya apa?
4: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
0: Iya.
4: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah.
1: Masya Allah.
4: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi nih?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi. Ada Rebecca,
2: Rebecca, ada Bella.
4: Yang penyanyi itu loh, Rebecca.
2: Rebecca.
1: Yang penyanyi itu.
4: Lagunya itu kan.
2: Artis juga.
4: Lagunya kan itu ya yang. Apa sih itu ya?
2: Ayo yang mana? Ayo.
1: Ayo Ica dipertaruhkan nih gitu. Ya apa ini?
4: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar-benar.
1: Oh benar.
2: Benar.
1: Ayo Ica. Ternyata fans sejati.
2: Fans garis
1: keras.
2: Anak musik berarti.
4: Lagu-lagu melo.
0: Iya. Apa pertanyaannya Ica?
4: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya, apa
4: aja? Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella, Bella.
2: Mbak Bella,
1: Mbak
2: Bella.
1: Mbak
2: Bella, proper ibu.
4: Kan,
2: iya, ibu.
4: Jadi penyanyi nih.
2: Iya.
4: Ada nggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu?
2: Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Jadi apa adanya ya, Revit.
2: Betul.
1: Sabar, sabar.
2: Satu lagi apa? Semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: DPC yang penting cuan.
2: Betul, betul.
0: Gimana, Ca?
4: Aku mau nanya sama
0: satu lagi.
2: Via.
4: Siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Bukan Via Valen ya, Bu?
1: Bukan, bukan.
2: Seri ya, kalau tiap promo
4: tuh Via Valen ya? Itu, aku nggak
1: begitu kenal. Oh, ya
2: kenal dulu lah. Gitu,
0: apa nih pertanyaannya?
4: Kenal ya. Pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin. Amin.
4: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat hidupnya. Namanya apa ya?
1: Iya, nanti kita
0: akan tahu ya. Oke.
1: Okay. Terima kasih Ica.
2: Makasih, Ica.
0: Makasih Ica.
4: Apa salam sayang
1: Bu? Oh, boleh.
0: Oh iya.
1: Silakan.
4: Salam sayang buat semuanya aja deh penyiar satu di seluruh Indonesia ya, tanpa terkecuali.
1: Iya.
4: Pokoknya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih Ica.
1: Terima kasih Ica.
0: Selamat siang. Baik. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumahada mang Pak Ahmad.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini selamat siang juga buat para Srikandi yang tiga trio Srikandi di sini ya.
2: Srikandi.
1: Para Srikandi.
2: Bapak Musa.
5: Srikandi. Trio Srikandi yang cantik-cantik semua.
1: Wah.
2: Alhamdulillah.
5: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
5: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuhan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan, cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
0: Yeah.
5: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kepedulian sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah, saya tanyakan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
5: Nah, cara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa? Ya selain bernyanyi kan jelas kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya, gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga Sri Kandi yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada pik kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu. Cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi, saya sangat mendukung sekali bagi ketiga Sri Kandi untuk kemudian sebagai
0: terima kasih.
5: Mungkin ada salam dulu saya buat saya.
0: Salam
5: buat Pak Leman di sini ya, yang bisa masuk ke Ibu Farida. Lalu juga salam buat yang di area Bandung, ada Teh Widi di Sunilat, ada Mbak Rope juga di Semarang, ada Mbak Rosi. Terima kasih buat
1: Terima kasih Pak Ahmad. Ya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti dulu, baru nanti dijawab. Okay. Ada Pak Jaya juga, Sulawesi Selatan.
1: Hai Pak Jaya di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya. Iya. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
1: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
3: Testing karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya Pak Jaya.
1: Iya, Pak.
3: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke.
1: Oke. Okay.
0: Nanti kita puterin ya, Pak ya.
1: Tetap stay tune aja, Pak.
3: Ketiga itu.
0: Iya.
3: Iya.
0: Yeah.
3: Siap. Oke. Okay.
2: Thank you, Pak. Oke,
3: terima kasih dan tentu Sobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Baik, ini ada penelpon juga dari
0: WhatsApp.
1: WhatsApp.
0: Kita coba angkat ya. Banyak sekali. Ini. Tawanya cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang, Oma.
1: Halo.
6: Halo.
1: Halo, Oma.
6: Hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Oma siapa ini?
1: Iya, di mana?
6: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Mbak Oma.
2: Namanya Oma.
0: Mbak Oma.
2: Iya.
0: Oh,
2: benar. Pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
0: Oma.
6: Iya. Bisa sih.
0: Iya, gimana Mbak Oma, gimana?
6: Alhamdulillah, di sini panas, Kak.
0: Oh, iya,
2: di sini panas.
1: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
0: Di Solo.
1: Oh, di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
1: Di sini juga panas sama kok.
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain enggak sama ini bintang tamu kita?
6: Iya, ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo enggak? Kesannya gimana gitu aja.
1: Oh iya, nanti ya kita jawab ya.
2: Tempat favorit kita.
1: Iya.
7: Okay. Jadi baik. Kebetulan kita bertiga pas
6: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya, selamat siang.
1: Oh iya.
6: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita seneng banget sama Solo ya.
1: Iya.
2: Ya.
1: Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh kita jawab dulu.
1: Iya.
2: Jadi kakak yang jawab.
1: Enggak, saya
0: jawab. Atau kakak yang menjawab.
1: Solo
0: jangan
1: tadi
0: ya.
1: Gimana?
2: Solo, iya. Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya itu ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
7: Love banget sih Solo tuh, sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
2: Iya.
7: Pas itu sebelum manggung tuh, setelah soncek kita ke Lokananta. Love banget itu.
2: Prachima juga, Prachima.
7: Oh iya,
2: Prachima. Betul.
1: Iya, iya,
2: Prachima. Prachima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
1: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
2: Iya.
7: Lokananta Blok.
1: Iya.
2: Iya, iya, iya.
1: Masih analog kan itu ya.
2: Iya, betul, betul.
7: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio kesana kayak nostalgic banget.
1: Iya, iya, iya.
7: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
0: Ke Solo lagi.
2: Mampir lagi. Bu, sampai Via ya, Bu.
1: Mbak Oma,
0: halo.
1: Coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
2: Via Velo.
1: Iya, Via Velo dikejar di mana tuh?
0: Oke, kita kembali ke lantai phone ya.
1: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
1: Bung Benijo.
8: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
1: Iya, Bang
0: Benijo. Silakan pertanyaannya Bang Benito.
1: Baik, silakan pertanyaannya, Bung.
8: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
1: Iya,
8: Rebecca, Bella sama siapa satu ya?
1: Via.
8: Ah, ini apa ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya. Lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
0: pop atau lagu dangdut, itu
8: pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya Peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Bung Benny.
0: Terima kasih Bung Benny.
1: Kita jawab.
8: Tiga orang ya.
1: Ya, Bu.
8: Ada yang menyiar di Pusat Satu Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darsono Mamu Ayah, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Kukel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Ijut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benny Jo ya.
7: Biar disalamin juga.
0: Kita berarti ke Jakarta ya,
1: ada Bang Roni. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
9: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
9: Saya mau apa ya? Mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa asumsi ketiga. Saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Gaza gitu, bisa nggak ya? Nanti untuk apa namanya? Apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Age of Gaza gitu, bisa enggak?
1: Age of?
9: Tanyaannya itu aja sih.
1: Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap. Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya.
1: Satu lagi ya
0: teman-teman ya.
1: Halo
0: Bang Leman dari Lampung.
1: Bang Leman dari Lampung. Bung
10: Dede Kedaud dan Bung
1: Ayo siapa?
0: Ya, baik. Ya, betul. Bisa dilanjutin ayo, pertanyaan berarti.
1: Kayaknya diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
10: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh, silakan.
10: Idola saya ini anaknya Ikan Pauji nih.
1: Pasti semua orang itu.
10: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sapa-sapa dong.
0: Ya, disapa.
7: Kayak CCTV ya?
1: Iya. Ini lucu ya, kocak ya dia.
10: Nanya hidup video nih.
7: Itu handphone apa?
0: Enggak, ini nih.
1: Itu kamera.
7: Udah gak kuat nih.
10: Iya. Boleh gak nanya hidup video nih untuk Mbak Bella ini?
7: Siap.
0: Apa nih?
7: Tanya apa, Twitch?
10: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
1: Nanti dijawab ya.
10: Biar
1: Jangan banyak, Pak. Jangan khawatir. Ya,
10: selamat siang.
1: Wah, ini pertanyaannya sih epic sih ya. Kayak gol gitu tiba-tiba.
0: Kita ke Tedinda dari Bogor satu lagi nih dari tadi soalnya. Iya. Tedinda.
1: Emang Tedinda Bogor.
11: Ya, selamat siang. Pelaku Persen Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Yes. Silakan Tedinda.
11: Tadi Syafiq sempat Teteh dengar tanya, Teteh Damang,
0: alhamdulillah.
11: Habaget.
1: Puhaba Habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya?
7: Iya,
1: apa yang mau ditanyakan Tedinda?
11: Iya, tiga darah cantik.
7: Masyaallah,
11: makasih. Karyanya juga cantik.
7: Alhamdulillah. Dipuji cantik kan.
11: Karena Allah mau bayar
7: karyanya cantik katanya.
11: Ibu balas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
7: Amin.
11: Jadi pertanyaan Teteh tadi sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
7: Sheila Majid.
1: Sheila Majid.
7: Ya,
11: betul. Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Maher Zain?
7: Udah sempat Sandi.
11: Ya, karena atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Maher. Dan Maher juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
7: Betul.
11: Semoga ada ke arah ke sana lah.
1: Oke.
11: Ke Maher Zain.
1: Siap.
11: Ada kolom,
1: siap.
11: Ya. Oke, sukses.
12: Terima kasih Teh Dinda.
0: Terima kasih.
2: Aku biarkan ya, betul. Menurut Kak Rebecca gimana?
7: Our Power sih pop ya, pop, agak alternatif ya? Gitu, enggak terlalu religi sih menurut aku.
2: Iya, betul. Kan.
12: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
2: Iya,
12: ya.
2: Iya,
12: ada nyangkut satu keagamaan atau religi begitu kan.
2: Iya, ya, betul. Ya,
7: right, soalnya yang kita angkat kan emang cinta akan kemanusiaan.
12: Iya.
7: Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama, secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik. Justru di situ referensinya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, sebenarnya mode ngambil dari situ. Jadi tetap ada
2: para nabi ya.
7: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih.
2: Lebih anthemic.
12: Iya.
0: Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
12: Tapi tetap bertiga.
0: Tetap bertiga gitu.
2: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja sih.
0: Oh iya.
2: Movement. Karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kagak muat.
7: Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi.
2: Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah benar kan. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita nggak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
12: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan
2: ini. Betul. Makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: Iya, TPN Movement. Oke. Berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Maher Zain?
2: Lucu
7: sih ya ide bagus.
2: Iya sih.
7: Kita sempat approach ya, masih
2: sempat approach
7: yang di single pertama.
2: Single pertama ya terus juga kita sempat waktu Maher Zain mau konser di sini aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu promotor. Aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Maher Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada kita sih
12: pengen banget.
0: Iya. Kenapa enggak gitu ya?
2: Benar.
12: Semoga nanti
7: mohon doanya aja.
12: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
2: Iya, Ibu tadi.
12: Iya, ya, Teh Dinda
0: Teh Dinda dari Bogor
2: ya. Coba nyanyi dulu. Ibu.
0: Hah? Apa tuh?
12: Ya. Di mana kau berada?
0: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
12: Apa itu?
0: Katanya udah punya ayang belum?
12: Oh, iya. Ada
0: potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
7: Silakan tempat dan waktu dipersilakan.
2: Benar. Ya yang
12: otw. Oh, diiringin gitu ya. Sudah penuhnya ya. Jadi pada suatu hari.
2: Jadi pada suatu hari.
12: Banyaklah sang pangeran datang.
2: Betul. Harusnya ini teng. Maunya itu kan ya. ADC ya. Berharapnya Nicholas Saputra ya. Cinta. Siapa? Atas nama Tito?
12: Susah ya sama
0: Frank. Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini. Masih nunggu jawabannya.
12: Kalau mereka digantung, entar ya jawabannya.
7: Jadi mau jawab gitu ya?
12: Saya jawab setelah putar
7: aja deh, Bel. Apa-apa.
12: Saya jawab setelah pesan.
7: Oh, boleh-boleh. Bel, jawab.
12: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu. Ke acara TV ya.
2: Bener, kalau ratingnya gak tinggi, sebab
12: tunggu dulu.
0: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
2: Oh,
0: masih menunggu ini.
12: Ya, tapi terserah mau dibawa enggak itu kan.
2: Ayang OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini. Masih goib gitu. Ya semua tergantung ini ya, kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
12: Iya, iya, iya.
2: Jadi tetap lalu lintas jalur langit
12: gitu. Iya.
2: Kalau misalnya lancar insyaallah cepet.
13: Amin. Mohon doanya berarti.
2: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh.
12: Iya.
2: Terus perbanyak apa namanya tuh
13: bersorak bukan.
2: Ya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat
13: gitu. Perbanyak berbagi
2: pro Palestine
12: juga. Betul.
13: Minggir ya.
2: Nah, oh iya dong. Pro Palestine dong.
12: Iya, jadi apa Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Baby Nur, kalau jodoh pasti bertemu.
14: Pasti bertemu. Nah,
12: jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Masa tiba-tiba langsung jodoh
2: bertamu dulu. Bawa makanan.
12: Oke. Okay. Gitu ya.
14: Baik, kalau kita beneran gue dulu lagu ya. Ini kali ini dari Via ini dengan Resah Tanpamu.
2: Yeah. Wow, yang ini.

0: Kita masih di 100% Indonesia, pendengar. Tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. Seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui
1: betul.
0: YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini
1: ya.
0: Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Ah, halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini, ya dari Waikanan, Bang.
1: Ya, silakan.
0: Silakan.
1: Apakah pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayak.
2: Ketamunya lagu ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. Dari 100% Indonesia hari ini Bang.
0: Oke, okay, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh Bang kira-kira?
0: Oke, okay. Oh minta lagu, minta nyanyi live.
1: Oh minta nyanyi live, yeah. Nah, tunggu aja Bang Ramli, oh, jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke.
3: Iya, siap-siap.
0: Iya, siap. Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya, makasih ya semua. Panjang umur. Ya,
1: amin.
3: Amin.
4: Doa yang sama,
2: terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan di WhatsApp-nya pendengar.
1: Baik.
0: Iya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
1: Ih,
0: ya,
1: pertanyaan Ica enggak dijawab
3: banyak,
1: loh.
3: Banyak
1: Ica. Nama medsosnya apa tadi Ica, sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan karya. Itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya, terakhir ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Yaudah, kira-kira kalau mau dulu. Dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Oh iya, aku Rebecca _ Raymond, R-E-I-J-M-A-N.
1: Oke.
3: Okay. And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Okay. Apa lagi ya?
1: Spotify. Yeah,
3: Spotify.
1: Oh iya. Oke lah. Lucu. Lucu emang.
3: Ya gitu deh. Oke, okay, you go.
1: Yeah.
3: Bella. Yeah. Gimana sih waktunya promo doang?
5: Yeah, yeah, I know, but that's a no.
3: Yeah.
4: Ya, kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music,
3: YouTube Music,
4: and all that.
3: Yeah,
4: gak bisa ngomong Belanda soalnya.
1: Oh.
4: Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI _ bellafauzi _. Betul. Pakai W ya, bukan U ya.
1: Yes.
4: Kalau U yang kumisan. kalau yang bawa kalau U.
0: Yeah.
4: Oh. Kalau kita pakai W.
0: Pakai W.
4: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
0: Iya, benar.
4: Fauzi ya pakai W keluarga.
1: lucu banget hari ini sumpah. Ada lucu seru. Ya, kalau Via
3: dia. Aku Instagramnya Via pakai F ya bukan V. Jadi FIA Fellow FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
5: Baru rilis single nih.
1: Iya, sama Kikan. Congratulations. Sama Kikan.
4: Sama Kikan
3: featuring Kikan.
1: Wow.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya?
0: Iya.
1: Apa benar?
0: Nanti kita puterin.
3: Nah, okay. Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia.
0: Iya.
1: Itu di mana? kayaknya Ica pengen banget iya, itu tahu Ica. Itu di mana.
4: Iya, betul. Oke,
3: langsung
4: ini ya.
3: Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
4: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
3: Nabi.
4: Iya, Tanah Para Nabi.
1: Yes. Hmm. Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
4: Ada.
1: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
4: Di YouTube.
1: Syutingnya 30 orang
3: pas,
1: atau
3: pas edit.
1: Oh iya. Oh, pas rekaman.
3: Kalau pas yang single pertama kita semua di satu studio.
4: Iya, dan ada rekamannya juga.
3: Kalau yang single kedua rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
4: Iya,
3: recording session.
4: Betul.
1: Nice.
4: Recording session bilangnya.
1: Yeah. Baik.
0: Oke.
6: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita dari Sirina. Berarti ya, kalau sudah diputerin Sirina ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tantangannya udah dibocorin belum sih?
1: Belum.
0: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Wow. Kalau sebagai penyiar, tapi iya, kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak
1: ya,
0: tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, yes, Bella, yeah, dan Via untuk menyanyikan lagu. Okay. Lagu singlenya,
0: tapi
1: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan
0: puitisasi.
1: Supaya perjuangannya semakin dapat.
3: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada
0: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Aduh, apa? Aduh, apa ini? Ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser loh yang minta.
0: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, nah, bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
1: Oh, sama. Perlu musik director enggak? Perlu musik director enggak untuk ini?
3: Boleh, boleh.
1: Enggak bercanda.
3: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
3: Iya, menarik.
0: Baik. Okay. Siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya.
0: Tapi untuk nyanyi live-nya tetap nanti ditagi lagi.
1: Hah?
0: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa? Kan bukannya lagunya ini.
0: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
3: Atau enggak?
0: Bebas.
1: Iya, dibarengin
0: bebas
1: aja kan.
3: Yang puisi nah dulu aja ya, abis itu baru live gitu.
0: Oh okay, gitu, okay, boleh.
1: Terserah. Kita sih bebas banget.
3: Boleh.
1: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
3: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzin.
1: Ah.
3: Tapi gue yang bawain lagu Cinta Laura. Love is more. Maaf.
1: Mau minum lagi minum atau perlu minum? Kan udah aman.
3: Masih banyak.
1: Aman.
3: Ini aku lepas ini apa headphone sih enggak apa ya?
1: Boleh.
3: Enggak fokus. Biar fokus.
0: Iya.
4: Berarti gitu ya. Yang Pak ini ya pas bagian spoken word saya.
3: Awalnya.
0: Iya.
3: Oke. Spoken word saya itu pas.
4: Oh.
3: Oke.
1: Oke,
3: gua aja
1: yes
3: terus ya.
1: Alright,
3: oke. Tantangan diterima.
1: Yes.
3: Acceptance.
1: Alright.
3: Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim.
1: You're right.
3: Oke. 1

0: tangan semuanya.
1: Wow, keren sekali ya.
2: Iya, luar biasa ya pastinya.
1: Apa yang namanya, dapat pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
3: Amin. Iya, amin. Ya, kan? Kita butuh lebih banyak orang untuk bersuara.
1: Itu dia. Itu dia kan.
3: Penyiar-penyiar kayak kata ini sebenarnya punya power gitu.
1: Power.
3: Iya, our power. The people united will never be defeated.
2: Yes. Yeah. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
3: Oh,
2: gitu enggak sih?
3: Panggil Mas Rangga dulu.
1: Iya. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti
2: produser. Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar siang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
3: Iya.
2: Ini single baru.
3: Baru rilis.
4: Asik.
1: Spill dong dikit.
2: Spill.
1: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak nanti supaya datang ke sini sama.
3: Iya, siapa tahu di sini promosi.
1: Iya,
3: dong. Harusnya dan idenya
1: konsepnya. Iya, sedikit aja bocoran.
3: Enggak
1: kok. Oke, oke. Aduh, saya deg-degan ini kita dia. Kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
3: Bagiannya diganti sini deh. Ambil jual orang ya.
2: Gimana spill dikit boleh?
3: Spill
1: lah.
4: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
2: Oke.
4: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
1: Oh,
4: aneh ya, aneh ya. Sebagai songwriter aneh ya.
1: Iya, aneh. Udah cukup nanti kalau dijelasin
4: dikit
1: semua.
4: Lagi, dikit lagi dong.
1: Oh iya. Dijelasin semua ntar gitu ya. Kesini kan.
4: Iya. Judulnya ya, apa judulnya benar apa? Semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
1: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
4: Iya, yes.
3: Dalam kan, banget itu.
4: Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap
1: orang
4: ada
1: masanya
4: gitu.
1: Ada
4: orangnya. Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote itu. Jadi ya udah aku jadiin lagu dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi dulu.
1: Nah, semoga bisa mampir ke sini ya.
4: Amin. Yeah. Dan kita proses rekamannya lumayan lama karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga
3: berurutan
4: terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
1: Semoga
4: ada di semua di SP.
1: Yes.
4: Ya.
2: Yeah. Semoga lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
1: Harus. Oke. Okay. Baik, kita bicarain apa ini?
2: Tanah Para Nabi.

0: Iya, di 100% Indonesia. Ternyata waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
1: Banget ya.
0: Seru banget,
1: seru
0: ya, sekali. Berasa.
1: Terima kasih loh. Oh, so much fun.
2: Iya. Jangan kapok ya.
1: Iya, yeah, semoga juga.
2: Jangan tobat ya.
1: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya, ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
2: Jangan kapok.
1: Terhibur kehadirannya.
0: Betul, kita satu aja udah rame nih ya.
2: Tiga ini
0: makin rame. Tiga itu makin rame.
1: Dan sebelum kita berpisah yeah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan.
2: Ada.
1: Jangan lupa subscribe.
0: Iya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
1: Iya, ya, ada mungkin dari start from you ada.
3: Oh iya, iya. Terima kasih. Thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
2: Yeah.
0: Oke. Okay.
2: Betul.
0: Straight
1: to the point.
2: Yes.
0: Kavia.
2: Oh, aku Kavia dulu.
0: Biar menutup.
3: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia. Dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
1: Free Palestine. Oke, okay, Bella. Okay.
0: Iya dong. Dan tempat disediakan.
1: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
2: Jangan nyesel ya.
1: Oke. Okay, kocak lu, sumpah gua kocak lu.
2: RRI.
1: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
2: Oke. Okay. Okay. RRI. Ateng Bakayu.
1: Apa itu?
2: Thank you.
1: Thank you. Ada nunggu cuma begitu doang.
2: Free Palestine.
0: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. Ya, mendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti siaran berjaringan nasional 100% Indonesia untuk hari ini. Dan saat ini waktu di studio kami pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Anda bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita ikuti laporan terkini.
3: RI Pro 1.
2: Ya, pendengar, berikut ini wawancara Bobby Sambekan dengan manajer humas Bandara Samratulangi Yanti Purnomo terkait kebakaran di runway Bandara Samratulangi Manado.
4: Kebakaran di Bandara Samratulangi Manado, Bu. Silakan Ibu Yanti.
5: Oke. Terkait dengan kejadian pada hari ini, tanggal 6 Oktober, memang ada kebakaran di sekitar area runway ya, sekitar area runway, dan sampai sekarang untuk sementara operasional penerbangan kami tutup sampai pukul 17.00 akibat kondisi asap yang cukup tebal juga yang berdampak pada jarak pandang atau visibility-nya. Begitu. Jadi ada enam kendaraan pemadam kebakaran yang kami turunkan, yang dua juga dari unit pemadam kebakaran dari Kota Manado. Dan hingga saat ini api telah dikendalikan secara bertahap dan proses penanganannya masih dibutuhkan sekitar beberapa jam ke depan juga. Bu, untuk sejumlah
4: Ya, lanjut, Bu. Sejumlah apa, Bu?
5: Oke, untuk sejumlah penerbangan yang mengalami penundaan atau delay, ada Lion Air Manado ke Surabaya status delay, kemudian ada Wings Air juga yang Manado ke Ternate, kemudian ada juga yang mengalami holding, kemudian ada yang divert Garuda Indonesia tujuan Jakarta Manado, dia divert ke Gorontalo, dan kemudian ada juga Transnusa yang Sorong ke Manado itu divert juga ke Gorontalo, gitu.
4: Bu, untuk penyebab kebakaran sendiri seperti apa? Dari mana mungkin saudara data-data untuk
5: penyebabnya sendiri kami juga belum tahu secara pasti ya. Tetapi kami tetap melakukan proses pemadaman atau pendinginan cooling down untuk memastikan tidak terdapat titik-titik api yang berpotensi untuk kembali menyala seperti itu. Diperkirakan memang masih sekitar beberapa jam ke depan untuk kami pantau terus terkait dengan hal itu.
4: Nah, Bu, untuk awas sendiri untuk luasan, berapa luas runway yang terbakar itu, Bu?
5: Yang terjadi adalah area sekitar runway di 18. Untuk luasnya sendiri belum kami dapat pastikan seluas seperti apa ya. Tetapi sejauh ini kami masih mengambil langkah untuk mitigasi dan melakukan penyesuaian dan penutupan sementara dalam penerbangan ini.
4: Oke, terima kasih ya Ibu yang atas wawancaranya ya.
5: Oke, terima kasih.
2: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian wawancara Bobby Sambeka dengan manajer humas Bandara Samratulangi Yanti Purnomo terkait kebakaran di runway Bandara Samratulangi Manado.

Ya, pendengar, persatukan dalam informasi dan inspirasi, demikian cakrakan dengan Kepada Hati sudah hadir untuk Anda. Ya, pendengar, persatukan dalam informasi dan inspirasi, Polri resmi memperkenalkan tagline baru, Polisi Bersama Masyarakat, sebagai penegasan arah pengabdian dan pelayanan kepolisian negara Republik Indonesia kepada rakyat. Tagline ini diumumkan di Jakarta Senin kemarin. Pesannya sederhana tetapi tegas, Polri hadir di tengah masyarakat. Kebutuhan dan kepentingan warga ditempatkan sebagai bagian utama dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menjelaskan bahwa tagline itu merupakan penegasan arah kepemimpinan Kapolri, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dalam arah tersebut, masyarakat menjadi pusat orientasi tugas kepolisian. Isir menegaskan bahwa tagline ini tidak boleh berhenti sebagai slogan. Polisi bersama masyarakat bukan sekedar tagline, tetapi semangat yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Polri hadir untuk mendengar, melayani, melindungi, memberikan kepastian hukum, serta bersama-sama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban. Menurut Isir, semangat tak polisi bersama masyarakat sejalan dengan arah transformasi Polri yang disampaikan Kapolri saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Di forum itu, Suyudi menekankan 4 hal: profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan, serta kedekatan Polri dengan masyarakat. Kedekatan tersebut dikatakan harus mengakar dalam keseharian institusi. Karena itu, kedekatan dengan masyarakat harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh anggota Polri. Kritik dan masukan dari masyarakat juga harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas. Kadif Humas menyampaikan bahwa penerapan tagline ini diharapkan makin memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat. Wujudnya mencakup pelayanan, penegakan hukum yang berkeadilan, hingga respons cepat terhadap berbagai persoalan keamanan dan ketertiban. Ia berharap seluruh anggota Polri benar-benar memahami dan menjalankan semangat ini. Agar semangat itu dikenal luas, Polri menjadikan polisi bersama masyarakat sebagai identitas komunikasi. Tagline tersebut akan disosialisasikan kepada seluruh jajaran Polri agar dipahami bersama. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM. Pukul 16 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah, ada Geisha dengan Impas.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya. Semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita. Menjaga tanah yang menjadi identitas kita. Dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian nomor lawas yang dibawakan kekinian oleh Delon yang pasti tetap asik-asik aja ya. Oke, menikmati lagu-lagu lawas yang dinyanyikan kembali oleh penyanyi-penyanyi kekinian memang tetap enak untuk dinikmati ya oleh para penikmat musik ke Indonesia. Dan waktu menunjukkan pukul 16 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk peringatan dini 3 harian Sulawesi Utara untuk hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Untuk peringatan dini angin kencang, potensi wilayah terdampak untuk Kota Bitung, Minahasa, Minahasa Tenggara, Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. Dan yang pasti untuk level peringatan waspada hujan sedang hingga lebat, untuk siaga hujan lebat hingga sangat lebat, dan untuk awas hujan sangat lebat dan ekstrim yang pasti sudah ada tanda-tanda hujannya untuk beberapa wilayah saat ini. Sudah mulai hujan ya, jadi kita harus mewaspadai juga, tapi kita masih tetap mewaspadai untuk terjadinya kebakaran-kebakaran seperti saat ini yang terjadi di runway Bandara Samratulangi Manado dan di kawasan Paniki, dan juga beberapa lokasi lainnya terjadi kebakaran di Kota Manado. Jadi masih tetap kita waspadai untuk kondisi panas dan terjadinya kebakaran. Jadi untuk masyarakat juga, pendengar, tetap mewaspadai untuk tidak membakar secara sembarangan ya, walaupun dijaga namanya sampah, jangan dibakar. Untuk rumput-rumput kering juga jangan dibakar di lahan atau juga di lokasi-lokasi samping rumah Anda atau juga di jalan ya, karena masih ada yang terlihat membakar sampah dan rumput-rumput kering di jalanan ya. Oke, ini jangan sampai terjadi kebakaran. Oke, ya, kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada Agatha dengan Karena Kamu. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Dara Jana, hanya cinta yang bisa. Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, sebuah informasi kami sampaikan untuk Anda. Runway 18 Bandara Samratulangi Manado mengalami kebakaran rumput Selasa hari ini 6 Oktober 2026 pukul 10.55 menit waktu Indonesia Tengah. Kejadian bermula dari kebakaran rumput di area luar pagar bandara yang kemudian merambat ke area rumput di sisi udara atau airside runway 18. Berdasarkan informasi awal di lapangan, api berasal dari area perbukitan di luar perimeter bandara dan diduga terdorong masuk ke area perimeter akibat angin yang cukup kencang. Sebagai langkah penanganan, petugas pemadam kebakaran segera melakukan pemadaman dan pengendalian api. Sejumlah kendaraan pemadam telah dikerahkan, terdiri dari 2 unit kendaraan pemadam Airport Rescue dan and Fire Fighting, kemudian 2 unit kendaraan pemadam dari Lanut, 2 unit kendaraan pemadam kebakaran Kota Manado. Hingga saat ini api telah dapat dikendalikan secara bertahap. Petugas masih melakukan proses pemadaman dan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi kembali menyala. Proses penanganan diperkirakan masih membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Namun demikian, asap yang cukup tebal di sekitar runway 18 berdampak terhadap jarak pandang atau visibility, sehingga untuk sementara dilakukan penyesuaian terhadap operasional penerbangan demi memastikan aspek keselamatan penerbangan tetap terjaga. Akibat kondisi tersebut, sejumlah penerbangan mengalami penundaan atau delay dan pengalihan atau divert Lion Air JT749 MDC ke Surabaya status delay, Wings Air IW1174 Manado Ternate. Selain itu, terdapat penerbangan yang mengalami holding akibat kondisi jarak pandang di sekitar bandara. Beberapa penerbangan juga mengalami divert, yaitu Garuda Indonesia GA600 tujuan Jakarta.

Jakarta ke Manado, divert ke Gorontalo. Transnusa TNU 273 Sorong Manado, divert ke Gorontalo. Sebagai bagian dari langkah mitigasi dan untuk menjamin keselamatan penerbangan, Bandara Samratulangi Manado ditutup sementara untuk operasional penerbangan sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Penutupan sementara ini akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan, khususnya kondisi api, asap, serta jarak pandang di sekitar area runway. Pihak Bandara Samratulangi Manado bersama seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi dan penanganan terhadap kejadian tersebut. Keselamatan dan keamanan penerbangan penumpang serta seluruh pengguna jasa bandara menjadi prioritas utama.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Iya, mendengar Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita jalan tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saat kami bergabung dengan RRI Gorontalo untuk penyampaian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Nur Aisyah Banggai. Pendengar dan pemirsa Lintas Magota, kami akan awali dari RRI Manado. Julio Lawendatu dan Fidelis Graetania terpilih sebagai Putra dan Putri Literasi Sulawesi Utara 2026. Keduanya diharapkan mampu menjadi penggerak literasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
2: Julio Lawendatu dan Fidelis Graetania terpilih sebagai Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara 2026. Sebelumnya, para finalis telah mengikuti berbagai tahapan seleksi dan pembekalan. Ketua Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara, Standius Baraprima, berpesan kepada para pemenang agar terus menyuarakan pentingnya literasi di Sulawesi Utara. Menurut Bara, terpilihnya Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara 2026 harus menjadi momentum untuk menghadirkan semangat baru dalam mengembangkan gerakan literasi di Sulawesi Utara.
3: Tentunya kita akan ada namanya literasi lagi di sekolah-sekolah dan juga kampus. Kita juga setiap generasinya, setiap apanya, mereka diwajibkan untuk membuat sebuah karya ya.
2: Sementara itu, penulis sekaligus penyanyi Di Lestari yang hadir sebagai salah satu dewan juri mengapresiasi penyelenggaraan Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Festival Literasi Sulawesi Utara dan dinilai menunjukkan kesungguhan dalam mendorong pengembangan literasi. Di Lestari berharap Festival Literasi dan pemilihan Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara dapat terus berkembang menjadi program yang berkelanjutan. Dengan demikian, gerakan literasi tidak hanya berlangsung dalam kegiatan seremonial, tetapi memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
4: Harapan saya mereka bisa dibimbing lagi bagi literasi masyarakat utara, dan jangan panjang. Saya rasa menjadi hanya asal, tapi ini adalah sesuatu yang mari ada sahabat yang harus diusut panjang dan pari. Jadi semoga berjalan dengan baik selama tahun ke depan dan
2: kepada para pemenang, Di Lestari juga berpesan agar tanggung jawab sebagai penggerak literasi dijalankan dengan sungguh-sungguh. Selain Di Lestari, dewan juri dalam pemilihan tersebut terdiri dari Ketua PPLSU Standius Baraprima, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Samratulangi Profesor Maya Warau, Tim Ahli Gubernur Misi 2 Peningkatan Kualitas SDM Faris Soharyo, serta Sekretaris PPLSU Faradilah Bahmit. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Roldi Apolti, mengatakan pihaknya terbuka untuk kolaborasi dengan Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan indeks literasi sekaligus membuat gerakan literasi semakin berdampak bagi masyarakat.
5: Kami sebagai Putra-Putri Literasi Utara akan berkolaborasi mendorong PPLSU untuk agar produk saya dan malam ini literasi dapat berdampak di masyarakat.
2: Dengan terpilih Julio dan Fidelis sebagai Putra dan Putri Literasi Sulawesi Utara 2026. Gerakan literasi diharapkan semakin menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi Sulawesi Utara. Ariani Kalangi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Manado, kita beralih ke RRI Gorontalo. Alih fungsi lahan pertanian terus menjadi perhatian pemetaan isu kewilayahan dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bone Polango.
6: Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan, gudang, dan kegiatan non-pertanian terus menjadi perhatian dalam pemetaan isu kewilayahan dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bone Polango. Kondisi tersebut dinilai perlu dikendalikan melalui perencanaan tata ruang yang lebih terarah agar pembangunan tidak mengurangi kawasan strategis, khususnya lahan pertanian yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Pemetaan isu alih fungsi lahan menjadi bagian dari kegiatan penyepakatan delineasi dan penjaringan isu kewilayahan serta penjaringan isu pembangunan berkelanjutan yang digelar di Grand Key Hotel hari ini. Bupati Smith Miller kepada wartawan mengatakan, Seluruh organisasi perangkat daerah harus menjadikan regulasi sebagai acuan dalam menjaga setiap program pembangunan. Setiap usulan kegiatan perlu diperiksa kesesuaiannya dengan tata ruang sebelum dilaksanakan.
7: Jadi begini, dasar kita adalah aturan perencanaan yang sudah ada di pemerintah. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola aturan ini, mengelola program yang ada, yang kita korelasikan aturan yang berlaku, sehingga efektivitas, efisiensi akan kita dapatkan. Dan itu yang paling penting. Dan dengan demikian, arahan yang kita tuju itu adalah bagaimana terciptanya daerah stabil karena pembangunan dan daerah menjadikan raja sejahtera. Di mana sejahtera itu kita harapkan tidak sebatas semua impian, slogan dan sebagainya. Tapi sejahtera yang kita abdikan kepada kita adalah sejahtera yang merupakan bagian hidup dan seluruh kehidupan masyarakat kabupaten Padang.
6: Menurutnya, tidak sesuainya pemanfaatan ruang tidak hanya dapat mengganggu arah pembangunan daerah, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi pemerintah maupun pihak yang berkepentingan. Ismet Mili meminta seluruh OPD memiliki pemahaman yang sama dalam mematuhi tata ruang ketika merancang maupun menjalankan program pembangunan. Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi diperlukan agar pembangunan antar sektor tidak berjalan sendiri dan tetap berada dalam arah yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Selain menjaga tata ruang, Ismet Mili mengingatkan seluruh aktivitas birokrasi harus bermuara pada terjaganya stabilitas daerah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Taufik Usman dari Gorontalo terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke RRI Tahuna. Bupati Michael Tungari lantik puluhan pejabat mulai dari jabatan tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemda Sangihe.
8: Bupati Michael Tungari didampingi Wakil Bupati Tenris Bulhari melakukan pelantikan pejabat mulai dari jabatan tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas. Agenda penataan birokrasi ini berlangsung di ruang serbaguna Rumah Jabatan Bupati Senin 5 Oktober 2026. Pada acara tersebut juga disesuaikan dua nomenklatur instansi yang berubah, termasuk penambahan badan baru yaitu Badan Pendapatan Daerah. Perubahan signifikan ditandai dengan bertransformasinya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan selamat atas dilantiknya sejumlah pejabat dalam jabatan yang baru sambil menekankan jabatan merupakan amanah untuk dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tungari juga meminta pejabat yang dilantik tidak hanya menjalankan rutinitas, tapi juga berani mengambil keputusan serta bisa menangani persoalan dan dapat dipercaya.
9: Bagi saudara-saudara yang hari ini dilantik, saya menyampaikan selamat atas amanah dan kepercayaan yang diberikan. Saudara-saudara telah mengucapkan sumpah dan janji jabatan, karena itu mulai hari ini, setiap keputusan, setiap kebijakan, dan setiap tindakan saudara harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan masyarakat dan kepentingan daerah. Pertama, jaga integritas. Saya tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai menjalankan rutinitas. Saya membutuhkan pejabat yang jujur, berani mengambil keputusan, mampu menyelesaikan persoalan, dan dapat dipercaya. Hanya membuat laporan mengenai dirinya sendiri, yang paling banyak isi laporannya pun tidak benar. Perkuat pelayanan kepada masyarakat. Kita bekerja bukan untuk dilayani, kita ada untuk melayani. Masyarakat tidak terlalu membutuhkan pejabat yang banyak bicara tentang kewenangan. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir ketika mereka membutuhkan pelayanan, ketika mereka menghadapi persoalan, dan memberikan solusi ketika mereka mengalami kesulitan.
8: Ditambahkan Bupati Tungari, menjadi seorang pejabat atau pimpinan jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri dengan memenuhi tuntutan administrasi, tetapi yang terpenting sejauh mana kinerja yang dilakukan ada manfaatnya bagi masyarakat. Ia juga menyentil bahwa seorang pejabat harus mampu bekerja sama, membangun kolaborasi, dan meninggalkan ego sektoral sehingga setiap program kerja pemerintahan dapat dilakukan secara maksimal. Anton Lahaube melaporkan.
1: Pendengar, kita ke informasi terakhir dari RRI Talaut. Penantiannya berakhir, warga Melongwane Talaut lega, hujan akhirnya turun.
10: Penantian panjang warga Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut akhirnya terbayar. Setelah hampir 2 bulan dilanda musim kering, hujan mulai mengguyur wilayah tersebut. Turunnya hujan disambut sukacita oleh warga yang selama ini menantikan datangnya air dari langit. Hujan diharapkan membawa kelegaan setelah kondisi kering cukup lama dirasakan masyarakat. Salah satu warga Melongwane, Mia, mengungkapkan rasa syukur atas turunnya hujan. Ia menyebut hujan menjadi berkat yang sangat dinantikan masyarakat.
11: Kami sangat bersyukur karena meskipun baru sedikit sudah turun hujan. Kedepannya aku sangat berharap banyak hujan lebih banyak lagi.
10: Menurutnya turunnya hujan tidak hanya menyegarkan lingkungan, tetapi juga memberi harapan bagi warga yang membutuhkan air untuk berbagai keperluan sehari-hari. Warga berharap hujan dapat terus turun secara normal sehingga kekeringan yang terjadi selama ini dapat segera berakhir. Marsuki Mengero melaporkan.
1: Pendengar, demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Saya Nur Ensya Banggai atas nama kerabat kerja bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian lintas berita Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut dari RRI Gorontalo. Anda bersama kami, Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM. Dan waktu di studio kami menunjukkan pukul 17 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi demikian Yudika Jadi Aku sebentar saja. Ya, sebuah lagu saya hadirkan untuk Anda dari Noah, Biarku Sendiri. Selamat sore untuk Anda. Pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi di mana saja berada, yang mungkin saat ini di perjalanan. Jam-jam yang sepertinya rawan untuk seperti ini karena biasanya terjadi kemacetan di beberapa ruas jalan di Kota Manado dan sekitarnya karena mungkin jam pulang kantor ya. Oke, dan pastikan Anda tiba di tempat tujuan dengan aman, dengan selamat, dan tetap bersabar ya. Dan pastinya tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk berbagai informasi yang kami sampaikan untuk Anda.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Noah dengan Biar Ku Sendiri sudah hadir untuk Anda. Ya, pendengar, setuju nggak sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, senang, dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload, download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang untuk kamu yang ada di Kota Manado. Bisnet Home Internet ODS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps. Dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai Bisnet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Nggak cuma itu, kalau kamu pakai Bisnet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026, dan ada juga hadiah menarik lainnya diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut, kunjungi bisnethome.net. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini waktu di studio kami pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan untuk pendengar dan lebih khusus kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.34 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya ada lagu dari Opik bersama Amanda dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, waktu di studio kami pukul 17.34 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya Adzan Maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, hidup adalah misteri. Karena Cinta dari Ian Kasela yang hadir untuk Anda dan membawa kita ke posisi waktu pukul 18.07 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, terkait dengan kebakaran yang terjadi di sekitar runway 18 Bandara Samratulangi Manado, hingga saat ini api telah berhasil dikendalikan secara bertahap. Petugas masih melaksanakan proses pemadaman dan pendinginan atau cooling down untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi kembali menyala. Proses penanganan diperkirakan masih membutuhkan waktu sekitar 1 jam dan akan terus dipantau oleh seluruh unsur terkait. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Samratulangi Manado, Radityo Ari Purwoko atau biasa disapa Oki, menyampaikan keselamatan dan keamanan penerbangan merupakan prioritas utama pihaknya. Menyusul adanya kebakaran rumput yang berdampak pada area sekitar runway 18 serta kondisi asap yang mempengaruhi jarak pandang, dan pihaknya mengambil langkah mitigasi dengan melakukan penyesuaian dan penutupan sementara operasional penerbangan hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi. Keputusan ini dilakukan sebagai langkah kehati-hatian untuk memastikan seluruh aspek keselamatan penerbangan tetap terpenuhi. Lebih lanjut ditambahkan Oki, pihaknya bersama seluruh unsur terkait termasuk petugas ARFF Lanut dan pemadam kebakaran Kota Manado terus melakukan upaya pemadaman, pendinginan, serta memastikan area terdampak benar-benar aman. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan maskapai Airnav Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk meminimalkan dampak terhadap operasional dan pelayanan kepada pengguna jasa. Dan pihaknya memahami bahwa kondisi ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi para penumpang, khususnya akibat adanya penundaan maupun pengalihan penerbangan. Dan pihaknya memohon pengertian dan kesabaran seluruh pengguna jasa. Setiap perkembangan terkait operasional penerbangan disampaikan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi kondisi di lapangan. PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Samratulangi Manado memastikan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi dan penanganan secara intensif. Aspek keselamatan dan keamanan penerbangan, penumpang, awak pesawat serta seluruh pengguna jasa bandara menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan operasional. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kondisi kebakaran dan operasional penerbangan akan disampaikan sesuai perkembangan situasi serta hasil evaluasi di lapangan. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.

Iya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Demikian Kris Dayanti dengan Satu Sayap Tertinggal yang hadir untuk Anda, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, selamat malam pastinya untuk pendengar di mana saja berada, tetap bersama kami. Pastikan Anda menikmati berbagai hiburan dan juga informasi-informasi yang penting dan akurat untuk Anda. Ya, pendengar, persiapan pelaksanaan World Coconut Day 2026 di Sulawesi Utara terus dimatangkan. Rangkaian kegiatan internasional yang akan berlangsung pada besok hari, 7 hingga 10 Oktober 2026 di Manado, diproyeksikan mempertemukan pemangku kepentingan kelapa dari berbagai negara. Pemantapan persiapan kembali dilakukan melalui rapat internal Dinas Perkebunan dan International Coconut Community serta konsolidasi panitia besar di Manado dan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara juga menghadiri rapat tersebut. Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Galang yang memimpin rapat menyampaikan hingga saat ini peserta International Conference diproyeksikan mencapai 500 orang. Selain itu, paket kemitraan pemerintah Kota Manado disiapkan untuk 1.000 peserta, sementara pameran telah mencapai 60 booth. Direktur Internasional Coconut Community ICC, Dr. Jelvina C. Alau mengatakan, World Coconut Day 2026 akan diikuti peserta dari 27 negara. Menurut Jelvina, peserta tidak hanya berasal dari negara anggota ICC, tetapi juga negara eksportir kelapa dan produk turunannya, termasuk sejumlah negara di Eropa dan China. World Coconut Day 2026 mengangkat tema Coconut in Times of Uncertainty, Securing a Food, Energy and Livelihoods. Agenda ini mencakup konferensi internasional, pameran global, pertemuan bisnis, serta berbagai kegiatan yang mendorong pengembangan industri dan hilirisasi kelapa. Sebelumnya, ICC menyebutkan penyelenggaraan World Coconut Day di Manado menjadi momentum untuk memperkuat posisi Sulawesi Utara sebagai salah satu pusat pengembangan komoditas kelapa sekaligus memperluas jejaring kerjasama industri kelapa secara global. Dengan waktu pelaksanaan yang tinggal beberapa hari atau besok hari, pemerintah daerah bersama ICC dan panitia terus memastikan kesiapan teknis maupun substansi agar seluruh rangkaian World Coconut Day 2026 berjalan optimal. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, tetap bersama kami. Saat ini waktu di studio kami pukul 18 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan selanjutnya kami akan hadirkan sebuah drama radio dengan judul Harga Sebuah Pil, persembahan dari RRI Banda Aceh. Selamat malam dan selamat mengikuti. Saat ini waktu di studio kami pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
3: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
4: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
2: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
4: Tugas belum selesai, besok presentasi, uang kos pun juga belum dibayar.
5: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
4: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
2: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
6: Masih begadang, Nis? Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
4: Hah? Cara apa?
6: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
4: Narkoba maksud kamu?
6: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
5: Jangan dengerin dia.
6: Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini nilai mereka pasti bagus-bagus.
2: Nisa menolak. Namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
4: Gimana, Pak? Saya diberhentikan. Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
6: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
2: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
3: Kenapa uang kuliahmu habis?
4: Ah, ibu gak usah ikut campur.
3: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
2: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
5: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
4: Semua orang aja ngatur hidupku.
5: Aku cuma pengen bantu kamu.
4: Gak usah sok peduli deh. Pergi-pergi.
2: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
3: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
2: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
3: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
4: Baik, Bu. Bu, bentar ya. Aku lagi sibuk nih.
3: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama ibu tidak melihatmu.
4: Nanti ya bu, aku lagi banyak tugas.
3: Ya udah, jaga kesehatan ya nak.
4: Ya.
2: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
5: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
4: Hah? Ibu kenapa?
2: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
4: Ibu.
3: Kamu datang juga, nak.
4: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
3: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
4: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, bu?
3: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
4: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, bu?
3: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
2: Tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
3: Masih ingat foto ini, nak?
4: Iya, bu, aku ingat.
3: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi, akhir-akhir ini ibu takut.
4: Takut kenapa, bu?
3: Takut kehilangan kamu, nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
7: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
3: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
7: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
2: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

Iya, pendengar Plus 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian guys ya. Sementara sendiri, ya pastikan tetap bersama kami di Plus 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kembali kami hadirkan sebuah informasi untuk Anda. Kebakaran rumput terjadi di sekitar ujung runway 18 Bandara Samratulangi Manado pada Selasa 6 Oktober 2026. Api yang berada di area sekitar gedung AFL dalam kawasan Airside tersebut kini telah berhasil dipadamkan. Kepala Otoritas Bandara Udara Wilayah 8 Manado, Ambar Suryoko, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 11 lebih 1 menit waktu setempat. Berdasarkan informasi yang diterima, sumber air berasal dari lahan masyarakat yang berbatasan dengan perimeter Bandara Samratulangi. Dan proses pemadaman melibatkan sejumlah unit pemadam kebakaran dari berbagai instansi. Pemadaman dilakukan PK Bandara Samratulangi sebanyak 2 unit, TNI Angkatan Udara 2 unit, PK Pemerintah Kota Manado 1 unit, serta PK Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 1 unit. Dan kebakaran tersebut sempat berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Samratulangi. 2 penerbangan keberangkatan terdampak, yakni Lion Air rute Manado Surabaya dan Wings Air rute Manado Ternate. Sementara itu, 4 penerbangan kedatangan dialihkan atau divert ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. 4 penerbangan tersebut, yakni Super Air Jet rute Weda Manado, Garuda Indonesia rute Jakarta Manado, Transnusa rute Sorong Manado, serta Susi Air rute Larat Manado. Kejadian ini berdampak pada penerbangan di Bandara Samratulangi, yaitu 2 traffic departure dan 4 traffic arrival yang divert ke Gorontalo. Ambar mengatakan Bandara Samratulangi sempat ditutup sementara selama 3 jam untuk mendukung proses penanganan kebakaran. Perum LPP NPI juga telah menerbitkan notam nomor A3815-26 dengan informasi penutupan runway. Dari hasil pemeriksaan sementara, terdapat sejumlah peralatan yang kemungkinan mengalami kerusakan akibat kejadian tersebut. Peralatan yang masih dalam pemeriksaan antara lain localizer runway 18 dan CCTV. Untuk mengantisipasi munculnya kembali api, pihak Angkasa Pura akan melakukan pemantauan di sekitar lokasi kejadian pada malam hari. Monitoring dilakukan untuk memastikan kondisi area tetap aman setelah proses pemadaman. Dan Ambar menegaskan Bandara Samratulangi Manado telah kembali beroperasi secara normal setelah penanganan kebakaran selesai. Operasional penerbangan selanjutnya berlangsung dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan kondisi fasilitas bandara. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Plus 1 kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami dan saya Ike Darsono Momoya masih tetap menemani Anda untuk menadu sore hari ini. Dan kami akan hadirkan selanjutnya Mimbar Agama Buddha sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda, umat Buddha di mana saja berada. Kami hadirkan lagu dari Meita Selani, sebelumnya Lord Buddha, kemudian Mimbar Agama Buddha. Selamat malam, selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sukihotu namo buddhaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, khususnya para pendengar RRI Bersatu Manado dimanapun Anda berada, berbahagia sekali pada kesempatan hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana, serta para Bodhisattva dan Mahasattva, karena atas perlindungannya, sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita masih di dalam lindungannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan hari ini, kami akan mengambil judul dengan tema Ulambana. Bapak, Ibu, dan Saudara, istilah Ulambana berasal dari bahasa Sanskerta yang berakar dari istilah Pali, yaitu Ulambana, yang berarti menyelamatkan, menaikkan, atau menolong. Upacara Ulambana ini secara umum sering dilakukan oleh umat Buddha, apapun alirannya. Nah, khususnya ada dilaksanakan pada setiap tanggal 15 bulan ke-7 kalender lunar. Namun, di sekte yang lain ada yang bisa melaksanakan sewaktu-waktu. Artinya, tanpa ikatan tanggal, bulan, dan tahun. Bapak, Ibu, dan Saudara, sembahyang leluhur ini memang sering dikenal dengan istilah pelimpahan jasa. Dalam bahasa Pali disebut dengan istilah patidana. Ada juga aliran lain yang menyebut dengan istilah ulambana. Ini menurut tradisi atau majap Mahayana. Sejarah Ulambana termuat di dalam Ulambana Sutra. Sedangkan di dalam tradisi majap Theravada dikenal dengan istilah patidana tadi, dan pada bulan-bulan tertentu, khususnya pada saat sembahyang leluhur atau sembahyang kubur, umumnya orang berbondong-bondong untuk pergi ke kuburan kerabatnya, kuburan leluhurnya yang telah meninggal, untuk melakukan sembahyang. Bahkan keluarga yang jauh, ya, itu juga ikut berbondong-bondong. Jadi tidak terikat yang dekat saja. Artinya, keluarga yang jauh maupun yang dekat, semuanya berbondong-bondong pergi ke kuburan untuk membersihkan makam leluhurnya, memasang berbagai sarana amisa puja dan pernak-pernik lainnya, khususnya yang berkaitan dengan persembahyangan. Saudara, perlu diingat bahwa sembahyang yang mereka lakukan bukan untuk menyembah arwah. Sekali lagi, bukan untuk menyembah arwah. Juga bukan untuk memohon rezeki, tetapi untuk mendoakan agar arwah para leluhur yang telah meninggal dapat terlahir di alam yang berbahagia atau surga. Di sana ada amisa puja. Di antaranya ada kue, buah, dan lain sebagainya. Termasuk di sana ada juga kertas-kertas sembahyang. Pada suatu ketika, ada seseorang yang pernah bertanya kepada saya, bagaimana pendapat Bapak tentang sembahyang leluhur? Apakah cocok? Apakah sesuai dengan ajaran Buddha?
Kemudian saya pun menjawab, iya, di dalam ajaran Buddha sangat menghargai jasa para leluhur yang telah meninggal untuk mengenang jasa-jasa kebajikan yang telah mereka lakukan. Di sini dikisahkan Yang Arya Pante Maha Moggallana. Beliau adalah salah satu siswa utama Sang Buddha Gautama yang memiliki kesaktian yang tertinggi. Beliau mampu melihat mendiang ibunya yang terlahir di alam peta atau alam setan kelaparan sebagai akibat dari karma buruk yang telah mereka lakukan di masa lalu. Ibunya ini digambarkan sebagai sosok yang sangat kurus, namun perutnya buncit, dan di setiap diberikan persembahan makanan, makanannya itu hangus, langsung hangus, dan berubah menjadi bara api. Nah tentu, sebagai anak yang berbakti, Yang Arya Bhante Maha Moggallana Thera terus berjuang dari waktu ke waktu untuk menolong ibunya dengan menggunakan kesaktiannya. Tetapi segala daya dan upaya itu ternyata langkah bajik yang dilakukan untuk menolong ibunya itu semuanya adalah gagal. Perjuangan telah dilakukan berkali-kali, namun tidak pernah berhasil, gagal dan gagal lagi. Dengan segala daya dan upaya, kemudian beliau berpikir untuk melaporkan peristiwa itu kepada Sang Buddha. Kemudian tak berselang waktu, beliau langsung menghadap kepada Sang Buddha. Setelah sesampainya di hadapan Sang Buddha, kemudian setelah selesai memberikan penghormatan sebagaimana mestinya, kemudian beliau memohon, minta petunjuk kepada Sang Buddha terkait hal itu. Selanjutnya, Sang Buddha memberikan petunjuk bahwa ibunda dari Yang Arya Bhante Maha Moggallana Thera memiliki kekuatan karma buruk yang amat berat di masa lalu, sehingga dia hanya bisa ditolong dengan kekuatan kebajikan secara kolektif. Tidak bisa jika hanya dilakukan atau ditolong oleh Moggallana saja, seorang individu saja, hanya seorang anak saja. Tetapi harus banyak, harus terkumpul, harus secara kolektif, yaitu khususnya adalah dengan kekuatan kebajikan dari Sangha. Sang Buddha pernah menggambarkan hal ini di dalam beberapa sutta. Salah satunya adalah Tirukuda Sutta. Coba kita lihat pada salah satu bait di bawah ini.

telah meninggal. Seperti dasar sungai yang bila penuh dapat menampung air yang turun mengisi lautan. Demikian pula pemberian yang diberikan di sini dapat berguna bagi makhluk halus sanak keluarga yang telah meninggal. Bapak, Ibu, dan Saudara, pelimpahan jasa atau patidana, ulambana, merupakan hal yang baik, ya. Dan ini tidak asing di kalangan masyarakat Buddhis. Momen positif ini merupakan bentuk rasa bakti dan rasa hormat kepada mendiang orang tuanya, para leluhur, dan sanak keluarganya yang telah meninggal dunia. Tentu baik di kehidupan sekarang atau di kehidupan yang lampau. Tidak sedikit orang yang memahami tradisi penyaluran jasa ini secara tidak tepat. Salah kaprah memang ada. Ada yang menganggap bahwa penyaluran jasa ini sebagai ajaran yang bertentangan dengan karma atau kama. Ia berpandangan bahwa semua makhluk memiliki dan mewarisi perbuatannya masing-masing. Dan dalam kenyataan yang sebenarnya, penyaluran jasa tidaklah menyimpang dari hukum karma. Penyaluran jasa merupakan salah satu cara. Sekali lagi, penyaluran jasa hanya merupakan salah satu cara untuk membuka peluang bagi orang lain agar berbuat kebajikan sendiri dengan cara ikut berbahagia atas kebajikan yang telah dilakukan oleh orang yang menyalurkan jasa kepada dirinya. Perasaan ikut merasa senang melihat orang lain atau sanak saudaranya melakukan kebajikan inilah, berarti ia juga telah melakukan atau telah berbuat baik melalui pikirannya sendiri, yaitu dengan melakukan mudita cita. Saudara, para mendiang memiliki hubungan karma atau kamma bandhu, serta memiliki jasa yang sangat berarti dalam hidup kita. Keberadaan kita saat ini tidak terlepas dari jasa-jasa kebajikan para leluhur, terutama orang tua kita. Orang tua dikatakan orang yang memberikan pertolongan sejati dan memberi pertolongan kepada anak-anaknya. Sebagai kewajiban bagi seorang anak untuk melimpahkan jasa kepada para leluhurnya, tentu ini patut kita lakukan. Guru Agung Buddha di dalam Sikkhavada Sutta, Tiga Nikaya, juga menjelaskan tentang beberapa kewajiban anak terhadap orang tua. Salah satunya adalah melakukan upacara ulambana. Setelah melakukan kebajikan, kemudian jasanya atau jasa-jasa kebajikannya dilimpahkan kepada mendiang. Saudara, patidana merupakan ungkapan rasa bakti sebagai ungkapan terima kasih atau pubakari kepada para leluhur yang telah meninggal dunia. Dengan harapan agar mendiang mengetahui perbuatan baik yang dilakukan oleh sanak keluarganya yang masih hidup. Kemudian ia tergugah kesadarannya untuk ikut melakukan kebajikan dengan cara ikut merasa berbahagia melihat keluarganya atau orang lain melakukan kebajikan atau dikenal dengan istilah mudita cita tadi. Dengan turut merasakan kebahagiaan, mendiang yang terlahir di alam menderita, kemudian ia dapat ikut melakukan kebajikan mereka sendiri melalui pikirannya. Mudita cita inilah yang sesungguhnya yang dapat mengkondisikan para leluhur dapat terlahir kembali di alam bahagia. Saudara damai yang berbahagia, sebelum melakukan pelimpahan jasa, seseorang atau kita hendaknya terlebih dahulu harus melakukan suatu kebajikan. Jasa kebajikan yang selanjutnya

Selanjutnya harus dilimpahkan kepada para mendiang dengan harapan semoga kebajikan yang saya lakukan ini dapat dirasakan dan dinikmati oleh para leluhur, keluarga, dan semua makhluk yang memiliki hubungan karma dimanapun mereka berada. Asal-usul upacara Ulambana ini sesungguhnya berasal dari peristiwa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang melakukan korupsi terhadap barang-barang yang seharusnya dipersembahkan kepada Sangha yang dipimpin oleh Buddha Busa. Sebagai akibatnya, setelah kematiannya, mereka dilahirkan di alam neraka selama 92 kalpa. Di saat Sang Buddha Gautama masih hidup, mereka terlahir kembali di alam hantu kelaparan atau alam peta dan menunggu jasa kebajikan yang akan dilakukan oleh Raja Bimbisara dari Magadha yang dahulunya adalah kerabatnya. Hal ini telah diprediksikan oleh Buddha Kasyapa sebelumnya bahwa melalui atau lewat Raja Bimbisara lah mereka akan mampu mendapatkan makanan, minuman, dan sebagainya. 7 minggu setelah pencerahan, Sang Buddha Gautama pergi ke Benares, ibu kota kerajaan Magadha. Raja Bimbisara setelah mendengarkan dhamma dan menjadi pemenang arus, ia mendanakan makanan kepada Sang Buddha, namun tidak membaktikannya untuk kerabatnya yang terlahir di alam menderita. Karena para kerabatnya merasa kecewa, sang raja tersebut tidak melimpahkan jasa kebajikan yang telah mereka lakukan, maka mereka membuat suara-suara atau keributan yang menyeramkan di malam harinya. Ketika peristiwa itu diceritakan kepada Sang Buddha, Raja Bimbisara baru mengetahui sebab dan bagaimana menyelesaikannya. Kemudian, Sang Raja mengundang Sang Buddha beserta Sangha untuk menerima dana makanan, dana air, pakaian atau jubah, dan tempat tinggal. Raja kemudian membaktikan setiap persembahan itu untuk kerabatnya yang telah meninggal. Dan barulah saat itu mereka mendapatkan manfaat jasa kebajikan yang telah diberikan kepadanya. Dan di akhir persembahan, Sang Buddha memberikan khotbah tentang Tirukuda Sutta. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk melakukan kebajikan sebagai perwujudan rasa bakti kepada sanak saudara yang telah meninggal atau leluhur yang dapat memberikan manfaat baginya. Patidana atau Ulambana akan memberikan berkah yang sangat besar bila memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, lahan yang subur, yaitu sangga. Orang-orang baik dan bermoral merupakan ladang yang subur untuk menanam kebajikan. Yang kedua, bibitnya harus unggul, yaitu upacara patidana atau ulamana hendaknya dilakukan berdasarkan pengertian yang benar, bukan sekedar percaya begitu saja, apalagi berpandangan salah. Dan yang ketiga, orangnya harus terampil. Para donatur hendaknya memiliki keterampilan yang cukup, dapat melakukan pelimpahan jasa dengan baik, benar, tepat waktu, dan tepat sasaran. Saudara, di dalam Tirukuda Sutta, Sang Buddha menganjurkan cara yang lebih bijaksana bagi sanak keluarga yang telah ditinggal mati, yaitu dengan perdana makanan, minuman, serta lain-lainnya kepada para bhikkhu sangha, dan selanjutnya menyalurkan jasa kebajikan yang telah dilakukan itu kepada orang yang telah meninggal dunia. Dalam Tirukuda Sutta disebutkan bahwa
Hantu paradatu pacivikapeta adalah hantu yang apabila ia ikut berbahagia terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh keluarganya, maka ia dapat terlahir kembali di alam yang lebih baik atau alam yang menyenangkan. Karena dengan ia ikut berbahagia, ikut bermudita-cita, maka ia telah melakukan perbuatan baik atau kusala kama. Walaupun karma ini sangat kecil bobotnya, namun sangat membantunya untuk berbebas dari kehidupannya sebagai hantu kelaparan dan untuk bisa terlahir kembali di alam yang lebih baik. Jadi, makhluk peta ini tertolong oleh karmanya sendiri yang dia buat, yang dia lakukan melalui pikiran atau manokama, kusala manokama dengan memunculkan mudita. Penyaluran jasa kepada orang yang telah meninggal dunia hanya dapat dilakukan apabila orang yang telah meninggal dunia terlahir di alam hantu atau alam peta, setan kelaparan, yaitu paradatu pacivika peta. Yang bersangkutan juga sebaiknya mengetahui adanya penyaluran jasa yang ditujukan khususnya kepada dirinya sehingga dapat berterima kasih atas kebajikan ini. Pelimpahan jasa dilakukan oleh pelaku perbuatan baik dan mengarahkan pikirannya. Semoga almarhum mengetahui perbuatan baik yang dilakukan dan almarhum dapat menikmati jasa-jasa dari perbuatan baik itu. Pelimpahan jasa adalah perbuatan baik yang tidak akan hilang karena pelimpahan ini, tetapi malah akan menambah jasa baik bagi pelakunya. Selanjutnya, untuk melimpahkan jasa kepada para leluhur, kita dapat membacakan parita etawata. Idangwo nyatinang hotu, sukita hotu nyatayo. Idangwo nyatinang hotu, sukita hotu nyatayo. Idangwo nyatinang hotu, sukita hotu nyatayo. Artinya, semoga jasa-jasa ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Jadi dalam membacakan etawata idangwo tadi, hendaknya disebutkan nama leluhurnya atau mendiang yang telah meninggal. Bapak, Ibu, dan Saudara, pelimpahan jasa merupakan ungkapan rasa bakti kepada para leluhur yang telah meninggal dunia. Pelimpahan jasa dilakukan dengan harapan agar orang yang telah meninggal mengetahui perbuatan baik yang dilakukan dan kemudian ikut berbahagia atas perbuatan baik yang dilakukannya, sehingga mereka dapat terlahir di alam-alam yang berbahagia juga. Orang yang melakukan perbuatan baik melalui pelimpahan jasa berarti telah meningkatkan kebaikan yang telah diperoleh. Dengan demikian, maka pelaku pelimpahan jasa tidak akan kehabisan perbuatan baik. Dan menurut Sikalwada Sutta, hal ini juga merupakan kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya yang telah meninggal. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk itu berbahagia. Akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih.

Ya, perkara dan umat Buddha di mana saja berada, demikian Anda ikuti mimbar agama Buddha untuk malam hari ini. Dan kita akan jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Dan saya Ike Darsono Momoya, segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup. Cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang. Tapi kalau dengan adanya MDG ini, tercukupilah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah, mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung usaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklan investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih pada pemerintah, pada pimpinan DPR, pada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Biar PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan ketenagakerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
16: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy and waste to energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Syaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Water security and resilience. We need.
18: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
19: We already have.
20: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
18: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
21: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
18: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
22: With that, it is my great
18: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
23: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom

0: fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
0: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2020.

0: di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: Rating Nacional.
1: I think we've just shown we are the kings of Southeast Asia. You know,
2: saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Yeah, like I say, I'm so proud to be Indonesian today, and we are the kings of South Asia.
0: Melalui

0: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
1: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
1: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
2: Pak Budi, kenapa tidak coba jualannya dipindah atau dibawa ke dunia maya saja? Sekarang kan zamannya ekonomi digital loh. Segala kebutuhan orang cari dan belinya lewat gawai.
1: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
2: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
1: Iya.
2: Sekarang sudah pakai timbangan digital, kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
1: Masa sih?
2: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
1: Oh ya?
2: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
1: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
2: Tepat sekali Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga. Agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak. Mulai dari langkah pertama.
1: Baiklah Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar. Karena kalau tidak mau pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
2: Nah, gitu dong Pak Bud.
3: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses, asalkan berani beradaptasi.
4: We'll be right back. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berdua.
1: Oke, selamat malam kembali pendengar. Untuk Anda yang masih setia terus bersama kami di Pro 1 RR Manado sejak pagi tadi sampai dengan malam ini, ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Senang bahagia sekali saya Mike ya kembali bisa menyapa Anda untuk kita lanjutkan Manado malam hari ini. Lagu-lagu hiburan kembali hadir untuk menemani Anda sampai jam 9 dan nanti seperti biasa di jam 9 akan ada ruang rindu. Topik menarik. Oke, semoga harapan semua sehat bahagia dan dua lagu terakhir saya coba pilihkan dari Peter Pan dan Winda. Ya, akhiri kursus kita. Peter Pan dengan Kupu-kupu Malam, Winda dengan Lilin-lilin Kecil. Setelah itu kita lanjut ruang rindu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
3: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
2: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
3: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
2: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Oke, okay, baik, kembali selamat malam pendengar. Kita lanjutkan Manado malam hari ini. Ruang rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu. Memori lewat lagu. Ya pendengar, ada kalanya hidup tidak butuh terlalu banyak nasihat. Tidak butuh juga puluhan kalimat motivasi dan tidak butuh jawaban untuk semua pertanyaan. Ya, bahkan tidak selalu hidup ini butuh kepastian tentang apa yang akan terjadi besok. Terkadang yang kita butuhkan hanyalah satu kata. Satu kata yang cukup kuat untuk membuat kita tetap bertahan ya, ketika keadaan tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, kita punya topik malam hari ini ya. Gak usah panjang lebar ya. Topiknya saya hanya pingin satu kata untuk hari ini, itu saja. Oke, satu kata untuk hari ini. Pro Satu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam orang Boltara. Aduh, memang kumang. So memang so stand by bye bye memang ini dari tower. Oh, katu. Masih panas dong di sana dong. Mar ada bye-bye punya tuh ini?
1: Ada bye-bye.
0: Ada bye-bye. Oke. Kalau begitu, terang langsung ke topik buat Om Aco, satu kata untuk hari ini apa?
1: Bagaimana, Bu Mike?
0: Satu kata untuk hari ini apa?
1: Satu kata untuk hari ini.
0: Apa?
1: Apa mau bilang nih?
0: Apa? Senangkah, sukseskah, atau panaskah, atau apalah? Kan Anda yang tahu.
1: Pekerjaan boleh selesai.
0: Oh, pekerjaan boleh selesai. Itu sudah lebih dari satu kata itu. Oke, okay.
1: Ya.
0: Baiklah. Kalau begitu malam ini orang Boltara lagunya pingin apa ini? Indonesia atau manca?
1: Indonesia.
0: Oke, okay. Indonesia di sini saya punya 6 bintang rock kuserahkan. Ada Hengki Supit Isi Hati atau mau Emmy Search dan Inka Christie Cinta Kita?
1: Gimana yang ketiga itu, Mike?
0: Emmy Search dan Inka Christie Cinta Kita. Yang mana?
1: Nomor satu apa tadi?
0: Nomor satu kuserahkan. 6 bintang rock.
1: Itu
0: Jo? Pernah dengar nih lagu?
1: Belum pernah, mau coba.
0: DP lagu begini.
1: Ya, bro.
0: Ya, bagaimana? Boleh.
1: Nyak dapat dengar.
0: Oh.
1: Boleh, Jo. Iya, menyanyi lagu.
0: Nyak dapat dengar, Mar. Boleh, Jo. Oke, dong.
1: Jo-nya lah begitu, jelas, dong.
0: Oke. Baik, nanti mau dengar sebentar, paling mau acak, mau bilang, oh ini kok itu lagu, dong. Oke, langsung kirim for siapa. Nah,
1: malam hari ini, punya ada turun di... Usia dia sudah dengar-dengar dengan Mike.
0: Sibuk slow kato.
1: Juga satu rantai makeup ya ada di kemauan juga. Selamat malam. Dan ada satu juga salam kenal Ibu Lita yang ada di kemauan juga. Ini orang kemauan banyak sekali masuk.
0: Oh iya, Ibu Lita, kakas-kasan itu.
1: Selamat malam Ibu Lita. Semoga boleh bergabung malam ini. Ini salam dari Bolmut. Yang paling gagal bilang no, daripada Boltara ini, saya mati di Boltara.
0: Lebih gampang mau cumu, Kang.
1: Lebih gampang mau cumu di Bolmut, ya sudah jadi Boltara dari ya Bolmut, ya. Kembali ke rumahnya,
0: okay. Terima kasih. Baik. Terima kasih, selamat malam buat orang Bolmut. Langsung kita bilang aja orang Bolmut nih, atau orang Boltara sudah gabung malam hari ini. Ya, salam kompak untuk keluarga, salam hormat juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Bolmut Boltara dan sekitarnya semuanya. Pro Satu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Tante Ola.
2: Tahu itu.
0: Kita cuma lihat dari profil kok ini. Langsung hafal ini. Apa kabar Tante Ola?
2: Luar biasa.
0: Iya. Oke. Okay. Ya, sukses dengan usahanya ya Tante Ola ya.
2: Ya, okay. Terima kasih.
0: Ada sehat-sehat toh Tante Ola?
2: Puji Tuhan sehat.
0: Sehat-sehat. Oke. Okay. Kalau Tante Ola bagaimana hari ini? Satu kata. Satu kata untuk hari ini. Laris manis
2: satu.
0: Atau
2: satu kata untuk hari ini, pembelinya sepi.
0: Oh. Sepi berarti. Satu kata hati ya. Hari ini berarti sepi.
2: Sepi.
0: Oke. Okay. Ya. Yang pasti tetap.
2: Tapi tetap ada berkat.
0: Tetap ada, iya. Tetap bersyukur karena kalau memang berkat enggak ya. Akan lari kemana, benar enggak?
2: Iya, betul kan.
0: Oke. Okay. Baik, Tante Ola, malam hari ini lagunya apa ini Tante Ola? Indonesia atau manca?
2: Lagu manca apa?
0: Lagu manca. Di sini ada Uria Hip, Come Back to Me. Ada Tom Jones, Green Green Grass of Home. Atau Rod
2: yang
0: Stewart,
2: kedua,
0: When I Need You.
2: Hah? Yang kedua.
0: Sir. Oh, Green Green Grass of Home ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Baik, langsung kirim for siapa tuh lagu, silakan.
2: Salam pertama tentu for Bung Penyiar, Bung Mike.
0: Iya, Bung Mike. Iya, benar.
2: Salam sukses selalu, sehat, diberkati Tuhan.
0: Amin, makasih.
2: Dan salam kedua tentunya untuk seluruh penggemar Ruang Rindu, Pro Satu.
0: Iya.
2: Semoga dimanapun berada, sehat dan sukses selalu. Dan salam ketiga untuk Pak Su dengan anak tersayang Meku.
0: Asik, mantap sekali.
2: Dan itu saja. Terima kasih.
0: Yo.
2: Bapak Abu Mas yang sudah mengangkat ke telepon.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih buat. Ya, selamat malam ya. Untuk Tante Ola yang ada di bahu rumah makang Torang Pekios. Terima kasih Tante Ola. Salam kompak untuk keluarga juga. Salam bahagia selalu ya. Sukses dengan usahanya. Salam juga untuk Pak Su ya. Dan si siapa apa namanya tadi? Si kecil ya. Pokoknya untuk anak tercinta. Salam kompak selalu. Ya walaupun sepi ya gitulah ya. Memang hidup ini perlu proses, kadang di atas, kadang di bawah ya. Oke, baik. Kita lanjutkan saja ya. Line telepon saya buka kembali. Pro 1, selamat malam.
3: Selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam. Apa kata Elma?
3: Elma.
0: Oke. Apa kabar, Elma?
3: Main kan, Bung Mai. So, apa? So,
0: sarani kan. Ini kok ada yang sarani kok lebih dulu kong kita so jatai ngan no kasepen dedang to Ibu Elsma Kalisung.
3: Kalau Elma teh kabar sejahtera bahagia.
0: Aduh mantap sekali.
3: Iya teh topik mau jawab indah.
0: Indah. Oke. Okay. Kenapa indah?
3: Karena sama yang ini. Indah ada monitor Pro 1 juga setergabung.
0: Berarti kalau nyata gabung nyana indah dong berarti kan. Oke oke. Indah ya, indah pada waktunya ya.
3: Dengar-dengar semuanya mau manca tapi ada dengar itu lagu gacok juga.
0: Ay,
3: indah
0: yang...
3: Kristi.
0: Oh, cinta kita bukan cinta kasih.
3: Cinta kita, iya.
0: Itu lagunya, Demi Cintaku Padamu. Itu tuh lagunya. Cocok. Iya, nanti besok-besok orang mau duet. Oke, Ibu Els.
3: Jadi udara itu.
0: Iya, langsung for siapa tuh lagu, Ibu Els, silakan.
3: Tentunya buat Bung Mai yang sedang bertugas, selamat malam. Malam sehat, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama istri, anak-anak di rumah.
0: Amin.
3: Langsung mau menyapa tiga spesial yang berlewat, Kang. Salam kenal di rumah makan yang ada di bahu sana, Kang.
0: Ya, betul, Tante Ola.
3: Mau ke Manado, mau jalan-jalan di... Makan di rumah, makan di bahu sana. Ibu Ola kan?
0: Iya.
3: Ibu Ola, Rumah Makan Bahu ini salam kenal dari orang Mekali Sungkon, Nano Pante Ibu El, salam sehat, lancar-lancar Ibu Ola teh usaha tetapi berkat sehat-sehatnya selalu bersama keluarga. Lanjut, ada Ibu Hermin yang ada di Bitung Sari Kelapa, salam sehat tetap diberkati. Yang ketiga yang ada di Langowan, Bung Apin, ini juga salam dari orang Mekali Sungkon, salam sehat, diberkati juga dan lancar-lancar usaha.
0: Oke.
3: Okay. Bung Mai, makasih dan selamat malam Bang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih buat Ibu Elma ya sudah gabung malam hari ini, katanya indah. Ya, indah bisa gabung. Kalau nggak bisa kalau nggak tak gabung berarti nggak indah dan Kang. Bagus ya juga tuh Kang. Ibu Elma, Ibu Elsma Kalisung. Oke, ada 3 lagu sudah ya yang sudah terrequest. 6 bintang rockku serahkan. Tom Jones, Green Green Grass of Home. Disusul Amy Sors dan Inka Kristi dengan Cinta Kita. Topik kita malam ini sekali lagi, satu kata untuk hari ini.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas, tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan. Pro 1.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget

0: Iya baik, berikan demikian ya dua penyanyi legend slow rock, Amy Search dan Inka Christie kembali sudah hadir dengan Cinta Kita. Melengkapi Ruang Rindu malam hari ini, yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Langsung saja kita ke line telepon lagi Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Pak Raiko.

0: Oke. Ya, kalau Pak Raiko, satu kata hari ini apa?
1: Lagu, apa? Topik.
0: Satu kata untuk hari ini apa, Pak Raiko?
1: Semangat.
0: Semangat, mantap. Iya. Kenapa semangat? Karena?
1: Karena sehat-sehat.
0: Oh.
1: Iya, Kak?
0: Baiklah, oke. Okay. Ya, lagunya Indonesia atau Manca?
1: Manca.
0: Manca. Manca masih dengan Uriah Heep, Come Back to Me. Willie Nelson, Help Me Make It Through the Night. Atau mau Rod Stewart, When I Need You.
1: When I Need You.
0: When I Need You, oke. Okay. Ini slow rock juga nih. Ya. Yeah. Oke, okay, Pak Raiko silakan untuk tiga orang seperti biasa.
1: Terima kasih buat Bung Michael, terima kasih terima telepon, terima kasih selalu. Sukses dengan tugas pekerjaan hari ini. Pulang di rumah dengan pertemuan dan keluar dengan selamat bahagia kan.
0: Terima kasih.
1: Oke. Okay. Buat keluarga di rumah, salam dari Pak Raiko.
0: Iya.
1: Ayo lanjut tiga orang spesial. Yang pertama ada orang Nino Renyian.
0: Oh, Pak James. Oke.
1: Cara berusaha ini. Pak James, berusaha dari Pak Raiko, semoga sehat selalu. Sukses. Pagi ya, sudah 100. Dengan keluarga.
0: Amin.
1: Berusaha dari Pak Raiko, buat Pak James. Yang kedua, kita muka selam buat Ibu Natalia di Toli-Toli.
0: Yo.
1: Selamat malam, Natalia. Aso, ada Bung Michael dan tunggu.
0: Betul.
1: Ini salam dari para itu. Yang ketiga, ada Ibu Esterlita yang ada di Wilian di Tunggu. Aduh. Ini salam dari para itu. Buat Ibu Ester.
0: Oke.
1: Okay. Sehat, bahagia, dan keluarga kan. Oke.
0: Baik.
1: Kembali ke Bung Michael bertugas. Selamat melanjutkan. Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih. Selamat malam ya buat Pak Raiko yang ada di Lelem. Lelem 3 Kang Pak Raiko. Oke, baik. Makasih Pak Raiko. Salam hormat juga untuk keluarga. Mewakili Lelem juga sudah gabung. Makasih ya Pak Raiko. Ada Ibu Rose. Ada Ibu Selvi, Ibu Nike. Ada Torang P, Om Nyong Wempi. Aduh, soalnya apa-apa diingat ini, semoga ada baik-baik kan. Ibu Lita di Kakaskasan, Ibu Sheni, Matani bersama keluarga semuanya ya. Pak Jokowi, Pak Hengki, selamat malam. Ibu Alke juga. Aduh, Torang P, Bung Chips juga ini kan. Lupa jarang-jarang ini kan, Christian. Torang lanjut dulu, Pro 1 selamat malam.
2: Selamat malam, Bro Satu.
0: Selamat malam, Wino Rangian. Oke.
2: Okay. Ya, Pak James. Ini baru hadir.
0: Panjang umur. Baru disebutkan tadi itu.
2: Ya, panjang umur.
0: Iya. Ada bye-bye ini, Pak James.
2: Puji Tuhan, sehat-sehat ini. Bye-bye ini.
0: Oke okay deh, baik.
2: Walaupun belum hujan.
0: Iya, oke. Okay. Tetap sabar ya.
2: Ya kalo sabar kumang, tetap.
0: Kalau kumang dia datang ah, lain lagi cerita ini. Oke okay. Ya. Pak James, kalau Pak James satu kata untuk hari ini apa Pak James?
2: Pak James bersyukur.
0: Bersyukur karena?
2: Karena dalam keadaan sehat semua oh. Boleh terpenuhi hari ini.
0: Oh mantap sekali.
2: Boleh sukses.
0: Oke okay.
2: Dan boleh pulang dan selamat. Tapi ibadah gua tadi.
0: Oh iya. Artinya hari ini lancar-lancar semua ya?
2: Amin, lancar-lancar amin. Semua.
0: Okay,
2: lancar.
0: Baik.
2: Sentosa. Ya, sentosa.
0: Oke, okay, siap. Kalau gitu Pak James, Wino Rangian malam ini lagunya pingin apa? Indonesia atau Manca?
2: Pak James pilih Mancanegara Jo.
0: Mancanegara. Masih dengan Uriah Heep, Come Back to Me. Willie Nelson, Help Me Make It Through the Night. Atau And I Love You So, Perry Como.
2: Yo. And I love you so.
0: And I love you so. Oke. Okay. Baik.
2: Ya. Yeah.
0: Iya. Yeah. Silakan Forza Petu lagu.
2: Terima kasih Bung Aik soal ke Pak James telepon. Pak James mengolah salam baru lewat tadi.

0: Iya, betul.
1: Ada Bapak Eko ya?
0: Ya, Pak Raiko.
1: Malam Pak Raiko dari Prelem. Ini salam dari Binorangian dari Pak James. Makasih itu salam dari Pak Raiko. Semoga Pak Raiko dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semua yang ada di Prelem. Dan yang kedua, ada di Girian. Ibu Esterlita. Selamat malam Ibu Esterlita. Ini tuh salam dari Pak James.
0: Ya.
1: Terima kasih tuh salam tadi malam juga. Ini salam balik dari Pak James. Semoga Ibu Esterlita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik.
0: Iya.
1: Semua keluarga di Girian sana. Yang terakhir Jo.
0: Jo.
1: Ada Pak Raiko, Pak Sagai. Di Kota Bitung juga. Selamat malam Pak Sagai. Apa kabar Pak Sagai? So jarang kedengaran ini Pak Sagai,
0: iyo,
1: mungkin
0: betul.
1: Sibuk ya.
0: Sibuk toh.
1: Ini salam dari Pak James.
0: Iya.
1: Untuk Pak Sagai dan keluarga yang ada di Bitung, bahkan yang ada di Pakure. Pakure. Selamat malam Pak Sagai.
0: Iya.
1: Semoga dalam keadaan baik Pak Sagai yang ada di Bitung bersama dengan keluarga yang ada.
0: Oke.
1: Dan untuk Bung Mike, terima kasih.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Raiko yang ada di Leilem ya. Terima kasih Pak Raiko. Salam hormat juga untuk keluarga. Salam Pak Raiko, Pak James. Makasih Pak James ya. Salam hormat juga untuk keluarga. Salam paling kompak semua yang ada di Winorangian dan sekitarnya. Siapa tahu dari Winorangian ya, yang lain juga bisa gabung ya selain Pak James tadi ya. Oke deh, baik. Torang lanjut dulu lain telepon, penelpon ketiga. Pro 1, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam orang Bunaken.
2: Iya.
0: Lupa sumangan atau pada dengar ini Kang?
2: Nyat.
0: Oh nyanda.
2: Nyanda.
0: Okay. Aduh sholat ini, kong belum. Baiklah, berarti habis ini baru mau tidur.
2: Biasa jam-jam.
0: Oh.
2: 12 setelah selesai radio.
0: Oh begitu ya, oke deh baik. Iya. Oke, kalau begitu, orang Bunaken, satu kata untuk hari ini apa?
2: Satu kata untuk hari ini, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Aduh, orang ini bisa bangun pagi dengan keadaan sehat, bisa apa? Bekerja. Pokoknya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Pokoknya perbanyak syukurnya ya.
2: Iya.
0: Oke. Kalau gitu gimana Indonesia atau manca nih?
2: Indonesia.
0: Dengar dulu, baru pilih.
2: Oke. Okay. Okay?
0: Baik. Di sini saya punya Hengki Supit isi hati, Mayang Sari kusala menilai, atau beliau di batas kota ini?
2: Itu Jono. Di batas kota ini.
0: Di sini di batas kota, oke. Okay.
2: Ah iya.
0: Baiklah.
2: Di batas kota ini.
0: Oke. Okay.
2: Iya, di lagu kan ada dua tuh. Iyo, ada yang
0: di batas
2: kota ini.
0: Deng di sini di batas kota.
2: Ada yang di batas kota ini.
0: Iya.
2: Jadi yang mana ini Bung Mai?
0: Di sini di batas kota.
2: Oh, oke. Okay.
0: Oke. Okay. Ya, silakan.
2: Ya, salam pertama buat Bung Mai. Selamat bertugas. Semoga tetap semangat. Doa terbaik buat Bung Mike di keluarga. Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan sampai rumah ketemu dengan istri dan anak nona-nona cantik.
0: Iya. Yeah.
2: Dengan selamat.
0: Oke.
2: Okay. Ya lanjut. Salam buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Ibu Fatmawati, Ibu cantik yang ada di Bitung Kota Digital. Apa kabar? Kalau ada monitor gabung Pak Bung Mike, salam paling sayang.
0: Iya.
2: Baru yang kedua ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Apa kabar Ibu Lisa?
0: Iyo, esoknya ada pada dengar.
2: Selamat Kang. Iyo, selamat Kang.
0: Iyo, Ibu Lisa.
2: Iyo, kalau ada Pak monitor, Pak gabung juga Pak Bung Mike.
0: Betul, ditunggu pokoknya.
2: Iya. Baru yang ketiga ada siapakah yang gitu? Oh, Ibu cantik di Ermadidi juga. Ibu Jane, apa kabar? Salam sehat, semoga sembuhkan Bu Jain. Tadi malam kasih yang ada masuk radio, kayak suaranya ada sedikit-sedikit masuk dingin mungkin.
0: Terlalu lincah kok.
2: Bu Maike yang bilang, Bu Jain, Bu Maike yang bilang.
0: Kan,
2: bukan
0: kisah. Kan memang torong semesti lincah-lincah, iya toh.
2: Iya, nah soalnya itu semangat. Malam minggu ada menyiar kasihan.
0: Oh katu.
2: Jadi cuma ragu-ragu ada sempat menyiar dari Ibu Jesua.
0: Baiklah, oke. Okay. Iya.
2: Kemarin kita tidak dapat bergabung itu malam. Iya. Itu saja Bung Mai. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Radio.
0: Terima kasih Ibu Haryati Bunaken.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 1.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief. Assassin.
5: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
6: Are the phantom my tat.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
8: Pro 1.

0: Di sini di batas kota ini demikian ya, ada Tommy Jepisa sudah hadir melengkapi malam Anda. Masih kita lanjutkan lagi Ruang Rindu malam hari ini. Line telepon saya buka. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp ya. Pro 1, selamat malam.
1: Hai Pro 1, selamat malam. Malam juga Pak Mike.
0: Malam baik, orang jauh.
1: Iya, benar.
0: Orang dekat mar ada di jauh.
1: Setuju. Hatinya dekat, badannya jauh.
0: Oke deh. Bagaimana kabar di sana? Ada baik-baik semua ini?
1: Puji Tuhan ada baik-baik, walaupun sering di...
0: apa ini?
1: Tidak baik-baik.
0: Oh, begitu ya.
1: Tidak baik-baik.
0: Oh, sama dengan...
1: keadaannya.
0: Sama dengan judi kakek lagu, dan Kang.
1: Seandainya
0: aku tidak baik-baik saja. Oke. Usi, bagaimana Usi? Satu kata hari ini?
1: Sabar.
0: Karena?
1: Orang sabar disayang Tuhan.
0: Cepat pulang berarti Kang.
1: Mesti.
0: Oke. Oke, oke. Adakah yang membuat Anda harus bersabar hari ini?
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Tadi.
0: Keadaan atau?
1: Oh, sudah ini boleh bercerita.
0: Oh, baiklah. Oke. Okay. Langsung torang ke lagu Jo, mancanegara atau Indo?
1: Boleh masih boleh manca.
0: Masih boleh. Ada Uriah Heep Come Back to Me, Willie Nelson Tuh, Help Me Make itu. It. Atau the classic, I'm gonna lose you, bukan I'm gonna miss you.
1: Tapi, I'm gonna lose. Tapi ada juga, I'm gonna miss you dari Milli Vanilli, cuma lain Jo. Itu yang pertama Jo dari
0: Come Back to Me.
1: Come Back to Me.
0: Oh iya benar. Kalau Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You. Itu.
1: Oh iya, sulup paling.
0: Jadi Uriah.
1: Sulup,
0: Uriah aja, Kang. Oke.
1: Okay. Iya, Uriah aja.
0: Come back to me.
1: Supaya semua balik.
0: Iya, come back to Dendal ya. Oke. Okay. Dendal, silakan kirim.
1: Pertama-tama tentunya untuk yang lagi tugas. Pak Mike, selamat tugas, tetap semangat, selalu
0: kasih,
1: sukses,
0: Usi.
1: Dan pasti selalu diberkati Tuhan, segala usaha, cita-cita, juga keluarga, kesehatan
0: amin,
1: selalu dijaga.
0: Amin.
1: Terus, yang lagi call me, wow, ada maybe bersama kekasihnya. Salam kompak persahabatan juga, salam kangen.
0: Kong seboleh laju-laju juga, Kang.
1: Aduh, itu lagi, kuak. So bilang, kuak, tada tunggu-tunggu, teh itu sepelamnya. Terus, semua pencinta persatu, lima suara tidak terkecuali, yang ada dalam kota Manado, luar kota Manado juga semuanya, salam kompak persahabatan.
0: Yo.
1: Tetap semangat, sukses selalu. Dan pasti semuanya diberkati Tuhan, segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Orang-orang rumah. Ya orang-orang rumah. Nggak ada. Sendiri saja. Semua-semua ya Jo. Sang paling sayang.
0: Okay.
1: Terakhir untuk Pak Mike.
0: Yo.
1: Terima kasih. Selamat
0: Sama-sama.
1: Malam.
0: Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam. Usi yang ada di Nabire, Usi Jain. Oke, terang lanjut lagi ya. Salam ya Usi Jain untuk semua yang ada di sana. Semangat ya di rantau. Pro 1, selamat malam.
2: Pro 1, selamat malam, Bu Mai.
0: Selamat malam. Ini mau bilang orang poli juga atau orang leilem, Kang?
2: Mana-mananya. Memang masih di poli.
0: Oh,
2: tapi
0: masih di
2: mana-mana
0: poli.
2: Aja,
0: yang penting masih dengan Ibu Nike, Kang.
2: Betul.
0: Oke. Ada sehat-sehat ini Ibu Nike?
2: Sehat sekali.
0: Aduh,
2: puji
0: mantap.
2: Tuhan, ada sehat selalu.
0: Oke, kalau begitu buat Ibu Nike hari ini satu kata apa?
2: Senang.
0: Senang karena?
2: Karena ada bercanda dengan anak-anak dan cucu-cucu.
0: Ah, mantap sekali ya. Salam untuk anak-anak dan cucu juga ya.
2: Amin.
0: Semoga ada sehat-sehat semua, Kang. Oke.
2: Okay. Sehat-sehat semua.
0: Iya. Ibu Nike, malam ini perlu saya hibur dengan apa? Indonesia atau manca?
2: Indonesia, Jo.
0: Indonesia. Indonesia, saya masih punya Hengki Supit isi hati, Mayang Sari kusala menilai, atau Panbers pelipur lara.
2: Panbers, Jo, pelipur lara.
0: Panbers, oke. Okay. Baik, ya. For siapa tuh lagu?
2: Mau salam pertama-tama buat Mike. Terima kasih banyak.
0: Yo.
2: Terima kasih Ibu Nike per telepon. Tuhan memberkati dalam tugas pelayanan di sepanjang malam ini sampai selesainya.
0: Iya.
2: Berkati terus bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Ya, mau salam.
0: Iya.
2: Ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natalia. Dapat salam dari Ibu Nika di Lailem atau di Politeknik. Yang kedua ada apa ya? Ada Ibu Lita yang berada di Kakaskasen. Selamat malam Ibu Lita. Ini salam juga dari Ibu Nika di Politeknik. Yang ketiga ada Ibu Aurina yang berada di Tataran 2 ke Tondano. Selamat malam Ibu Aurina.
0: Yo.
2: Salam sehat. Salam kompak-kompak selalu.
0: Oke. Okay.
2: Kembali juga ke Bung Mai.
0: Ya.
2: Terima kasih banyak. Selamat malam dan shalom.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam Ibu Nike yang masih ada di Politeknik katanya. Ya, salam kompak juga untuk keluarga ya, semua yang ada di Lailem dan sekitarnya. Apa kabar juga yang ada di Tondano Lewet ini, Oma Stan Slumowa, selamat malam, sehat-sehat selalu ya. Nanti saya baca lengkap sebentar WhatsApp-nya ya. Jadi yang tidak sempat gabung malam ini boleh kirim SMS ataupun WhatsApp ya. Kita ke lain telepon lagi, Pro 1, selamat malam.
3: Pro 1, selamat malam Bu Mike.
0: Selamat malam Bung Aping.
3: Apa kabar Bu Maik?
0: Sehat. Bung Aping gimana dan?
3: Ada di Langowan ini, iya. Bu Maik.
0: Bagaimana kabarnya?
3: Sehat luar juga. Biasa.
0: Luar biasa. Oke deh. Berarti kalau luar biasa, Bung Aping hari ini satu kata apa?
3: Bahagia sekali hari ini Bu Maik.
0: Bahagia karena?
3: Karena boleh melaksanakan tugas sepanjang hari dan juga boleh beribadah di malam hari ini.
0: Mantap sekali, luar biasa. Berarti hari ini lancar-lancar semua ya. Oke.
3: Iya, amin.
0: Bung Aping, iya. Saya hibur Anda dengan lagu apa malam ini, Indonesia atau mancanegara?
3: Indonesia aja, Bu.
0: Indonesia Mike. Masih dengan Hengki Supit isi hati, Mayang Sari kusala menilai, atau The Mercies hanya satunya nak lebe.
3: Kusala menilai
0: oh,
3: saja.
0: Oh, kusala menilai. Aduh. Baiklah.
3: Mau kirim salam dulu. Pertama buat Bu Mike, makasih tolong ke telepon. Salam buat Kudapa. Salam jumpa malam hari ini. Semoga sukses dalam tugas ya. Boleh kembali ke rumah bersama dengan keluarga.
0: Amin.
3: Terus mau kirim salam juga. Pertama ada Torante Ibu Cantik di Bitung, Fatmawati. Apa kabar? Ada Ibu Rosdi Lelem.
0: Iya.
3: Ada juga Klip di Matoling.
0: Motoling.
3: Buat Bu Mike, okay. Terima kasih. Selamat malam. God bless you.
0: Oke, okay, God bless you juga. Terima kasih Bung Aping yang ada di Langowan. Wah, ini pendengar yang jarang-jarang tapi luar biasa Bung Aping bisa tergabung malam hari ini ya. Apa kabar juga ini Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Semoga Anda sehat-sehat, ada baik-baik. Kalau lagi monitor, siapa tahu biar di sesi terakhir nanti sebentar boleh tergabung, Kang. Oke. Okay? Yang tidak sempat gabung, kirim Jo SMS ataupun WhatsApp, Kang. Ya, jadi topik kita hari ini, satu kata untuk hari ini. Apa menurut Anda, ya?

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 1.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali, Kak.
3: Pro 1.

0: Kusala menilai dari Mayang Sari akhirnya mengantar kita di sesi terakhir, 1-2 penelpon terakhir. Karena setelah ini saya akan lanjut untuk membacakan WhatsApp. Ya, apa kabar dulu untuk yang ada di Koka ya. Oma Wish dan Opa Niko, selamat malam ya. Ini lagi standby katanya. Oke, sehat-sehat selalu ya Oma Wish dan juga Opa Niko ya. Terhibur selalu bersama keluarga yang ada di Koka ya. Oke. Kita lanjutkan saja line telepon Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Michael.
0: Selamat malam, orang Leilem. Ibu Ros, iya. Ada bye-bye jauh ini?
1: Ada bye-bye.
0: Bye-bye, oke. Kalau Ibu Ros dan hari ini, apa topik kita malam hari ini gimana? Satu kata untuk hari ini apa, Ibu Ros?
1: Sehat.
0: Sehat, oke, baik. Iya. Sip. Oke, lagunya Indonesia ya pasti.
1: Iya, Indonesia. Oke.
0: Okay. Indonesia ada The Mercies hanya satu. Ada Black Sweet Mutiara yang ku sayang. Atau mau Bruri Bulan Bicara Sendiri.
1: Oh, ya. The Mercies Jo, hanya satu.
0: Hanya satu. Betul cuma ya, satu.
1: Tidak dua.
0: Oh. Iya. Nyak lebih Kang. Satu Jo, kirang. Baik.
1: Satu Jo, enggak dua.
0: Kirim porsa batu lagu. Iya, silakan tiga orang.
1: Ya, pertama buat Michael. Mm-hmm. Selamat melanjutkan tugas. Mm-hmm. Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Salam buat istri dan nona-nona cantik.
0: Terima kasih.
1: Dapat salam dari Tante Juru.
0: Ya. Yeah.

0: Sudah
1: Apa
0: lama saya
1: kabar?
0: tidak tembus-tembus, Mike.
1: Iyo, Mar ada sehat-sehat atau
0: Iya,
1: ini?
0: ada sehat-sehat.
1: Sehat-sehat, oke.
0: Dahsyat luar biasa ya.
1: Luar biasa. Oke, kalau Ibu Sheni gimana sesuai topik?
0: Aduh, kalau
1: Satu
0: Ibu
1: kata
0: Sheni
1: untuk hari ini,
0: bersyukur.
1: bersyukur,
0: Ya,
1: oke.
0: bersyukur itu banyak arti, Mike.
1: Ah.
0: Iya, bersyukur untuk apa? Pekerjaan. Bersyukur untuk bisnis,
1: Oh,
0: begitu.
1: iya, oke. Baiklah. Kalau begitu kita ke lagu Ibu Sheni, malam ini manca ya? Atau Indo?
0: Manca, manca.
1: Manca, oke. Masih dengan The Classic, I'm Gonna Lose You?
0: Iya, itu aja, Mas.
1: Oke,
0: Dari
1: baik.
0: Tadi itu nyak dipilih-pilih, toh.
1: Langsung.
0: Oke deh, pertama buat Mike yang tugas,
1: Yo.
0: Salam buat keluarga, kalau pulang
1: ya.
0: Hati-hati di perjalanan ya,
1: terima
0: tiba
1: kasih.
0: Dengan selamat sejahtera.
1: Mm-mm.
0: Tiga spesial, kali ini bapak-bapak dulu kan?
1: Ya, betul.
0: Kita mau salam buat yang ada di Bournemouth, Bapak Aco, ini tuh salam, Bu Jenny setiap malam. Masuk tapi aduh memang suka kalah jari ini. balik ya Pak Aco.
1: Yo.
0: Harapan juga Pak Aco dalam keadaan sehat-sehat kedengaran di suara ya.
1: Mm-mm.
0: Yang kedua ada di Trompet Pak Sagai ya.
1: Yeah.
0: Yang ada di Girian. Ini salam Pak Sagai dari Bu Sheni, mana suaranya. Kayaknya hari Minggu ini pengucapan syukur kan, Mike di Bitung.
1: Oh Bitung.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Itu salam, mungkin siap-siap ya. Walaupun hanya sederhana, tapi terutama kesehatan kan, Mike.
1: Iya.
0: Yang ketiga ada Pak Yos di Air Madidi. Sorry ya, baru dibalas. Ini itu salam dari Bu Sheni. Salam hormat ya, bersama keluarga.
1: Yo.
0: Kita kembali ke studio, Mike yang tugas. Terima kasih banyak. Shalom.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam Ibu Sheni. Tomohon, ya makasih sudah gabung. Kita ke penelpon terakhir ya. Oke, Pro 1 selamat malam.
2: Selamat malam, Prof.
1: Selamat malam. Waduh, memang perjuangannya ini.
2: Bang Mai, kayaknya memang jaringan dari tadi hilang-hilang ini streaming ini.
1: Oh, gitu ya. Oke.
2: Okay. Iya, jaringan.
1: Gimana kabar? Sehat-sehat ini?
2: Sehat, puji sehat, Tuhan. Sehat. Semoga Bang Mai juga demikian ya.
1: Amin, iya pasti. Iya, Ibu Natali, kalau gitu kita langsung ke topik ya. Ibu Natali gimana?
2: Iya.
1: Satu kata untuk hari ini Bu Natali.
2: Kalau satu kata, terima kasih Bang Mike.
1: Terima kasih karena
2: sudah diberi kesempatan, diberi Tuhan apa napas kehidupan.
1: Oh, oke. Okay. Baiklah kalau gitu. Kalau gitu kita langsung ke lagu ya. Ibu Natali lagunya ya. Indonesia atau manca?
2: Mike.
1: Hmm?
2: Lagu mancanegara.
1: Mancanegara, oke. Okay. The Rainbow, Temple of the King. Kemudian Thunderbird, My Lonely Heart. Atau mau Mac and Kathy Kisson, Do You Really Love Me? Yang mana?
2: Yang kedua, Bang Mike. Yang kedua.
1: The Thunderbird, My Lonely Heart. Oke, okay. Yeah. Baik. Langsung yeah. Kirim for siapa?
2: Oke, yang pertama mau salam ya buat Ibu Elizabeth, selamat malam. Salam sehat ya Ibu Elizabeth, harapan ada sehat. Terus yang kedua ada Bu Ani di Kota Mobagu juga, selamat malam. Salam sehat, salam kompak selalu ya, harapan ada sehat. Dan yang ketiga ada Pak Yosrifai yang ada di Air Madidi.
1: Iya.
2: Makasih ya beberapa hari itu salam baru dapat balas. Harapan juga ada sehat Pak Yos bersama keluarga di rumah.
1: Okay.
2: Buat Bang Mai tetap semangat,
1: pasti.
2: Sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik ya Bang Mai.
1: Yuk.
2: Bersama keluarga yang ada di rumah. Oke, makasih. Selamat malam.
1: Sama-sama, terima kasih. Selamat malam. Dan akhirnya Ibu Natali penelpon terakhir, line telepon saya tutup. Mohon maaf pendengar ya. Oke, baik. Saya langsung saja bacakan WhatsApp yang sudah.

masuk malam hari ini. Yang pertama, ya ini dari, oh torang PO Pak Joni di Tondano katu Kang. Tondano lewet so ini Kang. Selamat malam Pak Joni. Iya, salam hormat Bung Mike yang baik. Topiknya satu kata untuk hari ini, hanya cahaya. Sebab aku, oh ya, oke. Hidup ada rintangan serta waktu siang, juga malam yang kelam. Namun hanya aku yang melihat cahaya. Serupa berkata bercahayalah, kecuali waktu hidup saya telah selesai. Terima kasih, selamat malam Bung Mike dari Opa Joni di Tondano. Request lagu Edi Silitonga. Ya, biarlah sedih. Ya, itu judulnya Biarlah Sendiri ya. Oke. Makasih buat Opa Joni yang ada di Tondano Lewet ya. Kemudian di Tondano Lewet juga ada Oma Stan Slumowa. Selamat malam ya Oma. Sehat-sehat selalu ya. Malam baik Ruang Rindu Pro 1, malam baik Bung Michael. Satu kata malam ini semangat. Lagu Bung Mike pilih Akang Jo. Oke. Nanti ikutan Jo berarti ya. Salam-salam buat Stefani ya. Dua darah manis Ica and Krista, sehat-sehat sukses selalu. Terima kasih dari Oma Stan Slumowa di Tondano. Oke. Makasih Oma Stan, terhibur selalu ya. Oke, baik. Kemudian torang lanjut lagi WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Iya, dari Susi di Dendal. Selamat malam Pak Mike. Susi Dendal, satu kata hari ini cukup tahu, cukup tahu. Kalau tidak boleh terlalu menaruh harapan pada seseorang karena hati setiap manusia punya versi masing-masing. Oke, request lagu Demi Strauss's My Reason. Ya, kirim buat Ibu Rita Dendal, Ibu Usi Nabire, dan seluruh pendengar yang ada di manapun berada. Salam kenal, salam sehat selalu buat Pak Mike, sehat selalu dan diberkati, diberkati. Terima kasih. Oke, makasih Usi, Susi. Kemudian di Telling ada Ibu Agnes, ya. Selamat malam Pro 1, selamat malam Bu Mike. Satu kata hari ini, delete. Oh, menghapus orang-orang yang berpikiran negatif tentang aku dari hidupku. Kalau boleh ke laut aja, Jo. Tinggal spesial, Pak Rai, Kopo James, Ibu El, Semakalisung. Salam kompak, sehat, bahagia bersama keluarga masing-masing. Amin. Buat Bung Mike, sehat, sukses, bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Lagu Bob Tutupoli, Aku Tak Percaya. Oke, saya cari dulu ya lagunya. Aku Tak Percaya. Ya, mana nih lagunya?

Iya, makasih buat Ibu Agnes yang ada di Telling. Bung Mike, terima kasih dan selamat malam. God bless you. Kemudian, wah ini panjang sekali nih. Selamat malam Pro 1 RR Manado. Satu kata hari ini, Kang. Aku bahagia dan sehat lahir batin. Semoga para pendengar juga begitu. Mau kirim versuk. Dulu-dulu ini. Iya, kirim versuk orang-orang dulu le begitu katanya. Jadi saya mau kirim buat Ibu Dareho Gunena ya di Mahera Guest House Tikar sama Ibu Susi Dareho, mat malam dan mat istirahat. Tak lupa Bung Mike yang lagi tugas, God bless you bersama keluarga, amin. Lagu Willingly. Ya, makasih ya. Ini gak ada nama nih, siapa nih? Kartini. Ya, makasih. Kemudian dari Ibu Selfie. Selamat malam Ibu Selfie, selamat malam Pro 1. Satu kata untuk hari ini, semangat. Salam baku dapa lagi ya, walau hanya lewat chat. Request lagu Love, Mercies. Iya, lagunya Love dari The Mercies, siap lagunya. Kirim untuk Ibu Ros, Pak Raiko di Lailem yang terakhir buat penyiar malam ini Bung Mike. Selamat bertugas, sukses selalu dan terima kasih. Terima kasih buat Ibu Selfie. Kemudian, mat malam Bung Mike ya, topik senang karena Bung Mike yang nyiar malam ini. Oke, makasih Bu Melvana. Lagunya apa ini Bu Melvana ya? Nanti di chatting aja biar nanti saya kirimkan ya. Saya putarkan lagunya maksudnya. Oh, ada balas salam ini katanya ya. Oma Stans dari Ibu Stefani bersama anak-anak ya. My family. Clarissa dan Krista. Oma Yana juga yang ada di House of Dior. Lewet bukan lelet. Dilewet ya Tondano. Semoga sehat dan bahagia selalu. Ya, ini ada balasan salam dari Oma Stefani di Palampat. Oke, tuntas sudah ya semua yang sudah ngirim WhatsApp-nya. Mohon maaf ya. Yang lain tidak dapat saya respon karena memang dibatasi dengan waktu. Sekali lagi terima kasih. Ya, selamat menikmati waktu istirahat Anda ya. Semoga dapat kumpulkan kembali tenaganya biar besok kembali bisa beraktivitas di hari yang ke-7. Biar tambah semangat lagi, lebih semangat dari hari ini, oke? Sekali lagi terima kasih, selamat malam dan tetap bersama kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Merinding adalah fenomena pada tubuh yang terjadi secara tidak sadar, yang melibatkan saraf simpatik, saraf yang mengontrol respon refleks tubuh seseorang. Mendengar kata merinding, apa yang Anda pikirkan? Merinding terjadi karena otot-otot kecil pada kulit berkontraksi. Akibatnya, folikel rambut sedikit naik dan membuat bulu tubuh berdiri. Dua penyebab utama merinding, yaitu kondisi fisik dan emosi. Kondisi fisik yang menyebabkan merinding adalah kondisi atau cuaca dingin. Merinding yang terjadi saat cuaca dingin diyakini mekanisme tubuh untuk menaikkan suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, maka merinding pun akan berhenti. Merinding yang disebabkan oleh emosi sering dikaitkan dengan emosi ketika merasa terharu, takut, atau sedih. Meski merinding adalah respon yang wajar, namun ada beberapa kondisi khusus yang mengindikasikan bahwa merinding adalah gejala penyakit tertentu, seperti tubuh menggigil, yang umumnya disebabkan karena flu atau demam biasa. Merinding juga dapat menandakan gejala atau kondisi kelainan kulit yang membuat kulit merinding dalam waktu yang lama. Salah satu mitos yang dikaitkan dengan merinding adalah hal-hal mistis. Padahal, ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merinding.

Baik, beringat dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian jalan kami di kesempatan hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, dan saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja yang bertugas ya di sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda, dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini Rabu 7 Oktober 2026 untuk siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari Puncak Tikala Manado kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

Selamat pagi pendengar, Anda bersama kami program A1 Radio Republik Indonesia Manado. Terima kasih Anda yang setia bersama kami sepagi ini. Sudah kami awali dengan kidung pujian hadirat Maha Tuhan yang sudah membawa kita saat ini pendengar ke menit 10 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini senang sekali saya Priscilla bisa menyampaikan rangkaian acara yang bisa Anda ikuti untuk Manado pagi ini di kesempatan Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan kami awali dengan Mutiara Pagi pendengar. Nanti kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Stalino, Magister Pendidikan Kristen Konselor, yang akan dilanjutkan dengan penyampaian Warta Berita Daerah Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Beberapa informasi terkini akan menemani setelahnya penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan Manado pagi ini akan menemani hingga nanti pada pukul 10. Tetap bersama kami pendengar untuk kita nantikan Mutiara Pagi Kristen untuk di kesempatan pagi hari ini. Umat Kristiani yang sedang mendengarkan kami, kita akan menantikan renungan firman Tuhan sesaat lagi bersama Pendeta Dr. Alfred Staleno, Magister Pendidikan Kristen Konselor.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Sesaat lagi kita nantikan untuk Anda mendengarkan penyampaian renungan firman Tuhan untuk di kesempatan hari ini bersama Pendeta Dr. Alfred Staldino, Magister Pendidikan Kristen Konselor. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Shalom, salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Senang sekali saya Priscilla Balebo kembali menjumpai Anda pendengar untuk Mutiara Pagi Kristen edisi Rabu 7 Oktober 2026. Para pendengar Pro 1, teman Pro 2 dan sahabat budaya Pro 4, untuk kesempatan pagi hari ini di Mutiara Pagi kita akan membahas terkait tentang saling mengingatkan supaya tidak salah bertindak. Pembacaan Alkitab berdasarkan 2 Tawarik 19 ayat yang ke-10. Dan kita akan langsung menyapa yang sudah terhubung melalui Zoom pagi hari ini. Ada Pendeta Dr. Alfred Stalindo, Magister Pendidikan Kristen Konselor. Selamat pagi, Shalom Pak Pendeta.
2: Nama Idiati, selamat pagi Mbak Pris.
1: Gimana kabar hari Rabu ini Pak Pendeta?
2: Di Tuhan Yesus, luar biasa dahsyat.
1: Luar biasa, bersemangat di kesempatan Rabu ceria kalau kata orang Pak Pendeta ya. Kita akan mengingatkan dulu untuk pendengar Pro 1, teman Pro 2 dan sahabat budaya Pro 4. Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp call ataupun bahkan sambungan telepon dan WhatsApp chat juga SMS 0821-95-835-080. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran terestrial kami di 94,5, 88,2 dan 92 MHz. Untuk kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi juga saya menyapa untuk Anda yang mendengarkan mungkin dari aplikasi RRI Digital dan dari laman kami rri.co.id. Pak Pendeta, kita akan membuka dengan doa terlebih dahulu, silakan.
2: Baik. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan firman kehidupan. Kami butuh Engkau untuk menjaga menyertai perjalanan kehidupan kami. Karena itu firman-Mu menjadi pedoman bagi kami. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hambamu Mbak Priscilla Balebo yang mengendalikan bersama dengan tim diberkati Tuhan. Semua yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka 2 Tawarik pasal 19 ayatnya yang ke-10. Sekali lagi 2 Tawarik pasal 19 ayatnya yang ke-10. Satu ayat saja kita renungkan hari ini. Dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekan. Hendaklah kamu berbuat demikian dan kamu tidak akan bersalah. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Tema kita adalah saling mengingatkan supaya tidak salah bertindak. Saudara, kenapa saling mengingatkan ini penting? Karena supaya kalau kita hampir saja mau melakukannya, ada yang mengingatkan. Ya. Jadi tema ini dipilih untuk menyadarkan kita bahwa sahabat atau teman, ya, bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita agar kita tidak salah melangkah. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mengingatkan kita supaya pengambilan keputusan kita benar-benar sesuai kehendak-Nya. Dalam bacaan kita dikatakan, dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan, dan peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka. Jadi betapa pentingnya dalam setiap tanggung jawab kita diingatkan. Mungkin ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Ada pelayanan-pelayanan yang perlu kita lakukan. Kita perlu diingatkan supaya kita tahu, wow, ini penting. Kita tahu bahwa ini yang harus kita lakukan. Atau bisa saja ketika dalam mengerjakan tanggung jawab kita melakukan kesalahan, pelanggaran, dan kita diingatkan untuk berbalik. Nah, yang terjadi kadang ketika ada orang yang mengingatkan, ada yang tidak setuju. Ketika ada yang mengingatkan, ada yang membantah. Ketika ada yang mengingatkan, mungkin ya, apalagi kalau dia junior ya, kemudian diingatkan kepada senior, wah sapangana ya. Kita ini so pengalaman. Kita ini banyak hal yang kita so lewati. Kok ana bermusi ingat apa kita, wah pembasi. Nah, ini kadang manusia ada pada posisi merasa diri paling kuat, paling benar, sehingga peringatan-peringatan dianggap enteng. Padahal kadang Tuhan memakai siapa saja untuk mengingatkan kita, termasuk musuh kita, supaya ya kita berbalik kepada apa yang Tuhan kehendaki. Sebab kalau tidak, ya nanti kita akan salah bertindak, dan kebanyakan orang nanti salah bertindak baru ada penyesalan. Ya, hari ini kita diingatkan ya untuk saling mengingatkan supaya tidak salah bertindak. Apakah itu pekerjaan kita maupun pelayanan kita, ini penting untuk saling mengingatkan. Sudahkah kita mengambil posisi mendengar atau memperingatkan kepada sahabat atau teman kita? Kalau belum, lakukan sekarang. Kenapa? Karena dengan kita memperingatkan atau kita mendengar apa yang diperingatkan kepada kita, maka perjalanan kita akan dituntun Tuhan dan pasti berhasil. Tuhan memberkati firman. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami mengundang untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, berinteraksi bersama di kesempatan kali ini pendengar dengan tema untuk saling mengingatkan supaya tidak salah bertindak, pembacaan Alkitab 2 Tawarik 19 ayat 10. Silakan Anda bisa bergabung nanti bersama kami di 0821-95-835-080. Pak Pendeta, ya. Pertanyaan pertama mungkin dari saya, sebagaimana Tuhan menganggap ini sangat penting untuk kita saling mengingatkan begitu ya, sampai ada di 2 Tawarik 19 ayat yang 10. Alasan penting apa Pak Pendeta mengangkat tema kita kali ini saling mengingatkan agar atau supaya tidak salah bertindak? Apakah Pak Pendeta melihat akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang harus diingatkan begitu?
2: Iya, betul sekali Mbak Pris. Ya. Kadang orang kalau diingatkan Mbak Pris kadang suka membantah ya, dan menganggap bahwa peringatan itu basi. Dianggap bahwa jangan-jangan ini kok ngananya suka Pak kita, atau jangan-jangan mungkin ngana iri ya. Mungkin dianggap seperti itu, padahal peringatan-peringatan itu ya Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengingatkan kita. Nanti kalau orang sota salah melangkah baru orang sadar, aduh betul kok itu dia udah bilang, kita nyandak dengar. Orang kan nyandak mungkin langsung bilang begini, biar jangan nanti Tuhan tegur langsung. Nah kalau Tuhan tegur langsung bisa bahaya Mbak Brisia. Ya. Jadi Tuhan bisa memakai siapa saja, teman, sahabat, bahkan bisa musuh kita, untuk mengingatkan kita terhadap apa yang kita kerjakan atau apa yang kita lakukan. Begitu Mbak Pris.
1: Baik, tapi memang Pak Pendeta kadang kita sudah melihat begitu ya, orang yang kita kenal, lingkungan terdekat kita begitu, mungkin melakukan sebuah kekeliruan. Tapi banyak juga dari kita yang akhirnya memilih diam begitu Pak Pendeta. Sebenarnya kapan kita mengatur waktu, kita harus menahan diri, kita harus mengingatkan, ataupun bahkan katakanlah kita harus berbicara untuk saling mengingatkan.
2: Betul, penting sekali ini Mbak Pris. Kadang kita dikekang ya, ditahan oleh keinginan untuk kalau kita bicara jangan-jangan dia tersinggung. Kalau kita mengingatkan jangan-jangan dia tidak bisa menerima. Ya. Kadang sudah waktunya kita mengingatkan. Nah, kalau kita menunda-nunda Mbak Pris, ya bisa saja sudah ada efek yang akan terjadi, baru kita akan sadar. Padahal sebenarnya mungkin Tuhan bisa mengingatkan kita, memakai kita untuk menyampaikan hal ini kepada sahabat atau teman kita. Hanya saja kadang kita merasa bahwa, aduh, dia mau terima enggak ini? Ya, dia mau menerima tidak apa yang akan saya sampaikan? Atau jangan-jangan ketika saya mau menyampaikan ini, justru yang terjadi adalah permusuhan, perselisihan. Dia mungkin tidak bisa terima, ya, bahkan mungkin dia menjauh dari kehidupan kita. Nah, yang paling penting adalah kita mendoakan dulu, Mbak Tris.
1: Baik.
2: Berdoa, ya, Tuhan mampukan saya, bibir mulut saya untuk menyampaikan ini. Tapi Tuhan juga menggerakkan hatinya dengan penuh ketulusan untuk sadar bahwa apa yang saya sampaikan ini berasal daripada Tuhan. Ini penting. Yang kadang orang lain kali kalau bilang sunyi aja berdoa langsung-langsung. Ya, dia mau tersinggung ke atau enggak. Bukankah kita juga harus menegur dengan penuh kasih? Makanya penting sekali berdoa. Gitu Mbak Tris.
1: Baik, tapi memang tidak mudah begitu Pak Pendeta ya. Yang namanya kita mengingatkan seseorang tanpa membuat atau terkadang mereka tersinggung ataupun bahkan merasa dihakimi. Sebelum kita akan lanjut, kita akan ke penelpon Pak Pendeta. 082195835080. Halo, selamat pagi. Shalom.
3: Selamat pagi. Shalom, Mbak Priscilla.
1: Pagi baik. Shalom. Silakan dengan Pak Pendeta, dengan Ibu siapa ya, di mana?
3: Selamat pagi Bapak Pendeta Alfred Leno.
2: Pagi, Mam.
3: Shalom.
2: Nama
3: dia. Ditegur ya.
1: Iya.
3: Baru
2: mengingatkan. Saling
3: mengingatkan ya. Saling mengingatkan. Memang ini kata ini Pak Pendeta, enggak semua orang bisa menerima. tetapi menurut saya Pak Pendeta, kalau teguran itu untuk baik buat dia, memang ada risiko, saya harus terima risikonya. Betul. Tetapi saya harus sampaikan itu.
2: Betul.
3: Ya, nanti satu kali kelak dia akan sadar betul kok apa yang dia tegur. Cuma kita pemalawan nak badengar. Nah, jadi kalau saya Pak Pendeta, saya ini kesaksian saya. Saya tegur no kalau itu salah, ya. Kalau itu salah saya tegur dengan baik. Nah, kalau dia dengar puji Tuhan, dia nyak dengar puji Tuhan. Semua ada waktunya Tuhan. Nah, apalagi ini mau pemilihan ini. Nah, memang ada no teman-teman jemaat, karena don tahu saya pelayanan, dorangnya bilang, "Mam, mau pilih pas apa?" Berdoa. Ngoni kan solia toh, ini orang-orang yang mana ngoni boleh mau pilih. Yang sebentar ngoni lagi baku cerita. Ya, su pilih begini-begini. Makanya berdoa, kong lia mana yang terbaik, ya. Yang diantaranya nak baik, mana mau pilih. Supaya nyana mau tak salah. Nah, berapa kali kok kita Pak Pendeta nak ikut pemilihan? Karena yang sabantar belum pikirnya kita apa kan, tapi ini kita ada berdoa, mudah-mudahan saya mau ikut pemilihan ini. Karena Mbak Laras bilang, mesti ikut pemilihan, Mam. Oh ya, oke. Okay. Jadi, biar ini teguran ini, ya, kalau orang terima dengan lapang dada, dengan sukacita, dengan iman, pasti itu pasti mengingatkan buat kita. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Shalom. Terima kasih Ibu Naiman yang sudah bergabung. Silakan pendengar 082195835080. Di belakangnya Mam Naiman yang ingin bergabung memberikan pertanyaan Anda pendengar terkait dengan tema kita saling mengingatkan supaya tidak salah bertindak. Silakan untuk Anda bergabung bersama kami di sambungan telepon 082195835080. Sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Naiman, Pak Pendeta?
2: Iya, jadi pentingnya kita menegur, tetapi pentingnya juga kita menyadari dan menerima. Jadi kalau orang tahu itu baik untuk kita sampaikan, sampaikanlah. Tapi doakan dulu.
1: Ya. Baik, Pak Pendeta saya ingin bertanya tadi bagaimana agar supaya rekan kita keluarga tidak tersinggung atau merasa dihakimi. Caranya kita untuk menegur Pak Pendeta, ada satu hal mungkin yang penting untuk kita ingat?
2: Iya, yang paling penting adalah momen di mana kita mau menegur, kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya. Di mana kita membawa dia dalam doa, ya, menyebutkan namanya dalam doa. Ya. Supaya ketika kita menyampaikan, ya, apa yang dia mau tanggapi itu adalah suatu hal yang positif. Dan kita harus tahu bahwa kepada siapa yang harus kita tegur. Masalahnya Mbak Pris adalah kalau kita menegur orang yang tidak menyukai kita, apapun yang akan kita sampaikan Mbak Pris, kalau kita tidak berdoa, orang akan menganggap bahwa ini sesuatu yang keliru. Tapi coba kalau misalnya orang itu sahabat atau teman kita, ya, dia akan menyadari bahwa itu berasal dari Tuhan. Bahwa teguran ini mengingatkan kita. Mari coba kalau misalnya orang udah marah-marah pada orang, ya, kemudian orang mau berupaya untuk menegur dia. Nah, bisa saja orang jadi pokok sasaran. Ya, ngana kok memangnya suka pada kita, makanya ngana bilang begitu. Ngana kan memang ni mau toh. Nah, kadang ada kata-kata itu yang bisa keluar. Tapi kalau misalnya, ya, Pak Pris, itu dari Tuhan karena kita sudah bawa dalam doa. Walaupun dia tidak menyukai kita, bisa saja Tuhan merubah hatinya.
1: Baik.
2: Ya, Tuhan mengingatkan.
1: Oke, okay, baik. Kita akan ke penelpon terlebih dahulu, Pak Pendeta. Halo, selamat pagi. Shalom.
4: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat Bapak. Pagi, siapa di mana?
4: Dengan Bung Senius di Bitung.
1: Bung Senius, silakan langsung dengan Pak Pendeta.
4: Saling mengingatkan supaya tidak salah bertindak. Itu topik kan. Nah, yang menjadi kita pertanyaan Pak Pendeta, kira-kira menurut Pak Pendeta, sebenarnya apa yang salah dalam hal ini? Karena waktu kita di Talaut, pernah sama dengan tadi Bapak Pendeta ada bilang di khotbah, kita pernah tegur karena menurut kita pelayan khusus yang seperti itu sebenarnya salah. Karena dia ada di peraturan maaf yang sudah beberapa kali tidak mengikuti ibadah kolong, itu tidak dikunjungi lagi. Kalau perlu, didiskualifikasi dari kota kolong. Nah, terus menyikapi akan hal itu, di saat ibadah di gereja, waktu itu kita dah ambil itu bacaan dari Yehezkiel, berapa itu, di situ bukan Yehezkiel, di Matius. Tuhan kan bertanya, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan berkata,
2: Yohanes ya?
4: Iya, Yohanes.
2: Iya.
4: Nah, ketika kita menyampaikan itu, kita ambil dari Yehezkiel, ada bilang itu, aku akan menghalau gembala-gembala yang tidak sungguh-sungguh melaksanakan tugas. Seperti itulah. Nah, setelah sesudah itu, kita dipending, sonim boleh memain mimbar. Karena nganape khotbah terlalu keras. Jadi sebenarnya, apa yang salah dalam hal ini?
2: Iya. Baik. Nah,
4: terima kasih. Itu saja yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Damai di hati.
1: Shalom. Terima kasih Bung Senius yang ada di Bitung. Silakan Pak Pendeta langsung menanggapi.
2: Iya. Di khotbah itu tidak salah. Hanya kadang orang yang mendengar yang salah mendengar. Ya. Bukankah firman itu ya, adalah pedang bermata dua? Satu bagi kita yang menyampaikan, pribadi pengkhotbah, tapi juga bagi mereka yang mendengarkan, dia mau jemaat, mau pelayan khusus, dan sebagainya. Jadi itu teguran untuk kita supaya kita sadar dan berubah. Nah, ini yang saya katakan tadi, kadang orang tidak bisa menerima ya teguran yang mau disampaikan lewat firman. Ya, orang menganggap bahwa itu singgungan untuk kita. Padahal Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat siapa saja, termasuk yang menyampaikan khotbah, termasuk ya, sahabat kita, teman kita, bahkan bisa saja orang yang kita tidak suka. Kenapa itu terjadi? Supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak salah bertindak, kita tidak salah mengambil keputusan. Nah, yang terjadi pada Bapak Bung Senius tadi, ya, adalah ketika menyampaikan kebenaran, lantas dipending untuk tidak berkhotbah lagi atau menyampaikan firman. Tidak perlu tawar hati Bung Senius, ya, tetap bawa dalam doa bahwa kalau kita menyampaikan itu kebenaran, ya, dia akan berbuah, ya. Dan itu pasti buahnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Soal ada orang yang tidak menyukai kita, ya, kita tetap mendoakan. Kita tidak perlu membalas dengan membenci, ya, atau menjadikan itu musuh, bukan. Bisa saja itu juga menjadi catatan penting buat kehidupan kita. Supaya kita tetap berani menyampaikan kebenaran, tetapi kita juga mampu mengoreksi diri kita. Ya, kayak gitu. Kadang kan Mbak Pris, ada orang yang bilang, dia kalau bilang, jago.
1: Jago.
2: Iya, Omar, lain kali dia koreksi diri pedih. Jadi sebenarnya pendeta bilang tadi, firman itu pedang bermata dua. Satu untuk kita yang menyampaikan, satu untuk yang mendengarkan. Jadi sebenarnya teguran itu penting sekali buat kita. Ya, mengingatkan supaya kita tidak salah dalam bertindak. Jadi Bung Senius tetap semangat dalam sebuah pelayanan. dimanapun kita harus tetap jadi berkat. Begitu.
1: Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Kita akan ke penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Shalom. Pagi. Bapak siapa di mana, Pak?
5: Dengan Pak Sagai dari Bitung.
1: Silakan dengan Bapak Pendeta Pak Sagai.
5: Selamat pagi, Pak Pendeta Alfred.
2: Damai di hati, selamat pagi. Silakan, ya. Pak Sagai.
5: Ya, memang ya, topik ini topik yang ya, bagus, tapi berat. Dalam artian, sama yang pendeta bilang tadi, bermata dua.
2: Iya.
5: Kalau kita mau tegur, kita angkat dulu kita punya pengalaman. Karena kita kan mantan Pelsus. Kita angkat dulu kita punya pengalaman yang di era Toran, kemudian kita kaitkan dengan kondisi yang ada sekarang. Agar supaya dia juga mampu mencermati, oh dulu begini, sekarang begini. Nah, baru kita kasih solusi. Kalau menurut kita ini kondisi sekarang seperti ini, agar tidak terjadi seperti ini. Walaupun hasilnya ada yang terima bagus, ada yang tidak terima, sama yang pendeta bilang tadi. Tapi kita berprinsip, kita tidak mau campur DP urusan, tapi kita cuma kasih masukan agar supaya tuh pelayanan berjalan bagus demi domba-domba yang ada. Ya. Agar supaya orang semua menikmati karya Tuhan yang disampaikan lewat pelayan khusus yang ada. Kita kira kita yang sering backing seperti itu. Ya, sambil kita ingatkan, kita akhiri dengan, saya bilang kalau mau dianggap ini apa yang saya bilang betul, menyesuaikan. Mar kalau dianggap apa yang kita sampaikan kurang baik, terima kasih.
1: Baik.
5: Seperti itu, agar supaya kita juga tidak jadi beban.
2: Iya.
5: Sebab kalau kita tidak bilang begitu, kita juga ada beban. Sama dengan pendeta bilang tadi, pedang bermata dua. Sambil kita juga koreksi Pak kita sendiri. Apakah ini yang kita maksudkan ini? Baik untuk dorang, baik untuk torang, agar supaya semua berkenan. Terima secara positif. Saya kira itu saja.
1: Baik, Pak Sagai.
5: Pak Pris.
2: Terima kasih.
1: Lanjut. Baik, terima kasih Pak Sagai. Selamat pagi. Kurang lebihnya apa yang disampaikan oleh Pak Sagai, Pak Pendeta. Apa yang juga yang sudah Pak Pendeta tanggapi oleh tadi dari Bung Senius, begitu, nah, dari Bitung ya. Pak Pendeta, ini ada contoh kasus, saya ingin bertanya.
2: Ya.
1: Sepemahaman dan juga sependek apa yang saya lihat, begitu Pak Pendeta. Sekepo-keponya terkadang saya pribadi ataupun bahkan orang lain, katakanlah orang Kristen juga, begitu Pak Pendeta. Terkadang harus terjebak di satu keadaan yang katakanlah menceritakan orang lain, gosip, gibah begitu ya. Namun sekepo-keponya kita, terkadang Pak Pendeta tidak juga kita lakukan setelah ibadah begitu ya. Biasanya kita kalau misalnya pulang ibadah sering melihat atau bertemu dengan ya sesama ibu-ibu begitu, yang dalam perjalanan pulang ibadah malah sedang gosip atau sedang membicarakan orang lain. Nah, naluri kita ingin mengingatkan, tapi yang namanya daging kita, begitu Pak Pendeta, terkadang berpikiran main aman saja, biar tidak konflik, biar tidak bermasalah dengan mereka, biar tetap berteman, kita jadinya ikut-ikutan. Sebenarnya Pak Pendeta dalam kondisi atau case seperti itu, apa yang bisa Pak Pendeta sarankan kira-kira?
2: Iya, Mbak Pris, memang itu kenyataannya, ya, itu sering terjadi ya di antara banyak orang. Ya, jangankan ibu-ibu, ada juga pemuda remaja, bahkan mungkin bapak-bapak ya, yang melakukan hal yang sama. Ya. Tapi mungkin kebanyakan kita hanya menonton atau melihat ibu-ibu. Sebenarnya kita diingatkan untuk mampu ya, menyampaikan apa yang sebenarnya yang menjadi kegelisahan kita. Mungkin itu kan menjadi kegelisahan Mbak Pritnya. Aduh, seolah sama kuah ini muka seingat. Karena masa lebih baru pulang ibadah, kongso bercerita-bercerita begini. Tapi kadang kita nimbrung juga di situ. Ya. untuk bergabung bersama. Padahal ya kita disadarkan untuk bagaimana cara mengingatkan. Mungkin tidak pada waktu itu Mbak Pris. Tidak ikut langsung, stop you. Mau bercerita-bercerita apa lagi ini dia. Ya. Bisa saja orang menanggapi negatif. Ah, kok betul-betul Jo. Oh, hari ini pernah le, no, udah baca. Nah, bisa saja kan orang menganggap begitu ya, Mbak Pris. Tapi mungkin ada momen-momen tertentu, mungkin di saat hanya kita berdua, ya, hanya orang yang waktu itu juga menceritakan, ya mungkin beberapa kali lah Mbak Pris, ya, kita bisa mengingatkan. Tapi di momen-momen mungkin waktu kita ada sementara makan, ya, cuma dua orang, langsung aduh ses, iyo ketika kita sudah ingat. Oh, lalu, kita kok rasa begitu, apalagi Mar, kagile tersinggung lagi, kita mau bilang lagi, kagile salah, nyanda, ada sarang-sarang lagi begini, iyo, gitu, so salah kan, lalu ada bercerita begini, aduh, itu lagi, kita lagi kok sebenarnya nyanda, akhirnya, apa yang kita tegur, ya, kita sampaikan dalam posisi keadaan bercanda, ya, tapi serius, ya, dia akan merasa, aduh, makasih dong, so seingat kita. Nah, kita lihat kok tuh lalu cuma tak ingat lagi aku kita bilang padahal aku tak boleh kan. Nah, mar kalau ada di momen-momen dalam tanda kutip tidak baik, ya bisa saja itu jadi persoalan Mbak Prisya. Maksud apa sih? Sama kita. Kok tuh lainnya tidak pernah seingat. Bisa saja kan orang berbalik untuk kita ya, padahal maksud kita baik. Ya, jadi kita perlu tadi saya bilang di khotbah mendoakan, tapi juga kita mencari waktu yang pas.
1: Baik.
2: Ya, mungkin bukan hanya dia, tapi bisa saja teman-teman yang lain.
1: Baik.
2: Di waktu tertentu begitu Mbak Pris.
1: Oke, baik. Pak Pendeta, bagaimana kalau misalnya yang melakukan kesalahan begitu, yang harus kita ingatkan adalah orang yang kita hormati, entah itu atasan, orang tua, atau bahkan pemimpin gereja mungkin. Apakah kita juga punya tanggung jawab untuk mengingatkan mereka? Atau sebenarnya mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan adalah salah begitu. Kalaupun iya, kita punya tanggung jawab Pak Pendeta, bagaimana kita menegur atau mengingatkan tetap dengan rasa hormat begitu?
2: Iya, jadi sebenarnya Mbak Pris, ini mau mengingatkan kepada kita siapapun, ya, apakah pemimpin kita, ya, atau orang-orang yang boleh dikatakan ya, kita hormati, ya. Kalau misalnya kita tidak menyampaikan kan, itu salah. Kalau kita baca Yakobus 4 ayat 17, Mbak Pris, di sana sudah jelas dibilang, jika kita tahu harus berbuat baik dan kita tidak melakukannya berdosa, ya. Ya, itu jelas sekali di Yakobus 4 ayat 17. Ya. Jadi sebenarnya ini mengingatkan kepada kita termasuk kepada pemimpin kita. Nah, hanya saja Mbak Pri, seringkali orang ada rasa begini, aduh tamu togor, aduh dia tompe bos, aduh kage lagi, DPR for tompe pekerjaan, atau efek for tompe karir. Ya. Makanya pendeta bilang, nah, orang doakan. Ya. Doakan dan ada momen tertentu yang orang harus bisa sampaikan. Ya, kalau orang seberdoa, ya pasti Tuhan akan memampukan kita dengan bahasa kita yang terbatas. Ya, Tuhan bisa memakai bibir mulut kita untuk menyampaikan ini. Bisa saja dia akan cara begini. Aduh, oh puji Tuhan. Aduh, bayangkan saya ingat. Aduh, selama ini kita sadar. Aduh, ini kita keliru, ini salah.

0: vital begitu, apakah bisa kita mengingatkan melalui kolom komentar di media sosial?
1: Iya, kadang ada orang menganggap begini, diam itu lebih baik daripada kita berkomentar gitu ya. Ya, sekarang persoalannya adalah begini, kalau kita berkomentar lantas itu menganggap sesuatu yang tidak baik untuk atau ada efek yang tidak baik dalam diri kita, ngapain kita komentar? Bukan berarti kita diam, ya. Tugas kita adalah mendoakan. Ya, orang menganggap Mbak Pris, ya, kalau misalnya ada persoalan lantas bilang gini, berdoa Joko. Orang anggap bilang begini, hei, gak berdoa, berdoa jokong, siapa yang menegur pada dia? Betul. Saya mau katakan bagi kita, saudara, jangan kita anggap enteng doa. Doa buat segala sesuatu. Ya, mujizat itu bisa terjadi. Saya ingat ada kisah yang saya pernah baca, Mbak Pris, ya. Dia seorang tentara, ya, di satu negara, ya, dia tidak tidak pintar ya, mengemudikan kendaraan, Mbak Pris. Tapi, ya, pemimpinnya mengolok-olokkan dia, bahkan ya sahabat-sahabatnya juga menertawakan dia, bahkan mengatakan, ya kalau Anda punya keyakinan pada Allah yang engkau imani, coba Anda pindahkan kendaraan itu. Ya, ini menjadi tantangan buat dia ya Mbak Prisya. Ini orang nintau bawa oto, kemudian disuruh kasih pindah hanya untuk ya mengingatkan dia soal keyakinan yang dia miliki. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa Mbak Prisya. Dia berdoa dan mereka terheran-heran dia bisa memindahkan kendaraan itu. Dia mau membuktikan bahwa dia punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa, dan dia bisa mampu memindahkan. Yang membuat DP pemimpin itu terheran-heran bertepuk tangan, Mbak Pris. Ini bukan soal dia boleh pindah oto atau enggak, Mbak Pris. Tapi yang membuat mereka keheranan, karena oto itu ada mesin.
0: Wah.
1: Nah, bagaimana bisa kendaraan bisa dipindah, saya hidup saja tidak mungkin ya, tidak ada mesin. Nah, di situ mereka menjadi percaya bahwa Tuhan yang ia imani itu adalah Tuhan yang hidup, yang mampu melakukan segala sesuatu dengan kuasanya. Jadi hal-hal yang mustahil menurut manusia, Tuhan bisa melakukan itu.
0: Baik.
1: Jadi kita mau bilang, Mbak Pris, kita tidak bisa menganggap enteng doa ya. Ya, kadang orang pikir kalau kasih komentar sudah puas. Kalau terang berkomentar di media sosial belum tentu.
0: Baik.
1: Ya, komentar kita dianggap sesuatu yang tidak baik, begitu Mbak Pris.
0: Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Cerita tadi saya teringat dengan kisah Sadrak, Mesak, Abednego, begitu Bapak Pendeta ya, kurang lebih sama. Dan saya akan membacakan satu komentar atau WhatsApp yang sudah masuk dari Ibu Esther Detailing, Bapak Pendeta. Kalau kita sudah beberapa kali mengingatkan seseorang, tetapi dia tetap melakukan kesalahan yang sama, Pak Pendeta, apakah kita harus masih terus mengingatkan atau ada saatnya kita berhenti dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Silakan, Pak Pendeta.
1: Ini sebenarnya pertanyaan langsung dijawab. Pertama adalah mengingatkan, ya kalau orang seberapa kali mengingatkan dia tidak mau, di Alkitab itu ada tulis, Mbak Pris. Orang harus panggil saksi, ya, untuk mengingatkan dia. Artinya mungkin sahabat, ya, orang yang tahu persis ya untuk mengingatkan ya. Kemudian kalau lagi saya panggil saksi kan bicara pertama empat mata
0: ya.
1: Kemudian ditambah jadi enam mata ya, kemudian tambah lagi satu saksi tapi dia tidak mau mendengarkan, kita bukan berhenti untuk diam, tidak, tapi kita berhenti untuk berdoa. Jadi berhenti berkata tapi kita mendoakan. Kenapa ini penting? Saya bilang tadi, karena biar nanti Tuhan yang bekerja atas dirinya. Dia pasti akan cari suatu saat. Aduh, betul kok itu Ibu Esther udah bilang. Aduh Ibu Esther, makasih banyak nih, so seingat apa kita tuh lalu kita, aduh kita so salah kok, apa kita nyandak dengar. Nah sekarang ini so ada DP efek, DP akibat baru kita sadar. Ternyata mengingatkan kita punya manfaat atau faedah.
0: Baik.
1: Ya, ada kadang orang perlu proses dalam melakukan hal ini. Begitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih juga Pak Pendeta sudah mengingatkan kami pagi hari ini, karena saling mengingatkan dengan kasih dan saling mendoakan ini harus terus menjadi reminder sebagai orang Kristen akhir-akhir ini ya. Dan sudah di penghujung perjumpaan kita, mohon maaf untuk sambungan telepon yang sudah tidak terangkat mungkin pagi hari ini karena waktu kami yang sudah tidak ada, karena sebentar lagi akan mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi. Pak Pendeta akan menutup dengan kesimpulan dan dengan doa, langsung silakan.
1: Iya, jangan pernah berhenti untuk saling mengingatkan, ya, supaya kita tidak pernah menyesal, dan mengingatkan itu sangat penting. apalagi ketika

0: sebelum kita mengingatkan kita membawa itu dalam doa, percayalah bahwa Tuhan bisa memakai kita, bisa memakai siapa saja untuk mengingatkan kita, sahabat kita, teman kita, rekan sekerja pelayanan, supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan apa yang kita kehendaki, supaya kita tidak salah dalam bertindak. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Terima kasih ketika Engkau memberkati Radio Republik Indonesia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa supaya Tuhan terus berkati pimpinan, karyawan-karyawati, bahkan para guru, secara khusus hambamu Mbak Priscilla Belebu. Diberkatilah dia pribadi dan keluarga, tapi juga bersama teman-teman sahabat di pagi hari ini yang bertugas. Pro 1, Pro 3, dan Pro 4. Berkatilah kiranya juga Pro 2 dalam kasih dan anugerah. Kami berdoa supaya Tuhan menolong dan memberkati semua yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, baik yang sudah menghubungi kami lewat telepon maupun lewat WA. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka. Mamna di Banjar, memberkati Bung Senius di Bitung, Pak Sage di Bitung, dan Ibu Esther di Deli. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Engkau memberkati Bu Dokter Anda mereka lalu MBA, keluarga Penatua Kili Selontaan, Pak Penatua Michael dan Ibu Penatua Desi. Memberkati Ibu Wilmin Tamangendar, Pak Boy dan anak Ruli, itu mohon. Pak Yunus Pangemona, Bapak Adum, Ibu Poluan, Bapak Sumampo Putung, Ibu Marta, Tansi Abraham Seru Sentra, bahkan Bapak Yance Lamong, Ibu Foni Mamahan, Mama Han, keluarga Lamong Tonto, Ibu Aneke di Paniki, Bapak Dedi Yanis dan keluarga, dan Bapak Roy Hakim yang ada di Bitung, diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami, memberkati Sulawesi Utara, Kota Manado. Tuhan, kami rindu Engkau memberkati alam ini dengan menurunkan hujan yang kami butuhkan menurut kuasa dan kehendak-Mu. Kami percaya semua kami sementara berdoa dan bermohon, biar semua terjadi menurut kehendak dan kuasa Tuhan. Kami akan melanjutkan tugas kami, Tuhan. Tolong agar kami mampu melakukannya dengan setia. Berkati juga proses pemilihan di tanggal 8, 16, dan 18. Semuanya ada dalam kendali Tuhan, supaya dalam pemilihan pelayan khusus, Tuhan yang menolong panitia dan menolong semua mereka yang akan dipilih dan terpilih, biar tetap bekerja sesuai dengan apa yang Kau mau. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan juga keluarga. Selamat pagi, Shalom. Demikian pendengar Pro 1, teman Pro 2, dan sahabat budaya Pro 4 untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini Rabu 7 Oktober 2026 dengan tema saling mengingatkan supaya tidak salah bertindak dengan pembacaan Alkitab 2 Tawarik 19 ayat 10. Semoga bermanfaat untuk pagi hari ini. Kita jumpa lagi untuk di Mutiara Pagi edisi selanjutnya. Selamat pagi.

Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Jadi kami memberikan penghargaan kepada personil yang berprestasi.
0: Warta Berita Daerah Pagi edisi Rabu 7 Oktober 2026 selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Kasat Serse dan Kasat Lantas Polres Tomohon dapat penghargaan atas dedikasi menjalankan tugas dengan baik dari Kapolres.
2: Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo memberikan apresiasi kepada Kasat Reskrim Ibtu Royke Mantiri dan Kasat Lantas Ibtu Heskia Teje atas prestasi dalam pengungkapan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dan pemberantasan knalpot brong di wilayah hukum Polres Tomohon. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Kapolres Tomohon dalam rangkaian apel pagi di lapangan apel Mapolres Tomohon Senin 5 Oktober 2026. Apresiasi ini menjadi bentuk pengakuan institusi atas kinerja dan dedikasi personil dalam melaksanakan tugas penegakan hukum serta menjaga ketertiban masyarakat.
1: Itu terkait dengan pengungkapan penyalahgunaan BBM, bahan bakar minyak ilegal, terjadi di wilayah hukum Polres Tomohon. Dan kita ketahui bersama, Bapak Kapolri yang baru ini kan, ini merupakan salah satu program juga untuk melakukan pengungkapan, perintah langsung untuk melakukan pengungkapan terkait dengan BBM ini. Selama kami di sini kurang lebih sekitar 4 bulan, ada dua pengungkapan terkait dengan BBM. Jadi kami memberikan penghargaan kepada personil yang berprestasi untuk lebih baik lagi ke depan melaksanakan pengungkapan terkait dengan BBM ini. Nah, kemudian dampak dari yang kita kembali kepada knalpot brong itu, telah dilakukan penertiban dan penindakan, memang sudah dirasakan masyarakat, sudah berkurang terkait dengan kebisingan ini, kendaraan yang lalu-lalang sudah berkurang. Nah, ini tetap kita akan laksanakan terus. Itu pun dengan penyalahgunaan BBM, ini akan kita lakukan penindakan terus, pengungkapan kasus juga terkait dengan ini, karena ya ini sangat meresahkan juga, ya terkait dengan konsumsi gunaan bahan bakar yang khususnya untuk warga masyarakat yang ada di Kota Tomohon dengan adanya penyalahgunaan ini kan akan terkendala.
2: Dalam arahannya, Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo menegaskan, agar prestasi yang telah dicapai tidak membuat personel berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam mengungkap praktek penyelewengan BBM subsidi dan memberantas penggunaan knalpot brong. Selain Kasat Serse dan Kasat Lantas, penghargaan juga diberikan kepada Polsek Tomohon Tengah atas prestasi dalam pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukumnya. Miki Kodowati melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, status tanggap darurat Karhutla di Provinsi Sulawesi Utara telah dimulai tanggal 5 Oktober hingga 14 hari ke depan.
3: Provinsi Sulawesi Utara saat ini berstatus tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Penegasan ini disampaikan langsung Kepala BPBD Sulut Adolf Tamengkel. Tamengkel mengatakan status tanggap darurat Karhutla di Sulawesi Utara sejak Senin 5 Oktober hingga 14 hari ke depan.
4: Tanggap Karhutla dari pemerintah provinsi dimulai dari tanggal 5 Oktober tambah 14 hari dari tanggal 5 Oktober. Karena El Nino ini masih berjalan sehingga mengakibatkan berkepanjangan nih musim kering. Yang semestinya ini sudah musim hujan tapi karena ada fenomena El Nino sehingga musim kering berkepanjangan. Menurut ramalan BMKG mungkin nanti November. Terus berdoa supaya secepatnya musim penghujan.
3: Sementara itu Ketua Tim Relawan Pemburu Api Stephen Malonda mengatakan Karhutla yang terjadi di kaki Gunung Kelabat Kabupaten Minahasa Utara awalnya sudah mulai reda, namun dini hari kemarin kembali membara. Menurut Malonda, saat ini titik api terpantau di kaki Gunung Kelabat berada di Desa Laikit dan juga Air Madidi. Berdasarkan data selebaran Karhutla, hampir di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara telah terdampak. Roy Pesak melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, kualitas udara di Kota Manado terancam mengalami penurunan akibat kemarau panjang, polusi emisi, hingga maraknya kebakaran hutan dan lahan.
5: Kualitas udara di Kota Manado terancam mengalami penurunan akibat musim kemarau panjang yang memicu penumpukan partikel debu, polutan emisi kendaraan, hingga maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan. Kepala PPKLH DLH Manado, Leon, mengungkapkan bahwa fenomena langit mendung atau berkabut yang belakangan ini terjadi merupakan dampak dari akumulasi polutan di udara.
6: Tentu kualitas udara dia akan menurun ketika ada kebakaran hutan dan lahan, ada partikel-partikel debu, polutan yang masih tertinggal di atas, ini akan mempengaruhi tentunya, kualitas udara akan menurun.
5: Meski pengujian laboratorium pada semester pertama menunjukkan kualitas udara Manado masih tergolong baik dan di bawah baku mutu, potensi penurunan kualitas udara tetap nyata jika aktivitas pembakaran terus berlangsung. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga disarankan menggunakan masker untuk mengantisipasi paparan debu dan polusi.
6: Memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan situasi dan kondisi saat ini, kalau boleh masyarakat tidak membakar sampah sembarangan. Tidak membakar sampah, apalagi membuang itu puntung rokok. Puntung rokok di sembarang tempat. Tanpa mematikan langsung buang, akhirnya dampaknya besar. Begitu juga terkait dengan pembukaan lahan. Kalau boleh tidak ada masyarakat yang mau buka lahan pembakar-bakar.
5: DLH Manado sendiri dijadwalkan kembali melakukan pengujian kualitas udara semester kedua untuk memantau kondisi terkini di lapangan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus resmi menutup rangkaian Festival Literasi Sulawesi Utara 2026. Kegiatan ini merupakan salah satu agenda besar putra-putri literasi Sulawesi Utara yang diketuai Standius Bara Prima.
7: Literasi sekali lagi tidak berdiri sendiri. Dia ada selain ada ikatan dengan bidang-bidang lain.
8: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus resmi menutup rangkaian Festival Literasi Sulawesi Utara pada Minggu 4 Oktober 2026. Kegiatan yang merupakan kolaborasi dari Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara PPLSU bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulawesi Utara ini mengusung tema Merawat Kearifan dan Menciptakan Narasi untuk Masa Depan Peradaban. Festival ini melibatkan pelajar, mahasiswa, guru, pegiat literasi, komunitas taman baca, penulis lokal, budayawan, seniman, hingga pelaku UMKM. Gubernur Julius mengapresiasi PPLSU yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan ini. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa gerakan literasi dapat berkembang melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
7: Saya bangga ya, dilaksanakan 3 hari. Jadi bukan hanya literasi semata, tetapi bisa menggandeng UMKM dan termasuk budayawan, seniman, semua masuk ke dalamnya. Ya, seperti sambutan saya tadi, bahwa dia tidak berdiri sendiri literasi. Ya, ada komponen lainnya yang saling mendukung, saling mengikat, dan itu saling melengkapi. Ya, dan saya melihat hari ini digelar di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara Manado itu tampak, ya, tampak satu dengan lainnya saling mendukung. Ya, saling mendukung, saling menguatkan, sehingga literasi itu semakin nyata.
8: Sementara itu, Sekretaris PPLSU Faradilah Bahmid mengatakan antusiasme masyarakat selama pelaksanaan Festival Literasi Sulawesi Utara cukup tinggi. Menurutnya, respon masyarakat tersebut terlihat dari keikutsertaan dalam berbagai kegiatan, mulai dari bedah buku, talk show, hingga workshop literasi. Faradilah juga mengatakan Festival Literasi Sulawesi Utara tidak hanya ditujukan sebagai sebuah kegiatan atau peristiwa, namun menjadi bagian dari upaya membantu pemerintah meningkatkan indeks literasi di Sulawesi Utara. Ia berharap Festival Literasi dapat menjadi agenda tahunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
9: Sungguh tidak menyangka, saya pikir ketika kita mengangkat gerakan literasi atau mengangkat Festival Literasi Sulawesi Utara, saya pikir akan sunyi, sepi gitu. Ternyata melihat antusias teman-teman yang ikut bedah buku, talk show, ikut tentang kegiatan berbagai macam workshop tentang literasi, itu membuktikan bahwa Sulawesi Utara itu indeks literasinya akan terus meningkat. Dan kegiatan-kegiatan festival seperti ini bukan hanya sekedar memberikan sebuah dampak peristiwa, tapi juga kami bertujuan untuk membantu pemerintah dalam hal ini untuk meningkatkan indeks literasi di Sulawesi Utara.
8: Penutupan Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 juga dirangkaikan dengan berbagai pertunjukan seni dan industri kreatif. Musisi Enda Endresa, Aditya Sofyan, dan Koko Lense tampil menghibur. Selain itu, terdapat penampilan stand-up komedi dari komika Iai Arbi. Teater Isbima turut menampilkan kisah perjuangan pahlawan perempuan Sulawesi Utara, Maria Walanda Maramis. Sementara Sanggar Edelweiss Manado membawakan tarian Indonesia Menari. Usai penutupan, Gubernur bersama jajaran mengunjungi pameran lukisan yang menjadi bagian dari Festival Literasi Sulawesi Utara 2026. Pameran tersebut menampilkan karya sejumlah seniman lokal Sulawesi Utara sebagai ruang ekspresi dan apresiasi terhadap karya seni daerah. Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat ekosistem literasi melalui kolaborasi berbagai unsur masyarakat. Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karena letaknya yang strategis di dermaga pelabuhan dan jembatan Soekarno, Pasar Bersehati Manado berorientasi pariwisata.
10: Posisi Pasar Bersehati Manado yang terletak di antara dermaga pelabuhan dan jembatan Soekarno menjadikan tempat jual beli ini tidak hanya sekedar lokasi bertransaksi. Tidak semua yang datang ke Pasar Bersehati mencari bahan belanja rumah tangga, karena banyak kunjungan ke lokasi itu justru di areal kuliner tepat di bawah jembatan Soekarno. Oleh sebab itu, banyak pengunjung lokasi sekitar food court dan dermaga pelabuhan lebih kepada menikmati panorama laut. Kepala Perumda Pasar, Lukis Senduk, mengakui perkembangan Bersehati ternyata menjadi semacam objek wisata kuliner dan panorama laut.
11: Pasar itu kalau bersih, maka pengunjung akan nyaman, maka pasar akan lebih tertib, dan kita mau menjadikan Pasar Jengki Bersehati ini bukan cuma sebagai kunjungan pasar, tapi juga sebagai kunjungan wisata. Karena di dekat pasar ini atau latar belakangnya bisa ada jembatan Soekarno. Banyak yang datang untuk ambil foto, sehingga betul-betul ini jadi tempat wisata juga. Kita buat pusat kuliner di bawah jembatan Soekarno.
10: Oleh sebab itu, Perumda Pasar sangat menekankan pada kebersihan pasar dan ketertiban, kenyamanan, karena sejauh ini Bersehati adalah tempat jual beli sekaligus objek wisata di Kota Manado. Audi Kanores melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administrasi, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab sosial.
12: Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administrasi, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab sosial yang berdampak langsung pada pembangunan daerah. Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Lexi Galisaran menilai kesadaran warga terhadap kewajiban membayar pajak sudah baik, terlebih dengan adanya program keringanan membayar pajak yang dikeluarkan pemerintah provinsi.
13: Kalau saya melihat banyak masyarakat yang menggunakan kesempatan untuk membayar pajak, apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lewat Bapenda untuk ada keringanan-keringanan pajak. Oleh karena itu saya melihat bahwa memang tingkat kepatuhan itu ada yang tinggi, tapi memang ada momen-momen tertentu, karena misalnya keringanan pajak, mereka tunda itu dia. Karena belum pikir asli kan ada keringanan, jadi misalnya ada penghapusan denda dan lain sebagainya. Kendaraan itu kan harusnya lengkap, itu surat-surat. Nah, surat-surat lengkap itu berarti kan berfungsi dari pajak. Jadi kalau ada DP tahun berakhir kan satu tahun satu kali bayar itu. Nah, bahkan kemudian saya dengar ada informasi bahwa orang yang bayar belum habis itu tempo, bahkan ada penghargaan. Itu ada kerjasama Bapenda dengan DSRD atau dari mana lagi. Oleh karena itu saya berharap masyarakat untuk mari seorang syarat dari pajak. Karena itu untuk bermanfaat bagi kepentingan banyak orang.
12: Kalisaran juga mengapresiasi berbagai program yang mempermudah layanan pembayaran pajak, termasuk digitalisasi dan pelayanan jemput bola yang dinilai dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Ia berharap tingkat kepatuhan pajak kendaraan terus meningkat seiring bertumbuhnya kesadaran bahwa pembangunan daerah memerlukan dukungan bersama dari seluruh elemen masyarakat. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar, hukum tua Desa Tumaratas Jenri Rondonu bersama hukum tua Desa Tumaratas II Rocky Woran beri apresiasi kepada Inspektorat Kabupaten Minahasa yang dipimpin Irban Nofri Sendo yang telah melakukan pemeriksaan fisik tahap 1 bersumber dari dana desa tahun 2026.
14: Menindaklanjuti program kerja Inspektorat Kabupaten Minahasa awal Oktober akan melakukan pemeriksaan reguler terkait pekerjaan fisik yang bersumber dari dana desa tahun 2026 tahap pertama. Ini dikatakan Irban Novisendo saat melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi di Desa Tumaratas dan Desa Tumaratas 2 serta Desa Kopiwangker, Kecamatan Langgungan Barat. Lebih lanjut, Irban Novisendo selesai melakukan pemeriksaan di Desa Tumaratas dan Tumaratas 2 kepada RRI mengatakan dia dan tim beri apresiasi kepada pemerintah desa di mana berdasarkan RAB pekerjaan, hasil pekerjaannya telah melebihi volume dikarenakan tingkat partisipasi swadaya masyarakat sangat tinggi.
15: Kami sesuai dengan program kerja tahunan inspektorat, kami saat ini sedang melakukan pemeriksaan reguler khusus di Langgungan Barat. Dan hasil dari ini pekerjaan fisik yang dilaksanakan, kami merasa aneh.
16: Oh, anehnya apa, Pak?
15: Anehnya begini, di RAB ini pekerjaan halusnya cuma 25 cm, kok dibikin 50 cm?
16: Oke, Pak, begitu, Pak.
15: Nah, berarti koordinasi langsung dengan ketua, ternyata pekerjaan itu memang bagus dan melebihi dari RAB yang di volume yang di RAB.
16: Itu di kedua desa?
15: Di kedua desa. Jadi untuk Tumaratas, pekerjaan paving, lebar seharusnya hanya 3 meter setengah menjadi 4 meter. Jadi itu anehnya, kok bisa jadi 4 meter?
16: Begitu, kan,
15: ya, mungkin di desa lain tidak ada, hanya di Tumaratas. Tumaratas itu untuk drainase, pertama gorong-gorong, pekerjaan apa itu plat dekar dianggarkan hanya 4 meter tapi dikerjakan 7 meter. Lebar 1 meter dikerjakan 1,40 meter.
16: Tidak rugi itu, Pak.
15: Ah, itu tergantung itu apakah swadaya atau itulah, tapi sifatnya dana desa untuk merangsang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pekerjaan di desa.
14: Terkait hasil pemeriksaan fisik pekerjaan jalan permukiman pemasangan paving blok tahap 1 tahun 2026 oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa, Hukum Tua Desa Tumaratas Jendri Rondonuo secara pribadi mengatakan berbangga dan berapresiasi kepada pihak Inspektorat Minahasa yang telah melakukan pemeriksaan. Dan kepada masyarakat di Desa Tumaratas, Langgungan Barat, Hukum Tua Jendri Rondonuo juga tak lupa beri apresiasi terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya dalam membantu mendukung program kerja pemerintah desa.
17: Sesuai dengan penilaian dari Inspektorat, ya semua baik-baik saja karena memang sesuai dengan anggaran dan volume, sesuai bahkan melebihi dari apa yang dianggarkan, baik dari panjang maupun lebar pekerjaan yang kami sudah laksanakan. Ternyata hasil pemeriksaan sangat memuaskan, sangat membanggakan saya selaku Hukum Tua, bahkan membanggakan masyarakat yang ada di Desa Tumaratas.
16: Jadi untuk program ke depan ini?
17: Untuk program ke depan, prinsipnya saya selaku Hukum Tua Desa Tumaratas akan berupaya semaksimal mungkin sebatas kemampuan saya untuk memajukan, untuk mesejahterakan masyarakat Desa Tumaratas, membangun desa yang kami cintai, Desa Tumaratas.
14: Masih dari Kecamatan Langgungan Barat, Hukum Tua Desa Tumaratas 2, Rocky Warren, beri apresiasi kepada Inspektorat Kabupaten Minahasa yang telah melakukan pemeriksaan fisik berupa pekerjaan drainase yang bersumber dari dana desa tahap 1 tahun 2026, di mana menurut Hukum Tua Rocky Warren, hasil pemeriksaan telah melebihi volume pekerjaan dikarenakan swadaya murni masyarakat Desa Tumaratas 2, Langgungan Barat.
18: Kami juga selaku pemerintah desa sangat mengapresiasi tim dari Inspektorat, karena sesungguhnya kehadiran mereka di desa juga memberikan pendampingan. Seandainya ada kekurangan, tentu ada saran dari mereka untuk diperlengkapi. Tapi kami bersyukur untuk pekerjaan tahun ini, khususnya tahun pertama, ada kelebihan volume sebagaimana yang hasil pemeriksaan dari Inspektorat. Tentu ini juga bagian dari swadaya masyarakat. Ada tenaga-tenaga yang bisa membantu sehingga ada kelebihan dari pekerjaan yang kami kerjakan.
14: Selesai melakukan pemeriksaan di Desa Tumaratas Raya, Inspektorat Kabupaten Minahasa yang dipimpin Irban Novisendo melanjutkan pemeriksaan pekerjaan fisik tahap 1 di Desa Kopiwangker, Kecamatan Langgungan Barat. Dari Minahasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kebakaran hutan ancam lahan warga, kejarita laut serukan pencegahan.
19: Kebakaran hutan dan lahan harus dicegah karena dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun material. Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut Asima Anggelina mengatakan, kebakaran hutan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam sumber penghidupan masyarakat. Menurutnya, salah satu kerugian yang dapat dirasakan langsung warga adalah rusaknya lahan perkebunan akibat kebakaran. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu hasil pertanian dan pendapatan masyarakat.
20: Ada beberapa kasus yang ada di Talaut ini mengenai kebakaran, dan itu banyaknya itu kebakaran lahan. Di sini kan di Talaut banyaknya lahan kopo, kelapa. Iya. Selain kopra ada cingki sama pala. Dan beberapa kasus yang kita temui dan kita laporkan itu memang kebanyakan terjadi di lahan perkebunan itu. Jadi dampaknya tentu sangat luas, selain dampak diri sendiri, tapi juga terhadap ekonomi.
19: Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, terutama di tengah kondisi lahan yang mudah terbakar. Asima berharap masyarakat semakin sadar akan bahaya kebakaran hutan dan lahan, serta bersama-sama menjaga lingkungan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi, pendengar. Selanjutnya kita ikuti wawancara Bobby Sambeka bersama manajer Humas Bandara Samratulangi, Yanti Purnomo, terkait kebakaran di runway Bandara Samratulangi, Manado.
21: Kebakaran di Bandara Samratulangi, Manado, Bu. Silakan Ibu Yanti.
22: Oke. Terkait dengan kejadian pada hari ini, tanggal 6 Oktober, memang ada kebakaran di sekitar area runway ya, sekitar area runway, dan sampai sekarang untuk sementara operasional penerbangan kami tutup sampai pukul 17.00 akibat kondisi asap yang cukup tebal juga yang berdampak pada jarak pandang atau visibility-nya. Begitu. Jadi ada dua juga, ada enam kendaraan pemadam kebakaran yang kami turunkan, yang dua juga dari unit pemadam kebakaran dari Kota Manado. Dan hingga saat ini api telah dikendalikan secara bertahap, dan proses penanganannya masih dibutuhkan sekitar beberapa jam ke depan juga. Bu, untuk sejumlah...
21: Ya, lanjut. Sejumlah apa, Bu?
22: Oke, untuk untuk sejumlah penerbangan yang mengalami penundaan atau delay, ada Lion Air Manado ke Surabaya status delay, kemudian ada Wings Air juga yang Manado ke Ternate, kemudian ada juga yang mengalami holding, kemudian ada yang divert Garuda Indonesia tujuan Jakarta Manado, dia divert ke Gorontalo, dan kemudian ada juga Transnusa yang Sorong ke Manado itu divert juga ke Gorontalo, gitu.
21: Bu, untuk penyebab kebakaran sendiri seperti apa? Dari mana mungkin saudara data-data untuk
22: penyebabnya sendiri kami juga belum tahu secara pasti ya. Tetapi kami tetap melakukan proses pemadaman atau pendinginan, cooling down, untuk memastikan tidak terdapat titik-titik api yang berpotensi untuk kembali menyala seperti itu. Diperkirakan memang masih sekitar beberapa jam ke depan untuk kami pantau terus terkait dengan hal itu.
21: Nah, Bu, untuk awas sendiri, untuk luasan, berapa luas runway yang terbakar itu, Bu?
22: Yang terjadi adalah area sekitar runway di 18. Untuk luasnya sendiri belum kami dapat pastikan seluas seperti apa ya. Tetapi sejauh ini kami masih mengambil langkah untuk mitigasi dan melakukan penyesuaian dan penutupan sementara dalam penerbangan ini.
21: Oke, terima kasih ya Ibu yang atas wawancaranya ya.
22: Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Bu.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Rabu 7 Oktober 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila Balebu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
3: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
4: Heh, kok bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
5: Yo, sip.
6: Oh, no.
4: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
5: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
4: Shh, diam, ini kau punya.
7: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
8: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Manado Pagi ini menemani Anda di menit ke-44 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, saya menyapa untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Baik Anda yang mendengarkan melalui audio live streaming pendengar yang bisa Anda akses dari laman kami rri.co.id, juga Anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Atau juga untuk Anda pendengar Pro 1 yang setia bersama kami di FM 94,5, 88,2 dan 92 MHz di manapun Anda berada. Selamat pagi, saya menyapa untuk Anda juga yang mendengarkan dari Miangas. Anda juga yang mendengarkan dari Bitung dan sekitarnya, Tomohon, Tondano, yang juga mendengarkan Manado pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Bolang Mongondo Utara dan sekitarnya. Seperti biasa, pendengar Manado pagi ini akan menemani dengan ragam informasi di mana kami akan kembali lagi dengan informasi untuk referensi Anda beraktivitas di hari ini, pendengar. Seperti biasa, ada informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara dari BMKG. Juga akan kami hadirkan beberapa informasi penting lainnya. Ada penyampaian warta berita sentral tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan Manado pagi ini menemani hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya masih akan hadir pendengar dengan informasi perakiran cuaca untuk kesempatan pagi hari ini. Kami akan mencoba untuk terhubung bersama BMKG sesaat lagi dalam Manado pagi ini untuk informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh. Baru-baru ini, Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi, dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan, ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Oh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang. Dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar untuk anda yang masih setia bersama kami. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bergabung bersama kami untuk Manado pagi ini. Apa kabar anda pendengar di kesempatan hari Rabu ini? Apa kabar juga untuk anda yang sedang dalam perjalanan mungkin? Sembari mobile mendengarkan Pro 1 untuk di menit ke-55 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya temani kali ini pendengar untuk anda dengan informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Kita akan melihat seperti apa pendengar untuk informasi cuaca ataupun bahkan ada peringatan dinikah yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Disampaikan pagi hari ini bersama perakirawan Aldi Kaspari. Selamat pagi Aldi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Seperti apa untuk informasi perakiran cuaca kali ini yang terpantau di sana Aldi?
1: Ya baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kami bisa menyapa Anda pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk cuaca pada hari ini secara umum masih diperkirakan cerah berawan baik di pagi, siang, malam hingga dini hari nanti di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Kemudian untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 8 hingga 25 knot atau dapat mencapai 46 km per jam. Lalu waspada juga terhadap tinggi gelombang kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, Talaut, dan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter di perairan.

0: utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Lalu di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 1,25 meter. Dan di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe Talaut, hingga Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Selanjutnya, untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah, dan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, baik pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara masih berada di puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino, sehingga kondisi kemarau lebih kering dan panjang daripada normalnya. Masyarakat dihimbau masih tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan pada pihak berwenang. Baik, demikian informasi cuaca dan gelombang laut. Saya Aldi, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Aldi. Selamat kembali bertugas. Salam sehat.
0: Salam sehat,
1: itu
0: terima
1: dia
0: kasih.
1: pendengar, untuk informasi perkiraan cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Juga ada beberapa imbauan yang sudah dikeluarkan oleh BMKG. Jangan lupa untuk Anda memastikan informasi yang Anda dapatkan pendengar jangan hanya dari media sosial, namun jangan lupa untuk Anda terus memantau informasi info bmkg.go.id atau juga Anda bisa ke aplikasinya @info_bmkg agar supaya Anda pendengar Pro 1 menjadi sobat BMKG. Dapatkan informasi yang sebenar-benarnya pendengar, Anda juga bisa melihat beragam informasi lainnya dengan klik rri.go.id. Manado pagi ini segera kembali, tetaplah bersama kami.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Manado pagi ini kembali menemani Anda. Kali ini informasi untuk Anda pendengar dari Pengadilan Negeri Manado. Berita panggilan sidang kepada tergugat berasal dari Pengadilan Negeri Manado ditujukan kepada Indah Agresia Misiel Pongantung. Beralamat dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Malayang 1 Barat, lingkungan 4 Kecamatan Malayang, Kota Manado, Malayang 1 Barat. Sekarang tidak diketahui lagi kediamannya yang pasti di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tergugat, isi berita supaya untuk Anda datang menghadiri persidangan perkara perdata nomor 595/PDT.G/2026/PNMND yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Manado dalam perkara perdata antara Yohanes Ricardo Rehiara sebagai penggugat lawan Indah Agresia Misiel Pongantung sebagai tergugat. Demikian pendengar untuk berita panggilan sidang kepada tergugat berasal dari Pengadilan Negeri Manado. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Manado pagi ini pendengar, ragam informasi olahraga lainnya akan saya hadirkan setelah ini dan tetaplah bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo Om.
4: Ayah ada sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
3: Hah? Ayah di internet?
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
6: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, coy.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Pendengar, untuk penantian 35 tahun Timnas Indonesia bisa kembali merasakan yang namanya gelar juara akhirnya berakhir usai meraih trofi FIFA Asian Cup 2026. Ada juga yang sudah mengikuti Timnas Indonesia yang berhasil menang atas Thailand di final FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama GBK Senayan Jakarta kemarin di hari Senin 5 Oktober 2026 malam waktu Indonesia Barat. Sempat imbang 2-2 dalam 120 menit. Timnas Indonesia akhirnya mampu meraih kemenangan 4-2 pada babak adu penalti, di mana Emil Audero menjadi pahlawan usai berhasil menepis eksekusi dari Natapong Sairia yang mengarah ke sisi kirinya. Kegagalan lain dari Thailand dicatat oleh Sarah Huyen karena membentur tiang gawang, sementara 4 eksekutor Timnas Indonesia berhasil menjalankan tugasnya. Ada Kevin Dix dan James Elkan Bagot dan Sain Patinama. Dan trofi ini akhirnya menjadi yang pertama, pendengar, bagi Timnas Indonesia berhasil menjalankan tugasnya. Mereka mungkin Anda melihat setelah gagal di final FIFA Series 2026 dan tersingkir di fase grup Piala AFF 2026. Dan akhirnya, pendengar, setelah juara FIFA Asian Cup 2026, Timnas Indonesia akan mengalihkan fokus ke persiapan Piala Asia 2027 pada Januari mendatang. Para pemain Timnas Indonesia akan dibubarkan sementara untuk kembali ke klub masing-masing, pendengar, kabarnya, dan akan berkumpul lagi pada November mendatang. Timnas Indonesia akan berpartisipasi di FIFA Match Day November 2026 dengan agenda menghadapi 2 laga uji coba dengan diantaranya bersua Yordania di Amman pada 13 November 2026. Pertandingan ini, pendengar, menjadi persiapan Garuda jelang Piala Asia 2027 sekaligus ujian tampil di partai tandang untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir. Coba ini menjadi kesempatan bagi John Hartman untuk mematangkan skuad jelang Piala Asia 2027. Lantas selanjutnya, Timnas Indonesia, pendengar, seperti apa untuk update ranking FIFA? Ternyata Timnas Indonesia berhasil naik 1 tingkat setelah sehari sebelumnya menduduki 117 dunia usai juara FIFA Asian Cup 2026. Kenaikan ranking diperoleh Timnas Indonesia imbas kegagalan dari Kazakhstan yang menang kalah menghadapi Kepulauan Faroe dalam lanjutan grup 3 UEFA Nations League C. Posisi Garuda semula tetap bertahan di ranking ke-117 usai menang atas Thailand 2-2 dengan adu penalti 4-2. Pertandingan final FIFA Asian Games, maksud kami Asian Cup 2026, Timnas Indonesia versus Thailand yang berlangsung di GBK, pendengar, di mana Timnas Indonesia tercatat naik 2 peringkat selama FIFA Match Day September-Oktober. Pencapaian Garuda tidak lain karena sejumlah kompetitornya gagal meraih hasil positif. Dan akhirnya, pendengar, kalau kita melihat update dari live ranking FIFA, jangan lupa untuk Anda dapatkan dengan klik rri.co.id. Timnas Indonesia mendapat tambahan 3,35 poin dan kini telah berhasil mengumpulkan 1.166,50 poin. Untuk Anda, pendengar, rekan seperingkat Timnas Indonesia berpotensi meroket cukup besar mengingat bulan depan akan kembali beraksi di FIFA Match Day November 2026. Tetap bersama kami, pendengar, untuk Manado pagi ini. Selamat pagi, saya menyapa untuk Anda yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ungkapan Sitou Timou Tumoutou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timou Tumoutou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sitou Timou Tumoutou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timou Tumoutou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timou Tumoutou untuk Ibu Pertiwi.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu bangsa pedelangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bangsa pedelangan itu kan dorok. Apalagi?

sana tuh kita. Masa orang bosnya sekolah gitu, anak kecil aja tahu uang siapa harus di depannya.

0: Selamat pagi pendengar, untuk anda yang masih setia bersama kami Manado pagi ini hadir kali ini dengan Senyumkanlah Harimu di Groove featuring Iwaka. Untuk informasi selanjutnya mengantarkan kita pendengar di menit ke-36 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan Manado pagi ini. Dan kali ini pendengar, informasi untuk anda masih dari olahraga sepak bola. Kita ke Liga Inggris terlebih dahulu pendengar. Ada Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA yang akhirnya merilis sikap resmi mereka menanggapi kasus Manchester City yang didakwa melakukan pelanggaran aturan finansial fair play atau FFP. Di mana otoritas tertinggi sepak bola di ranah Liga Inggris tersebut menyoroti putusan yang baru saja dikeluarkan oleh pihak Premier League, di mana melalui publikasi di situs resminya pada Jumat, FA menggarisbawahi bahwa vonis dari Komisi Independen terhadap Manchester City membawa dampak yang sangat krusial bagi integritas kompetisi. Pihak federasi kini tengah menelaah lebih dalam hasil keputusan tersebut beserta dengan segala potensi implikasinya untuk mengambil tindakan konkret yang dipandang perlu. Pendengar, terkait dengan kemungkinan pemberian sanksi lanjutan untuk Manchester City, badan pengatur tersebut masih bersikap hati-hati dan menghormati proses yang sedang bergulir, di mana kalau kita melihat kasus ini menyita perhatian publik setelah Premier League mengumumkan secara terbuka bahwa Manchester City dinyatakan bersalah atas berbagai dakwaan penyelewengan regulasi finansial. Berdasarkan hasil penyelidikan, Komisi Independen menyimpulkan bahwa klub tersebut telah melakukan pelanggaran serius terhadap aturan keuangan liga selama rentang waktu 9 musim kompetisi. Dan pendengar, ternyata tidak hanya sebatas persoalan administrasi keuangan. Komisi Independen juga menjatuhkan vonis bersalah terkait dengan sikap manajemen. Mereka dinilai, maksud kami, terbukti mengabaikan kewajiban untuk bekerja sama dan tidak kooperatif kabarnya dalam upaya penyelidikan yang digulirkan oleh pihak penyelenggara liga. Namun pendengar, ada bantahan dan kekecewaan dari klub sendiri merespons rilis memberatkan dari pihak operator kompetisi. Manajemen klub ini langsung mengeluarkan yang namanya pernyataan balasan yang menegaskan pendirian mereka, di mana mereka bersikukuh merasa sama sekali tidak bersalah atas seluruh rentetan dakwaan yang diarahkan kepada tim. Pihak klub sendiri secara terang-terangan mengungkapkan rasa terkejut sekaligus kecewa yang mendalam atas pendapat dan juga kesimpulan yang ditarik oleh Komisi Premier League. Dan keyakinan untuk bisa membersihkan nama baik tim dilandasi oleh jajaran bukti komprehensif tak terbantahkan yang telah disiapkan secara matang oleh pihak klub. Pendengar, dari informasi Manchester City yang terbukti bersalah atas pelanggaran FFP, di mana FA terus memantau perkembangan kasus tersebut, kita ke Liga Champions. Ada update klasemen Liga Champions UEFA Champions League 2026-2027 pada kemarin Jumat 11, di mana pendengar sudah disampaikan ada Como 1907 menempel Manchester United. Dan pendengar, untuk anda yang mungkin mengetahui, ada beberapa sumber sendiri yang bisa anda dapati untuk mendapatkan yang namanya klasemen Liga Champions 2026-2027. Ada juga bisa, jangan lupa untuk klik rri.co.id mendapatkan ragam informasi terbaru di sana. Bersama Manado pagi ini saya akan kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang kis. Dulu nenek bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga ey. Dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh ey.
1: Bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
4: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka